0: 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
2: Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Irono Geba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
3: Memang itu telah berjalan dengan baik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
2: Ia menambahkan pada minggu ini koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
4: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
2: Salah seorang warga Desa Irono Geba, Laras Mendrova, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
2: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
0: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual-beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
6: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung kecil besar daging, ya. Dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jaga 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit. Ada yang nyampe 30, jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20, yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17, gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
5: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
7: Potensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei. Kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan, kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
9: Budget ibadah haji tahun ini cukup tertib sekali.
10: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang Muhammad Effendi yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jamaah Indonesia.
9: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita akan di sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama, jadi eman sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
10: Sementara jamaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jamaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
11: Ya pelayanannya kalau kasih obat begitu juga baik.
12: Ya, teman-teman jamaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
11: Langsung cepat ditangani, iya.
10: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carilah Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, carilah, silakan.
13: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RS 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkasi di tanah air sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian dan berikut keterangannya.
14: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama intens, kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dibes ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari STP 1 gitu ya, karena memang dia dibes dari Saudi Arabia.
15: Sementara itu untuk data terakhir hingga kloter 32 OPG yang masuk di Embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari Embarkasi Haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah. Dengan rincian jumlah jemaah lansia, yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari Asrama Haji Sudiang Embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hingga hari ini atau kloter 70 Embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jemaah calon haji dari Asrama Haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
16: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 Embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangkannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi Poliklinik Embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju tanah suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke tanah suci. Berikut penjelasan Ketua PPIA Embarkasi Solo, Fitrianto.
17: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita terbangkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu, saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang rujuk obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
16: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi laporan khusus.
19: Laporan khusus.
20: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
21: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
20: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas, plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu. Selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
21: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat yakni terkait sarana-prasarana serta kebutuhan obat-obatan darurat.
22: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang karena ini kan di pulau, daerah terluar, perbatasan. Jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini. Jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
21: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
23: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas. Nah itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
21: Selain itu lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
0: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
3: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis loh ya. Peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
4: Menurut saya, terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya nggak apa-apa juga ya. Toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin. Bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini, ya menurut saya sih perlu. Tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah. Bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia, Leo Rolik Hernando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Ke Yuan dan Li Jiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Nia Selatan, demikian tadi kita sudah bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga. Nah, di pagi hari ini kami masih tetap hadir menemani aktivitas Anda. Pastinya Cindy, rekan siaran Anda yang menemani Anda hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Nah, pendengar, untuk menemani waktu libur Anda di pagi hari ini agar tetap lebih produktif dan tetap lebih semangat, itu memang paling seru kalau ditemenin sama lagu-lagu yang vibes-nya juga lebih positif dan lebih semangat. Nah, untuk itu Cindy akan hadir pendengar dari studio dengan rangkaian lagu-lagu populer Indonesia untuk Anda di pagi hari ini.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1 masih tetap bersama kami di frekuensi 93,1 FM dan masih dengan rekan siaran Anda, Cindy, yang menemani Anda di pagi hari ini ya. Waktu berjalan begitu cepat pendengar dan sudah menunjukkan pada pukul 8. Kebersamaan kita tinggal 2 jam lagi. Cindy akan menemani Anda hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan kebetulan udah banyak juga yang bergabung bersama kita, udah dengerin kita di Pro 1 RRI Nia Selatan. Ada Kak, mau bilang namanya enggak ada ya. Ada kakak-kakak yang udah gabung, ada Delvan, ada Lagu juga, dan tadi juga ada beberapa yang udah dengerin kita, ada Bang Sandi dan yang lainnya tadi juga udah pada bergabung. Belum bisa sebutin namanya satu-satu ya. Terima kasih udah dengerin kita, semoga aktivitasnya hari ini berjalan dengan lancar, jangan lupa buat sarapan, karena memang kesehatan juga penting untuk dijaga, jadi jangan sampai karena telat bangun akhirnya gak makan, nanti ada aja gitu, sakit penyakit yang datang, jadi tetap ya sarapan. Dan untuk yang saat ini juga masih tetap bekerja, jadi dalam perjalanan tetap berhati-hati dalam berkendara dan jangan lupa untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada ya. Jangan lupa pakai helm karena kita nggak tahu ya, karena keselamatan itu memang paling penting dan paling utama. Oke, tadi ada juga beberapa requestan-requestan dari teman-teman yang udah join dan udah gabung bareng kita di pagi hari ini. Jadi kita udah putarin beberapa, ada lagu-lagu yang mellow, yang semangat. Tapi kali ini Cindy mau putarin lagu dari Naf, Akhirnya Ku Menemukan. Mau kira-kira menemukan siapa? Biarlah dijawab oleh yang request. Langsung saja kami putarkan dari studio untuk Anda.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1. RRI Nia Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Dalam perjalanan sejarah perekonomiannya, Indonesia telah menghadapi beberapa periode inflasi yang signifikan. Namun, tahukah Anda, salah satu periode inflasi yang pernah terjadi di Indonesia yang paling mencolok terjadi pada tahun 1965, di mana Indonesia mengalami tingkat inflasi yang mencapai lebih dari 600%. Sejarah lainnya juga tercatat, pada awal kemerdekaan, kondisi perekonomian Indonesia juga memprihatinkan, terutama ditandai oleh kenaikan biaya hidup hingga 100% pada tahun 1950. Kenaikan harga bahan pangan juga berdampak pada upah para pegawai dan buruh, menciptakan situasi yang sulit bagi masyarakat. Salah satu penyebab inflasi pada masa itu adalah beredarnya tiga jenis mata uang yang tidak terkendali di pasaran, menciptakan ketidakstabilan nilai uang. Mata uang yang berlaku pada awal kemerdekaan mencakup uang kertas The Javache Bank, uang kertas dan logam milik pemerintah Hindia Belanda yang sudah disiapkan oleh Jepang, serta uang kertas milik Jepang.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Selatan, satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini, dikutip dari portal resmi kami rri.co.id. Di mana pendengar, legislator kawal nasib guru honorer jelang penghapusan 2027. Anggota Komisi 2 DPR RI, Mardani Alisera, mengawal nasib guru honorer jelang penghapusan 2027. Adapun pernyataan itu juga disampaikan menjelang rapat paripurna DPR RI pada Selasa 12 Mei 2026. Mardani menyebut penghapusan honorer menjadi perhatian besar masyarakat saat ini, di mana guru honorer khawatir kehilangan pekerjaan setelah lama mengabdi di dunia pendidikan. Ia menegaskan Komisi 2 DPR RI akan mengawal perlindungan guru honorer, di mana menurutnya guru tidak boleh menjadi korban penataan aparatur sipil negara. Mardani juga meminta pemerintah memprioritaskan guru yang berkualitas menjadi pegawai negeri sipil, di mana menurutnya guru layak memperoleh kepastian status dan juga kesejahteraan. Mardani juga meminta pemerintah memberi perhatian khusus kepada guru honorer yang berpengalaman. Ia menilai dedikasi tenaga pendidik harus mendapat penghormatan negara. Komisi 2 DPR RI juga berkomitmen mengawal kebijakan penghapusan honorer hingga pelaksanaannya selesai. Kebijakan itu juga diharapkan tetap melindungi hak para guru honorer.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

disimak, didengarkan, dan ditonton. Program Tanya Dokter mengajak para dokter spesialis, dokter umum, dokter yang ahli dalam bidangnya hadir dengan membahas kesehatan. Kali ini bersama Dr. Matrianis Haria membahas tentang kesehatan usia produktif. Jumat 15 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Dia Selatan. FM 93,1 MHz, streaming aplikasi RRI Digital, live visual YouTube dan Facebook RRI Dia Selatan. Tanya Dokter merupakan langkah awal untuk pencegahan, pemantauan, rekomendasi tindakan medis, dan pengobatan bagi kesehatan diri. Hidup sehat, kunci bahagia.

Bincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping, sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar, seperti biasa kami akan hadirkan informasi cek fakta atau anti hoax di ruang dengan Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Dikutip dari komdigi.go.id, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya meresmikan dan mengajak masyarakat mendaftar program bantuan dana hibah dengan total anggaran 900 miliar rupiah. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa Purbaya meresmikan dan mengajak masyarakat mendaftar program bantuan dana hibah dengan total anggaran 900 miliar rupiah adalah hoaks. Dilansir dari tirto.id, hasil menunjukkan dan membuktikan bahwa audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Secara birokrasi, bantuan dari pemerintah asing seperti Arab Saudi itu tidak pernah dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui pendaftaran di media sosial seperti TikTok. Dana hibah resmi antar negara dikelola melalui mekanisme G2G yang memang transparan dan diumumkan melalui situs web resmi kementerian terkait, yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama. Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video yang, maksud kami, video dan berita yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa. Informasi berikutnya, pendengar, beredar di media sosial Facebook sebuah narasi yang mengklaim hantavirus adalah proyek terbaru miliarder Bill Gates dengan memodifikasi manusia. Di mana dalam narasi yang menjelaskan bahwa hanta adalah singkatan dari Human Altered Nanotech Agent, maksud kami agen, atau agen teknologi nanomodifikasi manusia. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Di mana dilansir dari kompas.com, dikutip dari laman resmi Organisasi Kesehatan Dunia, France24.com, hantavirus adalah virus zoonosis yang dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus. Virus tersebut biasanya ditularkan ke manusia melalui kontak dengan hewan yang terinfeksi, atau seperti kontak dengan urin, air liur, atau juga kotorannya. Klaim Bill Gates merencanakan pandemi adalah teori konspirasi yang telah beredar sejak era pandemi COVID-19 yang tidak terbukti. WHO juga telah menyatakan bahwa hantavirus berbeda dengan virus corona dan secara keseluruhan memiliki resiko rendah terhadap kesehatan masyarakat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Demikian pendengar untuk informasi Cek Fakta yang dapat kami hadirkan untuk Anda edisi Jumat 15 Mei 2026. Dan masih menemani aktivitas Anda di pagi hari menjelang siang ini, Cindy akan menemani Anda hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan masih dengan rangkaian lagu-lagu populer Indonesia akan menghiasi ruang dengar Anda.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Selatan, dimanapun Anda berada, tidak terasa waktu sudah hampir menunjukkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saya, rekan siaran Anda, Cindy Putri Maharani, pamit undur diri di ruang dengar Anda. Sampai bertemu kembali pendengar di pertemuan berikutnya. Dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di pagi menuju siang hari ini. Selamat menikmati akhir pekan Anda, waktu libur Anda, dan tetap lakukan hal-hal yang produktif, yang bermanfaat untuk kegiatan Anda. Saya rekan siaran Cindy Putri Maharani pamit undur diri. Sampai bertemu kembali. Ya, ahoy.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Lintas Nia Selatan Siang.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 RRI Nia Selatan.
3: Senang sekali kesempatan pagi hari ini dan sepertinya saat ini juga sudah
1: mengudara melalui FM 93,1 MHz.
4: So I will accompany you, viewers and listeners, for one hour.
1: Dapat juga Anda dengarkan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming di www.rri.co.id.
5: Selamat pagi pendengar RRI Nia Selatan.
1: Ikuti akun media sosial kami di Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok.
3: Baik pendengar dimanapun berada, sesuai dengan pemantauan kami bahwa
1: Pro 1 RRI Nia Selatan, kita Indonesia sesungguhnya. Kali.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya. Menarik untuk disimak, didengarkan, dan ditonton. Program Tanya Dokter mengajak para dokter spesialis, dokter umum, dokter yang ahli dalam bidangnya hadir dengan membahas kesehatan. Kali ini bersama Dr. Matrianis Haria membahas tentang kesehatan usia produktif. Jumat 15 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Nia Selatan. FM 93,1 MHz, streaming aplikasi RRI Digital, live visual YouTube dan Facebook RRI Nia Selatan. Tanya Dokter merupakan langkah awal untuk pencegahan, pemantauan, rekomendasi tindakan medis dan pengobatan bagi kesehatan diri. Hidup sehat, kunci bahagia.

0: Live visual YouTube dan Facebook RRI Nia Selatan. Tanya Dokter merupakan langkah awal untuk pencegahan, pemantauan, rekomendasi tindakan medis, dan pengobatan bagi kesehatan diri. Hidup sehat, kunci bahagia. Selamat siang, pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, kembali kami hadir dalam program Tanya Dokter. Nah, dalam program Tanya Dokter untuk edisi Jumat siang ini, kami live dari lokasi RSUD Nia Selatan. Dan adapun topik yang kita bahas dalam program Tanya Dokter kita untuk siang hari ini, yakni tentang kesehatan usia produktif. Bersama kami presenter Anda, Putra Zegwa. Nah, kira-kira dokter mana lagi nih yang menjadi narasumber kita dalam program Tanya Dokter? Ikuti perjalanan kami di program Tanya Dokter. Kita langsung masuk ke ruang dokternya. Selamat siang, dokter. Siang, dokter.
1: Selamat siang.
0: Oke. Selamat siang, dokter.
1: Selamat siang, Pak.
0: Maaf mengganggu waktunya, dokter. Saya Putra dari RRI Nia Selatan. Kita hadir dalam program Tanya Dokter.
1: Silakan duduk, Pak.
0: Boleh. Pendengar pemirsa RRI Nia Selatan, di mana saja Anda berada, kami hadir dalam program Tanya Dokter dan kita sudah berada di ruang dokternya langsung, Dr. Matrianis Haria. Nah, dokter ini adalah dokter umum yang sehari-harinya bertugas di RSUD Nia Selatan. Dan adapun topik yang kita angkat pada obrolan kita di Tanya Dokter kali ini, yakni tentang kesehatan usia produktif. Nah, pendengar pemirsa RRI Nia Selatan, acara ini dapat Anda dengarkan di FM 93,1 MHz, di streaming online aplikasi RRI Digital, dan live visual Facebook, YouTube RRI Nia Selatan. Nah, langsung saja kita menyapa dokternya. Selamat siang, dokter.
1: Selamat siang.
0: Iya, dokter, kita di program Tanya Dokter kali ini, kita ngangkat topik kesehatan usia produktif. Baik, dokter, ini kali pertama dokter menyapa pendengar dan pemirsa kita, begitu ya, dokter, ya.
1: Iya.
0: Baik, kami kasih kesempatan untuk dokter untuk memperkenalkan diri kepada pendengar pemirsa kita. Silakan, dokter.
1: Selamat siang, pemirsa RRI. Perkenalkan saya dengan Dr. Matrianis Haria, biasa dipanggil dengan Dr. Matri. Sehari-hari kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Nia Selatan.
0: Baik, dokter. Menarik topik kita yang kita bahas untuk siang hari ini terkait tentang kesehatan usia produktif, begitu, dokter. Nah, mungkin kita awali dengan pertanyaan yang pertama nih, dokter. Apa yang dimaksud dengan usia produktif dalam konteks kesehatan, dokter?
1: Baik, usia produktif, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu usia yang sudah mampu beraktivitas atau menghasilkan sesuatu. Namun menurut Departemen Kesehatan, dia golongan usia produktif itu antara 15 hingga 64 tahun.
0: Baik. Nah, kita juga ingin tahu nih, dokter, apa saja masalah kesehatan gitu ya yang paling sering dialami usia produktif saat ini?
1: Banyak sekali, salah satunya itu ada penyakit jantung. Penyakit jantung itu beberapa macam lagi, salah satunya ada serangan jantung. Kemudian ada penyakit pembuluh darah dan ada gagal jantung. Kemudian bisa juga stroke. Ada kanker, lalu ada penyakit gula atau penyakit diabetes mellitus, ada penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi, dan ada obesitas atau kegemukan.
0: Nah, dokter, semakin menarik nih pembahasannya. Kita juga ingin tahu nih, dokter, bagaimana pengaruh gaya hidup kita gitu ya, seperti makan, tidur, olahraga terhadap kesehatan di usia produktif ini.
1: Saya ambil salah satu contoh, yaitu olahraga atau aktivitas fisik itu sangat mempengaruhi penyakit usia produktif, karena seseorang yang semakin rutin olahraga atau aktivitas fisik maka akan meningkatkan hormon gembira atau hormon endorfin yang akan merelaksasi otot sehingga tekanan darah akan susah untuk naik. Lalu kalau untuk pola makan itu juga sangat mempengaruhi, apalagi seseorang yang suka mengkonsumsi junk food atau makanan cepat saji, kemudian yang terlalu tinggi makan gula atau minum gula, lalu ada yang tinggi garam, itu akan mempengaruhi pada penyakit hipertensi. Kalau masalah tidur, itu juga sangat mempengaruhi, karena seseorang yang mengalami susah tidur, itu akan terganggu pada pola kayak terjadinya gangguan tidur, insomnia, dan akan terjadi peningkatan risiko tekanan darah tinggi atau risiko penyakit jantung.
0: Nah, Kalau boleh tahu dokter, seberapa penting nih pemeriksaan kesehatan rutin bagi usia produktif ini?
1: Sangat penting, banyak di lingkungan masyarakat kita bahwa jika mereka belum memiliki gejala penyakit tersebut, mereka enggan untuk pemeriksaan. Padahal di dalam tubuh mereka bisa aja ada salah satu penyakit yang akan terjadi seperti bom waktu. Salah satunya hipertensi. Jadi rutin sekali untuk pemeriksaan rutin, contohnya itu paling umumnya itu tes tensi atau tes tekanan darah tinggi.
0: Oke. Nah, dokter, ini dokter sehari-harinya di RSUD Nia Selatan begitu ya. Nah, apakah ada juga nih pasien-pasien yang konsultasi terkait kesehatan usia produktif ini ke dokternya sendiri?
1: Banyak, karena kan saya kerja di IGD, kebanyakan orang yang penyakit darah tinggi itu masuk IGD dengan keluhan sering sakit kepala, lalu tegang di leher atau otot leher, kemudian suka merasakan kesemutan di jari-jari atau anggota tergerak tubuh, biasanya itu salah satu penyakit pada diabetes mellitus.
0: Oke, baik. Nah, mungkin juga pendengar pemirsa kita semakin penasaran juga nih dokter, pengen tahu begitu ya, apa sih tanda-tanda awal penyakit yang sering diabaikan oleh orang usia produktif seperti saat ini?
1: Tanda awalnya itu bisa aja seseorang sering mengalami kelelahan yang terus-menerus, kemudian susah tidur atau ada gangguan tidur, lalu ada perubahan pada pola berat badan, perubahan berat badan, lalu ada jika seseorang pada saat melakukan aktivitas sehari-hari sering merasa capek, kemudian sesak nafas, itu biasanya mengarah pada penyakit kardiovaskular atau jantung dan paru-paru. Kemudian jika seseorang yang sehari-harinya suka merasakan kesemutan di bagian anggota gerak tubuhnya, yaitu di tangan atau kaki, itu biasanya mengarah pada penyakit diabetes mellitus atau saraf. Lalu ada juga yang sering merasakan gejala-gejala awalnya itu pada persendian suka bengkak, sakit kepala yang terus-menerus atau intens, gitu.
0: Baik, ya mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan dokter ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya, pendengar pemirsa ya. Nah, dokter, bagaimana juga nih cara menjaga kesehatan mental di tengah kesibukan kerja? Karena kita lihat nih sekarang masyarakat itu penuh dengan kesibukan aktivitas masing-masing begitu ya dokter. Nah, gimana tuh caranya tuh?
1: Pertama, luangkan waktu sebentar aja untuk beristirahat minimal 10-15 menit. Refreshing lah. Terus, bangun hubungan yang baik untuk rekan kerja dan jangan sungkan untuk berkomunikasi yang baik kepada atasan. Contohnya, di lingkungan pekerjaan, tekanan pekerjaan itu terlalu berat, komunikasikan saja kepada atasan atau di lingkungan pekerjaan ada diskriminasi, itu boleh komunikasikan dengan atasan untuk mengurangi stres yang berlebihan pada saat melakukan aktivitas.
0: Baik, pendengar pemirsa RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, semakin menarik obrolan kita bersama dengan Dr. Matrianis Haria, dokter umum yang bertugas di RSUD Nia Selatan dalam topik kita yakni tentang kesehatan usia produktif di program Tanya Dokter. Kita jeda dulu pendengar pemirsa, pastikan Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.
2: Menarik untuk disimak, didengarkan, dan ditonton program Tanya Dokter. Mengajak para dokter spesialis, dokter umum, dokter yang ahli dalam bidangnya hadir dengan membahas kesehatan. Kali ini bersama Dr. Matrianis Haria membahas tentang kesehatan usia produktif. Jumat 15 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Nia Selatan. FM 93,1 MHz, streaming aplikasi RRI Digital, live visual YouTube dan Facebook RRI Nia Selatan. Tanya Dokter merupakan langkah awal untuk pencegahan, pemantauan, rekomendasi tindakan medis, dan pengobatan bagi kesehatan diri. Hidup sehat, kunci bahagia.
0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan dimanapun Anda berada, masih dalam program Tanya Dokter untuk edisi Jumat siang hari ini bersama dengan Dr. Matrianis Haria, dokter umum yang bertugas di RSUD Nia Selatan. Dan beliau saat ini bersama-sama dengan kita dengan topik yang kita bahas tentang kesehatan usia produktif. Nah, kita lanjut bertanya-tanya lagi nih sama dokter kita. Apakah ada juga nih dokter dampak stres yang berkepanjangan terhadap kesehatan tubuh kita?
1: Oh, banyak sekali dampaknya. Dampak stres yang berkepanjangan itu salah satunya gangguan tidur, kemudian ada peningkatan risiko penyakit jantung, ada penyakit pencernaan, seseorang yang sering mengalami stres, itu kemungkinan untuk terjadinya penyakit maag atau iritasi pada usus besar itu akan tinggi. Kemudian stres yang berkepanjangan juga dapat menyebabkan seseorang bisa depresi. Lalu ada kerusakan kulit, contohnya yang sering dialami zaman sekarang itu ada jerawat, lalu ada eksim atau psoriasis, dan penyakit lain.
0: Oke. Nah, dokter, ini kan kalau masalah pola kerja begitu, ada yang kita masing-masingnya itu mungkin lebih teratur jam kerjanya, ada juga yang pakai shift-shift gitu. Nah, kalau misalkan nih pola kerja yang shift malam atau lembur begitu, apakah berpengaruh juga nih dokter pada kesehatan kita?
1: Berpengaruh. Penyakitnya itu salah satunya akan terjadi penyakit kronis, yaitu hipertensi, karena seseorang yang sering larut malam tidur, maka peningkatan untuk terjadinya penyakit darah tinggi atau penyakit kronis itu akan tinggi. Kemudian ada yang namanya gangguan mental, lalu ada risiko penyakit jantung.
0: Nah, adakah pola makan juga nih dokter yang dianjurkan untuk menjaga stamina dan produktivitas kita nih?
1: Langkah pertama, jangan lewatkan sarapan. Kalau bisa sarapannya jangan yang berat, contohnya protein yang tinggi. Paling umumnya itu makan telur. Jangan konsumsi gula yang berlebih di pagi hari. Kemudian kalau makan siang, usahakan makannya yang bernutrisi kompleks. Contohnya ada protein, ada yang berserat, yaitu ada buah dan sayur. Lalu untuk makan malamnya, cari makanan yang ringan atau makan buah. Lalu jangan lupakan untuk mengkonsumsi air minum paling sedikit 8 gelas satu hari. Dan kurangi makan atau konsumsi makanan yang tinggi gula atau tinggi garam.
0: Oke. Nah, ini masalah gaya hidup nih dokter. Banyak di luar sana tuh mereka tuh lebih memilih berolahraga begitu ya kan. Nah, bagaimana nih dokter? Apakah olahraga ini juga sangat berperan dalam menjaga kesehatan usia produktif kita dan seberapa sering sebaiknya dilakukan?
1: Oke. Kalau olahraga atau aktivitas fisik itu yang semakin rutin dilakukan, semakin teratur dilakukan, maka akan meningkatkan hormon namanya hormon endorfin atau hormon bahagia. Jadi akan terjadi relaksasi pada otot-otot tubuh sehingga tekanan darah akan susah untuk naik. Lalu aktivitas fisik yang cukup juga akan membantu menguatkan otot-otot jantung. Sehingga saat otot jantung kuat, maka pompaan darah ke seluruh tubuh itu akan semakin ringan. Atau jantung akan memompanya semakin ringan kerjanya. Sehingga tekanan darah akan mudah untuk turun.
0: Baik, pendengar pemirsa. Jadi itu olahraga itu sangat penting ya. Ternyata sangat berperan ya buat kesehatan usia produktif kita. Tapi sesuaikan dengan kemampuan kita dari segi fisik dan mental kita untuk melakukan olahraga-olahraganya.
1: Iya, minimal 30 menit.
0: Oke, baik. Nah, lanjut lagi nih dokter. Kita ingin tahu nih, bagaimana cara mencegah penyakit tidak menular seperti hipertensi atau diabetes sejak usia produktif ini? Karena saat ini kita lebih sering dapat kabar gitu ya, baik itu dari keluarga atau teman, kalau nggak hipertensi, diabetes.
1: Iya.
0: Nah, gimana tuh dok?
1: Usahakan jalan kaki. Karena dengan berjalan kaki, yaitu dengan aktivitas fisik tadi, ya akan membantu menurunkan risiko terkena penyakit darah tinggi atau penyakit gula atau diabetes mellitus. Kemudian usahakan kurangi konsumsi gula. Biasanya di zaman sekarang ini banyak sikit-sikit gula. Lalu kurangi asupan garam, konsumsi atau minum air yang cukup, minimal 8 gelas satu hari, dan kelola stres. Kalau bisa, harus bisa kelola stres. Lalu hindari rokok atau berhenti merokok dan hindari alkohol atau kafein.
0: Baik, dokter tidak terasa nih kita berada di penghujung acara kita di program Tanya Dokter. Sebetulnya masih ingin tanya-tanya, tapi ini mudah-mudahan sudah mewakili ya beberapa pertanyaan dari rasa penasaran pendengar dan pemirsa kita terkait topik yang kita bahas tentang kesehatan usia produktif. Yang terakhir nih dok, kita ingin mendengarkan nih closing statement. Apa yang menjadi pesan dan harapan dokter nih untuk masyarakat agar tetap sehat dan produktif dalam jangka panjang?
1: Pesan saya kepada pemirsa RRI Nia Selatan, harus bisa kelola stres. Karena dengan stres yang berlebih, maka terjadinya peningkatan penyakit-penyakit di usia produktif itu akan tinggi sekali. Kemudian kurangi konsumsi garam yang berlebih, kurangi konsumsi gula yang berlebih, pola tidur harus dijaga, pola makanan juga harus dijaga. Kita kembali ke 4 sehat 5 sempurna. Lalu konsumsi air minum yang cukup, minimal 8 gelas satu hari, dan harus beraktivitas, minimal berjalan kaki.
0: Baik dokter, semoga apa yang disampaikan dokternya bermanfaat untuk kita semua. Jadi ada beberapa poin-poin yang disampaikan. Sepertinya poin ini yang harus kita mau tidak mau kita harus laksanakan karena ini untuk kesehatan produktif kita begitu ya. Jadi pendengar pemirsa, mungkin lebih tepatnya pesan yang sering kita dengar ya dokter ya, lebih baik mencegah daripada mengobati ya dokter ya. Baik dokter, terima kasih banyak untuk waktunya telah hadir bersama kami dalam program Tanya Dokter, dan semoga edukasi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk masyarakat kita, untuk pendengar dan pemirsa kita. Dan terima kasih sekali lagi dokter, sukses selalu, semangat bertugas, semangat melayani. Dan pendengar pemirsa RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, demikian obrolan kita dalam program Tanya Dokter untuk edisi siang hari ini bersama dengan Dr. Matrianis Haria yang merupakan dokter umum yang bertugas di RSUD Nia Selatan. Kita akan berjumpa di lain kesempatan tentunya dengan dokter-dokter lainnya dan topik yang berbeda. Baik, kami pamit undur diri, saya Putra Zebua.
1: Saya dengan Dr. Matrianis Haria.
0: Selamat siang.
1: Ya Ahu.
2: Disimak, didengarkan, dan ditonton program Tanya Dokter, mengajak para dokter spesialis, dokter umum, dokter yang ahli dalam bidangnya, hadir dengan membahas kesehatan. Kali ini bersama Dr. Matrianis Haria membahas tentang kesehatan usia produktif. Jumat 15 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Nia Selatan, FM 93,1 MHz, streaming aplikasi RRI Digital, live visual YouTube dan Facebook RRI Nia Selatan. Tanya Dokter merupakan langkah awal untuk pencegahan, pemantauan, rekomendasi tindakan medis, dan pengobatan bagi kesehatan diri. Hidup sehat, kunci bahagia.

disimak, didengarkan, dan ditonton. Program Tanya Dokter mengajak para dokter spesialis, dokter umum, dokter yang ahli dalam bidangnya hadir dengan membahas kesehatan. Kali ini bersama Dr. Matrianis Haria membahas tentang kesehatan usia produktif. Jumat 15 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Bia Selatan. FM 93,1 MHz, streaming aplikasi RRI Digital, live visual YouTube dan Facebook RRI Nia Selatan. Tanya Dokter merupakan langkah awal untuk pencegahan, pemantauan, rekomendasi tindakan medis, dan pengobatan bagi kesehatan diri. Hidup sehat, kunci bahagia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang

Ah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Numa casa.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat siang untuk Anda pendengar. Sementara rangkaian lagu-lagu hiburan siang kami break untuk Anda siang hari ini. Setelah nanti warta berita olahraga kita ikuti, akan kembali hadir bersama Anda dengan lagu-lagu selingan siang. Selamat siang dan selamat mengikuti.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah taklukan Real Oviedo dilanjutkan La Liga Spanyol. Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, resmi perpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Indonesia loloskan dua wakil di turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Safira Malik.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah dengan mudah menaklukkan Real Oviedo di kandang sendiri di Stadion Bernabeu dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

0: Real Madrid raih kemenangan kandang 2-0 atas Real Oviedo pada laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Meski klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan finish di posisi kedua, harga diri tetap menjadi hal yang dipertaruhkan. Bahkan beberapa pemain Madrid juga mungkin ingin memberikan pernyataan kepada Jose Mourinho yang kabarnya akan ditunjuk kembali sebagai manajer untuk kedua kalinya. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi tuan rumah hampir memulai pertandingan dengan sempurna ketika Gonzalo Garcia berlari ke garis gawang dan mengoper bola ke Franco Mastantuono yang tendangan jarak dekatnya berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Aaron Escandel. Meski momentum bagus tercipta sepanjang awal babak pertama, namun gol pemecah kebuntuan baru tercipta pada menit ke-44 oleh Gonzalo Garcia. Sementara pada babak kedua, Oviedo tampil lebih agresif meski tidak berhasil mencetak satupun gol, akan tetapi itu cukup untuk membuat manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa untuk memasukkan Kylian Mbappe yang baru pulih dari cedera 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Mbappe kemudian menjadi pemberi asis untuk gol Jude Bellingham pada menit ke-80. Kendati menang, selesai pertandingan Alvaro Arbeloa menyampaikan bahwa Mbappe tidak puas karena dirinya tidak diturunkan sejak babak pertama. Namun, menurut Arbeloa, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat Mbappe baru pulih. Bagi saya, seorang pemain yang 4 hari lalu bahkan tidak bisa duduk di bangku cadangan dan kini akan bertanding dalam 3 hari ke depan, saya menilai bahwa yang terbaik baginya adalah bermain di babak kedua dan menjadi starter pada hari Minggu mendatang. Sebagai pelatih, itu adalah pernyataan yang lebih masuk akal. Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, mengatakan meski kalah, penampilan skuad asuhannya patut diapresiasi.
1: Ada beberapa situasi yang sebenarnya tidak kami inginkan. Kami berharap permainan ini bisa lebih hidup, dan saat kami tertinggal, disitulah mereka berhasil mencetak gol pertama. Namun pada akhirnya, penampilan para pemain saya dan aksi-aksi bagus saat itu membuat kami puas. Tidak ada yang suka dengan kalah, dan kami ingin memberikan hasil positif lagi kepada para pendukung kami. Namun pada akhirnya, saya tekankan lagi, yang lebih penting adalah penampilan, sikap, dan sayangnya peluang-peluang yang lebih jelas yang kami miliki itu, kami tidak bisa mengkonversinya menjadi gol. Atas kemenangan ini, Real Madrid kembali ke jalur kemenangan usai kalah 2-0 dari Barcelona minggu lalu. Real Madrid juga turut memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 5 pertandingan. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degradasi masih tertahan di dasar klasemen dengan 29 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Pecinta sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Brasil CBF resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Keputusan itu menegaskan dukungan penuh federasi terhadap pelatih asal Italia tersebut setelah satu tahun menangani Seleção. Selama menangani Brasil, Ancelotti dinilai menjadi sosok penting dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional. Pelatih berusia 66 tahun itu bekerja sama dengan berbagai departemen di CBF untuk membangun stabilitas dan identitas permainan tim. Ancelotti juga menyampaikan apresiasinya kepada publik Brasil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Presiden CBF Samir Saud menyambut positif langkah ini dan menyebut perpanjangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brasil. Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Dalam tahun pertamanya bersama tim Samba, ia memimpin tim dalam 10 laga dengan catatan 5 kemenangan, 2 imbang dan 3 kekalahan. Di bawah arahannya Brasil mencetak 18 gol dan kebobolan 8 kali. Ia kini bersiap untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Raksasa Amerika Selatan itu masuk dalam grup C bersama Maroko, Haiti dan Skotlandia.

0: Pendengar RRI, Belanda hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa untuk mampu mengukir prestasi terbaik di ajang ini. Dengan kombinasi kekuatan antar lini, menjadikannya skuad yang lengkap dalam turnamen 4 tahunan ini. Dalam bedah tim kali ini, kita akan simak kekuatan tim Oranye berikut ini.
1: Bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim sepak bola dunia, yaitu Belanda.
2: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan.

0: Netherlandse.
1: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
0: Kenapa jadi kayak komen?
1: Gak kayak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Nicky van der Ven dan Nathan Ake.
0: Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
1: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
0: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
1: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
0: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
1: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
0: Yaitu?
1: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
0: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
1: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
0: Gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
2: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Informasi dari tenis. Jannik Sinner mencetak sejarah di Italian Open 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Master 1000. Pembajakan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andriy Rublev 6-2-6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal Italian Open 2026. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Master 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Masters pada November ketika ia mengalahkan Zizou Berks 6-4-6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu, petenis berusia 24 tahun tersebut terus membangun momentum di Masters 1000.

Pecinta bulu tangkis, 6 dari 8 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar Thailand Open 2026. Hanya Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinaratnastin, dan Leo Roli Karnando Daniel Martin yang melaju ke perempat final. Bertanding di Nini Buter Stadium Bangkok kemarin, Isyana Rinjani yang turun pertama sukses mengalahkan Luo Yi Wang Tingge dari Tiongkok dengan skor 25-23, 21-13. Selanjutnya mereka akan melawan Rin Iwanaga Ki Nakanishi dari Jepang. Leo Daniel lalu melanjutkan tren positif itu dengan menundukkan wakil Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan Lin Xiangyi, di 16 besar dengan skor 21-16, 21-13 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya mereka ditantang wakil tuan rumah, Pirachai Sukun Pakapon Terat Sakpo. Namun kesuksesan dua wakil

pertama gagal diteruskan 6 wakil berikutnya. Jafar Hidayatullah, Felicia Pasaribu yang turun di ganda campuran harus mengakui keunggulan Zhu Yijun, Li Qiang dari Tiongkok dengan skor ketat 18-21, 21-23 dalam waktu 39 menit. Lalu di sektor tunggal putri, Talita Wiryawan yang menghadapi wakil tuan rumah Ratchanok Intanon sempat memberi perlawanan namun akhirnya kalah dengan skor 16-21, 21-19 dan 15-21 usai bermain selama 67 menit. Kemudian di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang menantang John Hyuk Jin dari Korea Selatan tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah telak 13-21, 5-21 dalam waktu 38 menit.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 1 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim sore ini. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Laporan Agustin Irdiadi.
1: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konferensi kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
2: See that one team don't have nothing to lose. Coach go to put other players that don't play too much, and these players are going to try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.
1: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memuaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
3: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencetak sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan maksimalkan.
1: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Pendengar RRI, pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2, Futsal Ba Ajeng akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini atas Elona FC Tuban 5-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Pekan lanjutan putaran pertama proposal League 2 Futsal Ba Ajeng akhirnya memecah telur. Setelah sekian lama terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, FMA berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Bertanding di Gor Indoor Sejarah Harupat, Kamis siang, FMA membungkam Elona FC Tuban dengan skor meyakinkan 5-2. Sejak peluit pertama digenikan, FMA langsung tampil agresif. Aldi Rinaldi memecah kebuntuan pada menit ke-12. Babak pertama pun mereka tutup dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, pelatih Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menekan. Instruksi ini terbukti jitu. Anzarul Malian mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 1 menit, tepatnya pada menit ke-32 dan 33. Belum sempat lawan bernapas, Justin Jimmy, Sins Betty langsung menambahkan gol ketiga di menit yang sama. IKS sempat memperkecil ketertinggalan lewat Rizky Pauzi di menit ke-37 dan 1 gol tambahan di penghujung laga. Namun Deston kembali mencetak gol keduanya di menit ke-39 untuk mengunci kemenangan 5-2. Latih FMA Yusuf Maulana merasa sangat bersyukur timnya akhirnya meraih poin maksimal. Anzarul Maleon dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 gol krusialnya.
2: Akhirnya kita dapat 3 poin di akhir putaran pertama, walaupun sedikit telat, tapi inilah liga, inilah proses. Alhamdulillah teman-teman para pemain juga bisa cepat adaptasi, kita perbaiki setiap pekannya yang jelas. Ini modal penting tentunya untuk menghadapi di putaran kedua esok.
1: Di laga lainnya, PLN Elite FC harus puas berbagi angka dengan Maestro Solo. Bertanding di venue yang sama Kamis sore kemarin, kedua tim bermain imbang satu sama dalam laga yang berlangsung sangat ketat dan disiplin. Wasit Abdul Muthalib memimpin jalannya pertandingan. Sepanjang babak pertama, tak ada satu gol pun tercipta. Rapatnya pertahanan kedua tim membuat para penyerang frustasi. Wasit bahkan harus mengeluarkan kartu kuning untuk Muhammad Rian Ardi dari PLN Elite FC di menit ke-18. Memasuki babak kedua, kebuntuan akhirnya pecah. Muhammad Rian Ardi menebus kesalahannya. Dia berhasil mencetak gol pembawa keunggulan untuk PLN Elite FC pada menit ke-27, skor 1-0. Tertinggal 1 gol, pelatih Maestro Solo Fandi Prima langsung merespon dengan taktik lebih agresif. Hasilnya, di penghujung laga, tepatnya menit ke-38, kapten mereka Safari Nur Hanafi sukses menjebol gawang lawan. Skor imbang satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Maestro Solo Fandi Prima tetap mengapresiasi kinerja timnya dan menghormati keputusan wasit di laga ini.
2: Hari ini bermain seru sekali. KLN juga melakukan banyak perubahan. Kita tahu di dua pertandingan sebelumnya juga yang atas kalah sama yang bawah. Artinya memang begitulah seninya di Liga PFL 2. Dan kita dari awal ikut Liga ini Maestro tidak pernah coba untuk mempengaruhi wasit atau terganggu dengan wasit. Ya kita terima saja. Saya mau kasih masukan buat semuanya. Mari sama-sama berkembang. Sometimes saya yang kena, sometimes merasa orang lain merasa dirugikan. Ya kita berdoa federasi juga memberikan yang terbaik untuk di PFL 2. Semoga pengadil ini benar-benar adil.
1: Kristiawan Arif Santoso dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat kemampuan yang dekat transisi serangan dan mengimbangi tempo tinggi permainan Maestro Solo. Seimbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu angka dan tertahan di papan tengah klasemen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikannya kabar dari arena Pro Futsal League 2 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

Selamat siang buat Anda. Demikianlah Warta Berita Sentral. Kita simak bersama, mudah-mudahan informasi seputar olahraga tadi bisa bermanfaat bagi diri Anda, khususnya bagi pecinta olahraga. Dan untuk selanjutnya, masih mengantarkan Anda siang hari ini dengan berbagai informasi dan lagu-lagu hiburan sambil beraktivitas. Dan kita sangat bersyukur ya, cuaca sampai siang hari ini juga cuacanya cerah, mudah-mudahan bisa mendukung segala aktivitas Anda. Tetap semangat menjalankan berbagai aktivitasnya. Tentu saja siang hari ini akan lebih menyemangati diri Anda lewat lagu-lagu hiburan untuk Anda ya, sambil beraktivitas di luar sana.

Ya, pendengar dimana saja Anda berada, baru saja kita bergabung di Pro 3 Jakarta dengan dinamika olahraga. Dan saatnya kita kembali ke Pro 1 RRI Selatan dengan lagu mancanegara yang akan kami hadirkan untuk Anda di ruang dengar Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan tepat nanti di pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan bergabung di Pro 1 RRI Gunung Stoli dengan Silang Jumat. Dan seterusnya nanti setelah Silang Jumat, kita akan bergabung di Pro 1 RRI Gunung Stoli dengan, maksud kami, kita akan bergabung di Pro 1 RRI Medan dengan Lintas Megatol. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan lagu-lagu mancanegara yang masih kami rekam untuk Anda setengah jam ke depan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: I'm still waiting.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, kami cukupkan untuk Anda lagu-lagu mancanegara yang sudah menemani Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan bergabung di Persatu RRI Gunung Seluli dengan silang sholat Jumat. Dan untuk itu, selamat bergabung, selamat mengikuti, dan selamat mendengarkan.
1: Kita Indonesia, sesungguhnya. Kita lanjut bertanya-tanya.

0: di jarak.
1: Nah, ini masalah gaya hidup nih dokter. Banyak di luar sana tuh mereka tuh lebih memilih berolahraga begitu ya kan. Nah, bagaimana nih dokter? Apakah olahraga ini juga sangat berperan dalam menjaga kesehatan tubuh kita dan berapa

0: para pemirsa RRI Selatan di mana saja Anda berada. Demikian obrolan kita dalam program Tanya Dokter untuk edisi siang hari ini bersama dengan Dr. Matrianis Haria yang merupakan dokter umum yang bertugas di RSUD Nia Selatan. Kita akan berjumpa di lain kesempatan tentunya dengan dokter-dokter lainnya dan topik yang berbeda. Baik, kami pamit undur diri. Saya Putra Sibuan.
1: Saya dengan Dr. Matrianis.

Selamat siang untuk Anda pendengar. Demikianlah rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami mengisi siang hari Anda, dan terima kasih Anda masih bersama kami. Selamat menunaikan ibadah sholat Jumat bagi Anda yang sedang menjalankan sholat Jumat. Sementara rangkaian lagu-lagu hiburan, dan kita akan terus hadirkan dengan beragam informasi menarik rangkaian lagu-lagu hiburan sebelum lintas Megatol di pukul 13.30 akan kita simak bersama.

Tahukah Anda bahaya main HP sebelum tidur bagi kesehatan yang perlu diwaspadai? Tahukah Anda penggunaan HP sebelum tidur itu dapat berbahaya bagi kesehatan? Kebiasaan main HP sebelum tidur itu membawa dampak negatif kepada kesehatan dan kualitas tidur. Di antaranya tubuh menjadi waspada, sering telat bangun, fase tidur rapid eye movement REM merupakan fase terpenting untuk memulihkan pikiran dan tubuh. Hal tersebut dapat meningkatkan kekuatan pada ingatan, keterampilan kreatif, hingga problem solving. Saat fase REM tidak terpenuhi, tubuh akan mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi keesokan harinya. Tentu hal tersebut dapat berbahaya dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Kemudian, produksi hormon melatonin terganggu. Melatonin adalah hormon yang bertugas untuk memberitahu kapan tubuh harus tertidur dan bangun. Hormon yang diproduksi oleh kelenjar pineal di dalam tubuh itu ternyata dapat terhambat jika ada cahaya biru yang dipancarkan dari layar HP. Oleh sebab itu, tubuh akan mengalami insomnia dan juga kelelahan.

Berikut ini pendengar, tips terhindar dari penipuan saat belanja online. Awas konten Artificial Intelligence atau AI. Belanja daring atau belanja online memang lebih praktis, namun sejumlah risiko mengintai para pembelanja online. Misalnya penipuan, apalagi saat ini teknologi Artificial Intelligence AI sudah semakin berkembang. Konten yang dibuat AI tampak terlalu sempurna. Untuk itu, pastikan kita memperhatikan betul detail visualnya, baik pada gambar maupun video. Untuk melihat sesuatu itu asli atau dari AI, biasanya untuk yang AI, hasilnya terlampau sempurna. Jadi kalau gambar bergerak dalam bentuk video, dia itu mulus, tidak ada jeda. Padahal kalau di kenyataan, saat orang bicara kadang suka ada jeda atau diam sebentar. Selanjutnya, melakukan riset hal lain untuk mengenali apakah sebuah iklan di internet atau rekayasa AI adalah memeriksa keasliannya dengan melakukan riset. Misalnya menggunakan mesin pencari seperti Google atau aplikasi lain untuk pendeteksi konten AI. Selanjutnya, berbelanja di situs terpercaya. Jika membaca-baca testimoni dari pengguna lain juga bisa membantu mengenali apakah penjualan sebuah produk memiliki unsur penipuan. Biasanya pelaku usaha di media sosial yang bisa dipercaya memiliki pengikut yang banyak dan testimoni yang juga dapat dijadikan referensi.

0: janji, nggak bisa janji. Lihat ini mami ada kerja nak, main sendiri tuh abang.
1: Nggak bisa, yang penting harus mami kawannya aku main truk.
0: Biar siap kerja mami dulu ya bang.
1: Nggak bisa, aku main sendiri.
0: Nah, sudah lah, abang lihat HP nih.
1: Hore! Mami minta HP-nya, janji mau main game.
0: Nah ya udah, nih. Tapi nggak boleh ganggu mami ya, sana.
2: Handphone bukanlah solusi, luangkan waktu untuk anak.

mau bakal ke ratelifu sama Fefu, acara nyo masih ada hadiah duria. Ya da, tefalua ya beji felendua eroma ke, kecuali hari Zumaha. Tolami Andre lagu, ba bege olifu, bawa mai haga si sambua gamai dola, si mana gei, geluahania. Boy olifu he, acara hadiah duria, eroma ke, beji felendua, bawa ala walua.

0: Selamat siang buat Anda pendengar. Sementara rangkaian lagu-lagu hiburan kami beri sejenak. Selanjutnya kita segera bergabung mengikuti lintas Megatol di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat.
1: Masih dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
2: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitoli, Nias Selatan dan Tanjung Balai pada siang ini. Diantaranya, Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas menyatakan komitmennya untuk memberantas praktik judi online atau judol di Kota Medan. Mengingat banyaknya persoalan yang membelit TKI di luar negeri, pemerintah perlu mengambil kebijakan dengan tidak lagi mengirimkan TKI tanpa skill, khususnya TKI wanita. Inilah lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Widya Sartika Nasution. Kita awali dengan lintas Megatol hari ini dengan berita dari Medan. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas menyatakan komitmennya untuk memberantas praktik judi online atau judol di Kota Medan. Hal ini disampaikannya saat menghadiri acara edukasi publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi bertajuk Indonesia.co.id menyapa Medan Gaspol Tolak Judol. Berikut laporan Ulfa Nadira.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menggelar acara Indonesia.go.id menyapa Gaspol Tolak Judi Online pada Rabu kemarin. Acara ini merupakan kampanye anti judi online yang mengambil tema Jauhi Judol, Anak Medan Pilih Masa Depan Bukan Judi Online. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas mengatakan dampak judi online tidak hanya merusak kondisi ekonomi masyarakat tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial dan hubungan keluarga. Menurutnya, kecanduan judi online memiliki dampak yang sama berbahaya dengan bentuk kecanduan lain seperti narkoba.
4: Pemerintah, masyarakat, keluarga, aturan-aturan, ini perlu mendukung semuanya agar judi online itu bisa dihindarkan, bukan hanya dari top down-nya saja, tapi bottom up-nya juga ada, yaitu apa, proteksi di antara kita sendiri. Banyak yang terkena judi online itu akhirnya keuangannya jadi masalah, kehidupan keluarganya jadi berantakan, banyak yang cerai karena judi online. Permasalahan kita sekarang, salah satunya tentang judi online, kecanduan judi online, karena kecanduannya hampir sama dengan hal-hal yang terlalang lainnya seperti narkoba. Judi online juga merusak mentalitas kita, juga merusak keluarga kita.
3: Sementara Menteri Komdigi Mutia Hafid yang hadir dalam acara ini mengatakan judi online merupakan masalah yang serius karena tidak hanya menyasar laki-laki maupun orang dewasa tetapi juga perempuan dan anak-anak dari berbagai latar belakang ekonomi. Mutia menyebut Komdigi telah memerangi akses judi online dengan menutup situs dan melakukan komunikasi kepada masyarakat. Literasi kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk menekan penyebaran judi online.
5: Tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga ada. Tidak hanya orang kaya, orang tidak mampu juga banyak. Jadi ini cukup menyeluruh. Kemkomdigi dalam hal ini untuk memerangi aksesnya. Terusnya kita tutup komunikasi juga. Makanya kita ketemu hari ini. Komunikasi kepada masyarakat ini juga. Karena namanya Kementerian Komunikasi ini juga salah satu dari tugas kita. Nah kami datang sekali lagi dalam kerangka untuk memberikan pemahaman itu dan juga mendengarkan dari ibu-ibu sekalian, anak mudanya yang laki-laki, untuk kita mau dengar masukan langsung dari masyarakat seperti apa saja kesulitan-kesulitan memeranginya di daerah masing-masing.
3: Lebih lanjut, Mutia Hafid mengatakan hampir 200 ribu anak-anak menjadi korban judi online dengan sekitar 80 ribu diantaranya merupakan anak-anak berusia di bawah 10 tahun. Ulfa Nadira melaporkan.
2: Mengingat banyaknya persoalan yang membelit TKI di luar negeri, pemerintah perlu mengambil kebijakan dengan tidak lagi mengirimkan TKI tanpa skill, khususnya TKI wanita. Deni Syahaan menurunkan laporannya.
6: Mengingat banyaknya persoalan yang menimpa tenaga kerja Indonesia di luar negeri saat ini, pemerintah pusat diminta untuk membatasi regulasi pengiriman TKI ke luar negeri, khususnya tenaga kerja wanita. Permintaan itu disampaikan anggota DPRD Kota Sibolga Nur Arifah saat menjawab RRI terkait banyaknya TKI di luar negeri yang kini terjerat sanksi hukum. Menurut Nur Arifah, pemerintah harus membuat aturan yang ketat terkait pengiriman TKI ke luar negeri. Salah satunya dengan tidak lagi mengirimkan TKI pembantu rumah tangga ke luar negeri. Ia menyebut TKI yang dikirimkan ke luar negeri haruslah tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus yang sifat pekerjaannya lebih spesifik dan profesional. Karena itu, kata Nur Arifah, sejumlah persoalan hukum yang dihadapi TKI saat ini merupakan bukti lemahnya aturan yang menyangkut pengiriman TKI selama ini.
7: Kami berharap kalaupun tenaga kerja Indonesia ditempatkan ke luar negeri, kalau ada tenaga kerja yang ada di sini nantinya, tapi tempatkan mereka sebagai profesi mereka, tidak sebagai pembantu rumah tangga.
6: Selanjutnya, Nur Arifah meminta agar pemerintah membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya di dalam negeri dengan penyebaran yang cukup merata di setiap daerah. Sebagai langkah lainnya, untuk menekan tingginya angka TKI ke luar negeri. Deni Sihaan melaporkan.
2: Pemerintah Kota Tanjung Balai melalui Dinas Kesehatan dan pihak rumah sakit memastikan hingga saat ini wilayah Kota Tanjung Balai masih aman dan belum ditemukan kasus antivirus. Masyarakat Kota Tanjung Balai diimbau untuk tidak panik menyusul beredarnya informasi terkait antivirus di media sosial. Berikut laporan Hendra Saputra.
8: Masyarakat Kota Tanjung Balai dihimbau untuk tidak panik menyusul beredarnya informasi terkait hantavirus di media sosial. Pemerintah Kota Tanjung Balai melalui Dinas Kesehatan dan pihak Rumah Sakit Tengku Mansur memastikan hingga saat ini wilayah Kota Tanjung Balai masih aman dan belum ditemukan kasus hantavirus. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai Sabrina Yanti Harap mengatakan pihaknya telah menerima surat edaran Kementerian Kesehatan nomor SR.03.01.C.2572/2020 tentang kewaspadaan hantavirus. Berdasarkan surat edaran tersebut, Dinas Kesehatan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai hantavirus agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun kepanikan berlebihan. Sabrina menjelaskan, hantavirus merupakan kelompok virus serius yang dapat menular kepada manusia melalui kontak dengan kotoran, urin maupun air liur hewan penggerak seperti tikus. Gejala awal penyakit ini umumnya menyerupai flu seperti demam, sakit kepala, serta nyeri otot terutama pada bagian paha dan pinggang.
9: Masih beratnya paru-paru terisi cairan sehingga mengakibatkan sesak napas dan bisa syok. Kemudian, langkah pencegahan virus hanta ini dapat dihindari dengan kita berperilaku hidup bersih dan sehat ataupun PHBS, yaitu kita rajin cuci tangan dengan menggunakan air mengalir, sabun ataupun hand sanitizer. Kemudian, terapkan etika batuk dan bersin. Lakukan metode wet cleaning, selalu menggunakan air ataupun kain pel basah untuk membersihkan kotoran-kotoran tikus yang berada di area rumah kita untuk mencegah partikel virus berterbangan dan terhirup. Kemudian simpan makanan dengan aman, gunakan wadah saji tertutup rapat untuk seluruh bahan terkonsumsi. Kemudian tutup akses tikus yang akan masuk ke rumah kita, pastikan tidak ada lubang ataupun celah tikus untuk masuk ke dalam rumah.
8: Ia menghimbau masyarakat yang mengalami tanda dan gejala tersebut agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat, baik puskesmas maupun rumah sakit, untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Menurut Sabrina, Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai juga melakukan pemantauan epidemiologi terhadap masyarakat yang mengalami gejala serupa, termasuk melakukan pendampingan pengobatan apabila ditemukan kasus yang dicurigai. Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Mansur Kota Tanjung Balai, Dian Ramadasari, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ditemukan pasien yang terjangkit hantavirus di rumah sakit tersebut. Meski demikian, pihak rumah sakit tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap kemungkinan munculnya kasus.
10: Maka memang kami juga melakukan persiapan sejak dini dengan membangun komunikasi hadap tim, baik itu tim medis, para medis, maupun kesiapan BMHP dan obat. Cara perspektif penyakitnya ini tidak seperti penyebaran COVID yang sangat mudah, penyebarannya nggak seperti itu. Jadi hantavirus ini masa inkubasinya lama, penyebarannya juga tidak semudah COVID gitu. Jadi diharapkan masyarakat tetap dalam kondisi tenang. Hal-hal yang menjadi fondasi utama adalah pencegahan paparan kita terhadap agennya, yaitu tikus. Maka dari situ masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga kebersihan.
8: Dia juga menegaskan bahwa langkah utama dalam pencegahan hantavirus adalah menghindari paparan dari kotoran, urin maupun keberadaan tikus yang diduga dapat menjadi media penyebaran virus tersebut. Karena itu, masyarakat dihimbau menjaga kebersihan lingkungan serta memastikan rumah dan tempat aktivitas tetap higienis. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai juga mengatakan hingga saat ini di Provinsi Sumatera Utara, khususnya Kota Tanjung Balai, belum ditemukan ditemukan masyarakat yang terpapar hantavirus. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Syaputra melaporkan.
2: Usulan pembangunan jembatan gantung Garuda di Sungai Mua dengan Sungai Esiwa Kecamatan Namuhalu, Esiwa, Kabupaten Nias Utara telah disampaikan ke Markas Besar Angkatan Darat. Laporan selengkapnya disampaikan Munili Harefa.
11: Koramil 07 Alasa telah melakukan survei di Sungai Mua penghubung Desa Banasibohu dengan Desa Israhili Kecamatan Namuhalu Esiwa dan juga di Sungai Esiwa penghubung Desa Esiwa dengan Desa Tuenahe 1. Kedua titik sungai ini dinilai krusial karena menjadi akses utama warga antar desa. Dan Ramil 07 Alasa Piltu Bedali Mendeva mengatakan kedua sungai tersebut sangat layak sebagai titik lokasi pembangunan jembatan gantung Garuda karya bakti TNI skala besar tahun 2026. Hasil survei menunjukkan bentang sungai cukup lebar dengan arus deras saat musim hujan sehingga perlu konstruksi jembatan gantung. Setiap harinya jalur tersebut dilewati oleh masyarakat utamanya pelajar. Kondisinya cukup memprihatinkan karena ketika musim hujan, sungai meluap dan sulit dilalui. Bahkan para pelajar tingkat SD, SMP hingga SMA, SMK tidak dapat mengikuti proses belajar mengajar karena akses terputus. Dari hasil survei, Koramil 07 Alasa telah mengusulkan pembangunan jembatan di dua lokasi tersebut ke Markas Besar Angkatan Darat agar dapat direalisasikan di wilayah Kecamatan Namuhalu Esiwa.
12: Kita ini kan menunggu perintah, kita ini Pak. Sementara dulu yang sudah ada petunjuk sama kita, mungkin desa Dahana ini butuh dengan desa Gunung Tua. Mungkin rencana-rencana sudah kami survei semua, termasuk Babinsa juga sudah. Ini kita menunggu petunjuk dari pimpinan kita.
11: Sementara itu, Harisman Gia, warga Kecamatan Namuhalu Esiwa mengharapkan pembangunan jembatan di dua sungai segera terrealisasi. Menurutnya, kedua sungai sangat menghambat aktivitas masyarakat ketika musim penghujan tiba.
12: Sampai sekarang belum ada realisasi, tapi dimohon kepada pemerintah supaya menindaklanjuti kegiatan tersebut karena ini sangat berguna untuk masyarakat karena anak-anak sekolah SMA Namuhalu Esiwa itu sering menyeberangi dan juga anak-anak SD.
11: Usulan pembangunan jembatan ini sebenarnya setiap tahun diusulkan melalui musrenbang kecamatan, namun tak kunjung terrealisasi, apalagi karena efisiensi anggaran daerah. Munili Harefa melaporkan.
2: Berbagai tantangan yang dihadapi dalam memulai program koperasi Desa Merah Putih didasari pada minimnya pemahaman pengurus tentang tahapan pelaksanaan program tersebut. Berikut laporan Anovelis Hulu.
13: Peran bisnis asisten atau BA koperasi dinilai semakin penting dalam mendorong percepatan pengelolaan dan operasional koperasi di tingkat desa. Namun berbagai kendala di lapangan masih menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi. Menurut salah seorang bisnis asisten koperasi di Nias Selatan, Aris Giawa, tantangan ini didasari pada minimnya pemahaman pengurus tentang tahapan pelaksanaan program koperasi Desa Merah Putih. Ia mengemukakan sejumlah pengurus koperasi memiliki harapan besar agar proses yang dimulai hari ini dapat segera membuahkan hasil pada hari berikutnya. Kenyataannya hingga kini khusus di 10 desa dampingannya, koperasi yang ada baru sebatas pengurusan dokumen, bahkan belum memulai pembangunan gerai koperasi sama sekali.
14: Belum, masih proses. Ya karena perdebatan persoalan tadi bahwa ya untuk apa juga saya kasih tanah saya kalau nggak ada ganti rugi. Itu yang terjadi. Apa yang harus bisa kami lakukan ya barangkali ada juga yang sudah mulai terhibur, ada juga yang mulai menyampaikan bahwa oke lah aku kasih aja tanah saya, dan ada yang sudah kita ukur, kita survei ada. Nah jadi memang kita harus memberi hati lah.
13: Aris menegaskan bisnis asisten koperasi hanya menjalankan perannya sesuai tugas pokok dan fungsinya, dan upaya pendampingan tersebut telah dilakukan di berbagai desa dampingannya. Ia berharap percepatan pembangunan gerai dapat segera terlaksana sehingga aktivitas ekonomi seperti pengadaan dan penjualan barang bisa berjalan. Pasalnya selama gerai belum terbangun, maka program koperasi tidak dapat berjalan. Pihaknya terus memberikan pemahaman bahwa jika koperasi Merah Putih sudah berjalan dengan baik, maka manfaat yang diperoleh akan jauh lebih besar. Manfaat tersebut nantinya tidak hanya dirasakan oleh pengurus dan anggota, tetapi juga oleh masyarakat desa setempat. Demikian, Anovelis Hulu melaporkan.
14: terus.
2: Sejumlah pedagang ikan asin di kota Sibolga mengalami penurunan penjualan dalam 2 bulan terakhir. Laporan disampaikan James Franciscus.
15: Para pedagang ikan asin di kota Sibolga mengaku kesulitan memasarkan hasil dagangan mereka akibat pasokan ikan dari berbagai daerah sama-sama melimpah. Kondisi ini membuat pengiriman ikan keluar daerah menjadi terhambat karena pasar tujuan telah dipenuhi hasil tangkapan dari daerah masing-masing. Seorang pedagang ikan asin, Rika, kepada RRI kemarin mengatakan biasanya ikan dari Sibolga dikirim ke sejumlah daerah untuk dipasarkan. Namun dalam 2 bulan terakhir, permintaan mengalami penurunan drastis karena daerah tujuan juga mendapatkan hasil ikan dari daerah lain.
16: Apalagi sekarang sudah 2 bulan ini, semua daerah di luar daerah kota Sibolga mendapat ikan banyak. Jadi terkendalanya kita, biasanya kita kan mengirim ke luar daerah. Sementara mereka tidak mau menerima. Kenapa? Dari daerah ini banyak masuk, dari daerah ini banyak masuk. Nah itu, jadi banyak 2 bulan ini pedagang ikan kota Sibolga atau perebus ikan kota Sibolga pun banyak merugi dikarenakan itu.
15: Akibat kondisi tersebut, banyak pedagang dan perebus ikan mengalami kerugian karena harga jual ikan menurun sementara biaya operasional tetap tinggi. Para pedagang berharap kondisi pasar segera membaik dan distribusi ikan kembali lancar agar aktivitas perdagangan ikan di kota Sibolga dapat kembali stabil. James melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan dokumenter produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik dedikasi guru di daerah 3T, antara tantangan dan semangat, dengan narator Ida Rami Telambanua.
17: Kenapa? Karena memang medan di sana luar biasa sangat ekstrim ya, kanan kiri jurang ya. Salah kita melangkah, nyawa kita taruhannya.
18: Menjadi sepenggal kisah perjalanan karirnya, ia adalah satu-satunya asesor Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar Menengah atau BAN PDM Kepulauan Nias, Jenny Susanti Mendrova. Pekerjaannya ini punya jam terbang kegiatan yang sangat tinggi karena dalam aturan profesinya, domisili seorang asesor harus berbeda dengan lokasi pekerjaan. Bisa dibayangkan, khususnya di tingkat PAUD, 4 kabupaten dan 1 kota sekepulauan Nias ia kunjungi. Ia perjuangkan untuk mewujudkan mimpi kemajuan pendidikan di tingkat paling dasar, yakni pendidikan anak usia dini. Meskipun ia akui aral melintang untuk menuju lokasi menjadi tantangan tersendiri bagi dirinya.
17: Kita kesampingkan dulu pendidikan mereka, tetapi bagaimana perjuangan mereka? Ada yang mengarungi Sungai 7 untuk mendidik anak bangsa. Ada yang mengarungi yang namanya gunung yang tinggi untuk bisa mencapai sekolah, bertemu dengan siswanya. Ada malah seorang guru yang tidak pakai sandal untuk bisa mendidik anak bangsa di PAUD itu. Ada malah mereka sekolah di pondok. Mereka membuat sebuah pondok. Pada saat saya tanya, mengapa Bapak Ibu membuat ruangan kelas ini di pondok? Alasan mereka banjir. Dan disitulah siswanya belajar.
18: Akhirnya, kini 100% PAUD di Kota Gunung Sitoli telah terakreditasi. Sementara, persentase di kabupaten lain masih terus kejar target. Berat, selain medan yang ditempuh dalam memperjuangkan akreditasi ini, tantangan lainnya juga terkendala jaringan, sarana-prasarana, hingga kelengkapan administrasi yang dibutuhkan sebagai persyaratan sama sekali tidak ada. Perjalanan para guru-guru PAUD honorer di daerah yang ia kunjungi tak kalah peliknya.

0: Silva sebagai asesor BANPDM Kepulauan Nias yang selama ini telah mendampingi kami dalam proses akreditasi di sekolah yang kami pimpin, sehingga bisa merasakan manfaat, salah satunya bantuan operasional pendidikan atau BOP yang sangat membantu PAUD di daerah kami.
1: Ia juga memperjuangkan kepentingan para guru-guru PAUD honorer yang berada jauh di pelosok, yang telah ia saksikan dengan mata kepala sendiri, benar-benar layak diperjuangkan kesejahteraannya. Baginya, perjuangan meningkatkan mutu pendidikan di Kepulauan Nias sangat penting untuk menentukan masa depan generasi bangsa sesuai dengan yang dicita-citakan.

0: Mendengar laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat siang dan selamat akhir pekan.
1: Demikian lintas Megatol hari ini.

Anda mau menurunkan berat badan, tapi ternyata susah. Menurunkan berat badan sumbernya bukan dari olahraga saja, melainkan dari makanan juga. Tapi banyak pendengar kita yang mau diet dengan cara mengurangi porsi makanan. Padahal ada juga ya, makanan yang ternyata bisa merusak diet Anda. Apa sajakah itu? Yang pertama, makanan yang membuat sulit menurunkan berat badan. Makanan beku. Makanan beku seringkali mengandung tambahan gula dan sodium atau garam yang tinggi. Hal ini dapat merusak usaha Anda dalam menurunkan berat badan. Kemudian, frappuccino seringkali mengandung lebih dari 400 kalori, terutama jika ditambahkan whipped cream dan saus karamel. Cobalah untuk memilih opsi kopi hitam yang lebih rendah kalori untuk membantu proses penurunan berat badan. Kemudian, makanan yang mengandung kalori dan gula berlebih tanpa kita sadari. Namun, jangan lupa bahwa sehat tidak selalu berarti rendah kalori. Makanan-makanan yang seringkali mengandung lemak dan gula yang cukup tinggi, terutama jika konsumsi secara berlebihan.

Pendengar, tahukah Anda zebra punya sejumlah fakta unik terkait corak kulitnya? Zebra adalah hewan berkuku tunggal yang berasal dari Afrika. Dia bersama kuda dan keledai sebenarnya berada dalam satu genus yang disebut Equus. Ternyata ada sejumlah fakta unik tentang kulit zebra ini, tetapi sebenarnya jarang diketahui oleh banyak orang. Secara umum, sebagian besar orang menganggap zebra dominan dengan warna putih dan garis hitam. Namun, fakta menunjukkan justru sebaliknya. Sebenarnya, zebra memiliki kulit hitam dengan corak garis-garis putih. Garis pada zebra itu berakhir di perut dan sisi dalam kaki yang berwarna putih. Menariknya, setiap zebra memiliki pola garis berbeda-beda dan dipastikan tidak ada yang sama. Contoh, zebra grevy memiliki garis yang sangat tipis, sedangkan zebra gunung memiliki garis vertikal di leher dan batang tubuh, serta garis horizontal di paha. Kemudian beberapa spesies subzebra memiliki garis bayangan kecoklatan di antara garis hitam. Garis-garis tersebut diyakini bekerja sebagai kamuflase. Misalnya ketika zebra berdiri bersama, lebih sulit bagi predator untuk menentukan berapa jumlah hewan tersebut dalam sebuah kelompok. Garis tersebut juga membuat zebra tampak tidak menarik bagi predator kecil, seperti lalat pengisap darah. Selain itu, garis pada zebra dapat menjadi tabir surya alami bagi hewan yang berhabitat di Afrika ini. Uniknya, setiap zebra memiliki pola garis berbeda satu dengan yang lainnya. Sama seperti sidik jari manusia, tidak ada yang sama satu dengan yang lain.

Anda kenapa lobster merah saat dimasak. Lobster adalah salah satu hewan laut yang memiliki kandungan gizi yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Rona biru kehijauan pada lobster digunakan untuk menyamar dari predator seperti cod, haddock, maupun ikan besar lainnya di laut. Warna ini dihasilkan dari kombinasi dua molekul, salah satunya astraxanthin, karotenol merah terang, yang diserap lobster saat memakan makanan yang mengandung molekul tersebut. Sedangkan menurut molekul lainnya adalah crustacanin, protein yang sudah ada di lobster. Ketika astaxanthin dan crustacin berkaitan, ia melintir molekul menjadi bentuk yang berbeda, yang mengubah cara ia memantulkan cahaya. Kemudian saat direbus, panasnya menyebabkan molekul tersebut berubah menjadi bentuk baru. Dalam kondisi tersebut, lobster yang sedang dimasak melepaskan astaxanthinnya sehingga berubah menjadi warna kemerahan.

Apakah Anda 6 dampak buruk jika sering meneriaki anak? Anak-anak tidak bisa belajar dalam cara tertentu ketika Anda meneriakinya karena otaknya mengatakan bahwa orang bertubuh besar yang meneriakinya adalah sebuah ancaman dan secara efektif mematikan bagian otak lain yang tidak berfungsi untuk perlindungan dan pelestarian. Kemudian, berteriak bisa membuat anak merasa diremehkan. Ketika dimarahi, kita menganggap diri kita tidak mampu dan melihat kemampuan kita. Karena berteriak adalah salah satu cara tercepat untuk membuat seseorang merasa tidak berharga. Selanjutnya, berteriak dapat menimbulkan kecemasan, depresi, dan menurunkan harga diri. Anak-anak menangkap kecemasan dari orang tuanya dan bahwa cara orang tua bereaksi terhadap kesalahan apapun yang mereka buat menenangkan anak atau merangsang kecemasan mereka. Selanjutnya, berteriak dapat mengganggu hubungan. Saat terjadi teriakan, membangkitkan empati satu sama lain bisa menjadi tantangan. Sebaliknya, berteriak dapat membuat Anda dan anak Anda berselisih satu sama lain dan membuat mereka merasa Anda tidak berada dalam organisasi. Berikutnya, berteriak dalam jangka panjang dapat berdampak negatif pada anak. Penelitian lain menunjukkan bahwa membentak mempunyai efek yang sama pada anak-anak seperti hukuman fisik. Dan sebuah penelitian di National Library of Medicine menyimpulkan bahwa pelecehan verbal dan seringnya dimarahi bahkan dapat mengubah cara otak anak berkembang. Yang terakhir, berteriak bukan komunikasi.

Tahukah Anda, manusia tak bisa menggali hingga menembus bumi? Begini alasannya, kemampuan manusia menembus angkasa sudah biasa. Tetapi, apakah bisa kita menggali tanah sampai menembus inti bumi? Mungkin sebagian orang pernah berandai-andai apa jadinya kalau hal itu bisa dilakukan. Diperkirakan bahwa suhu inti bumi mencapai sekitar 6.000 derajat Celcius atau setara suhu permukaan matahari. Namun semenjak adanya perkembangan dan kemajuan teknologi, sebenarnya sudah memungkinkan bagi manusia untuk mencari tahu ada apa di bawah kaki kita berpijak. Sebelumnya pernah ada studi yang melakukan penggalian dengan jarak terdalam yang bisa digali manusia, yakni hanya 12 km. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan semakin jauh menuju inti bumi, maka semakin besar juga tekanan udara yang akan dirasakan. Jumlah tekanan udara yang besar tersebut bahkan dapat membuat tubuh manusia meledak. Jika manusia dapat membuat lubang yang menembus ujung bumi yang hampa udara, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai melewati permukaan? Jawabannya adalah tidak sampai 1 jam, melainkan hanya 45 menit. Hal tersebut karena pengaruh dari gaya gravitasi pada kecepatan perjalanan, sehingga manusia bisa melewati dengan kecepatan tinggi setiap kilometernya. Tetapi hal itu tentu sangat mustahil untuk dilakukan.

anak usia sekolah sudah boleh perawatan kulit. Namun bicara soal perawatan kulit sejak dini, seberapa dini kita perlu melakukannya? Apakah anak usia sekolah sudah boleh menggunakan peralatan kulit? Kulit bayi masih sangat sensitif dan seringkali mengalami rom kulit atau kulit kering, sehingga membutuhkan peralatan seperti memakai pelembab atau krim khusus. Sementara memasuki usia sekolah, seperti SD dan SMP, anak juga masih memerlukan produk peralatan kulit dasar. Anak SD atau SMP juga memerlukan peralatan kulit, namun tidak perlu memakai serum dan rangkaian yang banyak, cukup dengan pelembab dan sunscreen. Jika orang tua ingin memakaikan anaknya serum, maka penting untuk melihat kandungannya terlebih dahulu dan memastikannya aman bagi kulit anak. Memasuki usia 20 tahunan, kulit akan lebih sering terkena paparan sinar matahari. Selain itu, kolagen alami pada kulit juga mulai melemah seiring berjalannya usia. Untuk itu, penggunaan produk perawatan kulit yang intensif dibutuhkan. Pada usia ini diperlukan skincare yang mengandung bahan anti-aging atau anti-penuaan karena kerutan-kerutan kecil mulai muncul.

hadir setiap hari Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan tausiah penyejuk hati yang akan memotivasi hari dan memberi semangat baru dalam kehidupan kita. Bersama narasumber yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Jangan sampai lupa, Mutiara Pagi.

Tahukah Anda, siput mampu tidur hingga 3 tahun? Ini rahasianya. Siput merupakan hewan kecil yang memiliki pergerakan lambat. Mungkin tidak banyak orang yang mengetahui bahwa ia punya gaya hidup unik. Siput bersifat hermafrodit, artinya ia memiliki organ reproduksi ganda, jantan dan betina. Mereka tidak memiliki indera pendengaran dan garam berpotensi racun bagi mereka. Namun salah satu aspek yang paling menarik dari gastropoda ini adalah bagaimana mereka tidur. Tahukah Anda berapa lama seekor siput menghabiskan waktu untuk tidur? Siput darat tertentu dapat tidur hingga 3 tahun dalam hibernasi atau estivasi. Ada faktor penyebab mengapa seekor siput tidur dalam waktu yang sangat lama. Siput sendiri membutuhkan kelembapan untuk bertahan hidup. Jadi jika cuaca tidak mendukung, mereka bisa tidur hingga 3 tahun lamanya. Hal ini bergantung pada keadaan geografi. Siput dapat beralih ke hibernasi pada musim dingin atau estivasi, dikenal dengan istilah tidur musim panas. Ketika itu, siput akan mengeluarkan lendir ke seluruh tubuh untuk melindungi diri dari cuaca yang panas dan kering. Meski demikian, siput tidak selalu menghabiskan waktu tidur selama 3 tahun. Tidak seperti manusia, siput tidur tidak tergantung siang atau malam. Umumnya siput akan tidur nyenyak selama 13 jam sampai 15 jam. Setelah itu mereka akan mengalami sentakan energi yang tiba-tiba selama 30 jam.

jangan lupa dengerin acara Idola Cilik sebagai ruang aktualisasi, prestasi, dan juga potensi adik-adik baik yang masih duduk di taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Idola Cilik hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti acaranya Idola Cilik.

perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk lelah, cemas, ataupun terganggu. Karena lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut sehingga bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk lelah, cemas, atau terganggu. Beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak bisa memperlambat atau menghambat pengembalian ingatan tertentu. Dan sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan harus diingat. Otak kita yang bekerja melakukan itu untuk kita. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial, misalnya gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka-angka. Untuk kelupaan yang tidak normal, biasanya terjadi karena penuaan dan kehilangan memori yang lebih memperhatinkan, disebut sebagai gangguan kognitif ringan. Pada tahapan lupa ini, tingkat kerusakan di otak dapat tetap stabil, membaik ataupun memburuk.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pernah di mana sejenak berada tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 4 pukul 15 waktu Indonesia Barat dan sampai di sini saja juga perjumpaan kita dalam lintas Nah Selatan siang ini. Saya penyiar Anda Kisan Triska pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di esok hari. Selamat sore, ya ahobu, dan selamat mengikuti selalu program-program kami selanjutnya.
1: Lintas Nia Selatan Sore.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Ya, selamat sore untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa dengan Anda di Lintas Nia Selatan sore hari ini bersama dengan saya Putri Duha, rekan penyiar Anda yang saat ini akan menemani Anda pendengar di sore hari ini. Dan kemudian pendengar di pukul 15 waktu Indonesia Barat, Putri Duha masih terus menemani Anda hingga nantinya ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan masih di pukul 15 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat, saya Putri Duha masih terus menemani Anda di sore hari yang begitu cuaca ya, hujan begitu sangat lebat ya di Pasar Teluk Dalam, curah hujan, tapi kita tetap semangat menjalani hari untuk hari ini. Apalagi ini edisi Jumat ya, 15 Mei 2026. Dimanapun pendengar berada, tetap hati-hati menjalankan aktivitas Anda. Jangan lupa untuk menggunakan jaket, mantel, payung, atau jas hujan ya. Ketika Anda keluar dari rumah atau bepergian, baik yang menggunakan kendaraan, baik roda 2 maupun juga roda 4, serta juga para pejalan kaki. Dan untuk menemani Anda di sore hari ini, kami juga akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu populer Indonesia di sore hari ini. Tetap bersama kami hanya di RRI Pro 1 Nia Selatan.

0: to talk, time to learn, and time to grow together.
1: Welcome to Teacher Talk.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Teacher Time jawabannya.
0: Di Teacher Time kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's speak up. Let's move on.

Halo Sobat Ekspresi Komunitas, mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuruhan Host Putra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Selamat sore untuk pendengar RRI Pro Satria Selatan dimanapun Anda berada. Usai sudah kami cukupkan untuk Anda lagu-lagu populer Indonesia. Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan bergabung dengan program Satu Gunung Sitoli mendengarkan Dias hari ini. Selamat mengikuti.

0: Saatnya kita ikuti Dies Hari Ini, rangkuman peristiwa aktual dan terpercaya di 4 kabupaten dan 1 kota sekepulau Dies.
1: Jadi direncanakan kegiatannya komunikasi kepada beberapa dinas terkait.
2: Kita melakukan itu ada peluang yang diberikan untuk mahasiswa untuk mengisi tetapi tahu.
3: Ya, itu kemudian salah satu indikasi terkait dengan menarik investasi terkait dengan adanya pelayanan publik yang transparan efisien di daerah.
4: Dari puncak Irona Geba inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sore dengan Nias hari ini bersama saya Arna Telambanua. Pokok-pokok berita hari ini, pembangunan mal pelayanan publik Gunung Sore dimulai awal Juli 2026. Bupati Nias Selatan pimpin rapat koordinasi membahas penyebab kelangkaan BBM dan gas LPG 3 kg di wilayah Kepulauan Batu. Inilah Nias hari ini selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026.

0: Pembangunan Mall Pelayanan Publik Gunung Stoli dimulai awal Juli 2026. Ida Rahmi Telamanua menyampaikan laporannya.
1: Sebagai bagian dari proyek strategis daerah Kota Gunung Stoli tahun 2026, Pemko Gunung Stoli akan membangun Mall Pelayanan Publik yang hadir untuk memudahkan layanan di satu tempat untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Seperti diungkapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Yurisman Telang Banua Esos MFDEF, pembangunan MPP merupakan program prioritas Pemko Gunung Stoli yang bertujuan menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, nyaman, dan terintegrasi bagi masyarakat. Pembangunan fisik gedung MPP ini direncanakan dimulai pada awal Juli 2026 dan berlokasi di Jalan Kartini 2, Kecamatan Gunung Stoli.
2: Kemudian juga terkait dengan birokrasi berkertas, ini juga sesuai dengan amanat undang-undang, di mana saat ini juga setiap daerah wajib melaksanakan melalui kegiatan pembangunan mall pelayanan publik. Kita mulai tahun ini, kita rencanakan dalam 2 tahun dan 2028 akan beroperasi, di mana mall pelayanan publik ini akan mengintegrasikan berbagai pelayanan publik secara terintegrasi, transparan, efisien, dan akuntabel. Ini juga menjadi salah satu indikasi terkait dengan menarik investasi terkait dengan adanya pelayanan publik yang transparan, efisien di daerah.
1: Ada sekitar 30 jenis layanan publik nantinya akan dipusatkan di MPP, mulai dari pelayanan administrasi kependudukan, perizinan usaha, pembayaran pajak, hingga layanan keimigrasian dan layanan publik lainnya. Selain itu, Pemko Gunung Stoli juga akan mengembangkan konsep MPP digital guna mendukung pelayanan yang lebih modern dan efisien. Sementara itu, pada Rabu 13 Mei 2026, Wali Kota Gunung Stoli Soalauli SCMC secara resmi membuka forum konsultasi publik persiapan penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik Kota Gunung Stoli di Ruang Rapat 2 Kantor Wali Kota Gunung Stoli. Dalam sambutannya, Wali Kota mengharapkan dukungan, masukan, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar penyelenggaraan MPP dapat dipersiapkan secara optimal sesuai kebutuhan masyarakat. Ida Rahmita Lambanua melaporkan.

Kapolres Nias AKBP Agung SDC SPSI MPSI PSI MKP didampingi Ketua Bayangkari Cabang Nias Nyonya Emma Agung serta jajaran pejabat utama Polres Nias mengunjungi keluarga yang terkena musibah kebakaran di Dusun Satu Desa Tarahaini, Kecamatan Gunung Sitoli Aloa. Kehadiran Kapolres Nias dan rombongan disambut langsung oleh keluarga korban dan tokoh masyarakat setempat dan menjadi suasana penghiburan di tengah musibah yang menimpa. Dalam kehangatan pertemuan tersebut, Kapolres menyampaikan rasa turut prihatin yang mendalam atas musibah yang telah menimpa keluarga Ma'ate Zenrate alias Ama Erwin dan keluarga. Kapolres Nias menegaskan bahwa musibah ini adalah keprihatinan bersama dan kehadiran Polres Nias beserta Bayangkari adalah wujud nyata bahwa negara dan institusi Polri selalu hadir, peduli dan berdiri bersama masyarakat di saat senang maupun susah. Pada kesempatan itu diserahkan tali ASI berupa kebutuhan pokok dan perlengkapan dasar yang sangat dibutuhkan keluarga, diantaranya beras, mie instan, gula, minyak goreng, tikar serta perlengkapan alat dapur. Bantuan sederhana ini diserahkan langsung oleh Kapolres Nias didampingi Ibu Ketua Bayangkari dan diterima dengan mata berkaca-kaca dan ucapan terima kasih yang tulus dari keluarga korban. Mewakili keluarga Ama Erwin Zenrate mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian, kunjungan dan kepedulian yang luar biasa ini.

0: pendidik tingkat PAUD di Kabupaten Nia Selatan diajak untuk terus meningkatkan kapasitasnya. Berikut laporan Anover Resulu.
1: Para guru dan tenaga pendidik diminta untuk terus meningkatkan kapasitasnya dengan mengikuti berbagai pelatihan, mulai dari tingkat dasar, jenjang lanjut, hingga tingkat akhir. Untuk itu, organisasi seperti HIMPAUDI, IGTKI, dan organisasi guru lainnya diharapkan dapat berkolaborasi dalam mewujudkan hal tersebut. Dengan demikian, para guru di Kabupaten Nia Selatan mendapatkan kesempatan yang lebih banyak lagi untuk meningkatkan kemampuan dalam mengajar. Hal itu disampaikan Aminah Yunus Rashid, SPDMM dari Asosiasi Pelatih PAUD Indonesia atau APAUDI saat penutupan pelatihan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK bagi Satuan Pendidikan Tingkat PAUD Nia Selatan baru-baru ini, yang mendorong para guru untuk tidak menyerah dalam menuntut ilmu.
2: Pelajarlah ilmu sendiri tingginya sampai engkau mencapai apa yang kau inginkan. Tidak ada kata menyerah untuk menuntut ilmu. Beberapa waktu yang lalu di media sosial ada seorang ibu-ibu sudah berumur 80 atau 80 tahun. Dia kuliah S1, S2, bahkan sampai S3. Kenapa kita menyerah walaupun umur kita masih berdiri? Itu ada peluang yang diberikan untuk beasiswa untuk mengikuti S1 PAUD, baik itu S2 maupun S3.
1: Aminah berharap dengan memanfaatkan peluang tersebut maka akan menambah jumlah SDM berkualitas di Kabupaten Nia Selatan. Bertambahnya SDM yang berkualitas menurutnya akan semakin membuka peluang dalam mengubah pola pikir masyarakat menjadi lebih maju dan berkembang. Ia pun meyakini bahwa kurikulum yang diterapkan saat ini bertujuan untuk menjadikan pendidikan Indonesia yang lebih baik. Oleh karena itu, melalui pelatihan tersebut, para guru dan tenaga pendidik semakin memahami bagaimana menerapkan kurikulum secara langsung di satuan pendidikan masing-masing. Demikian, Anover Lisulu melaporkan.

Masih dari Kabupaten Nia Selatan. Kabupaten Nia Selatan, Sekiatulo Laia memimpin rapat koordinasi membahas penyebab kelangkaan BBM dan gas LPG 3 kg di wilayah Kepulauan Batu. Rapat berlangsung di ruang meeting kantor Bupati Jalan Arah Sorake kilometer 5 Teluk Dalam. Kelangkaan terjadi karena tidak adanya kapal angkutan yang memenuhi standar operasional prosedur sehingga petugas tidak mengizinkan kapal tersebut berlayar di kepulauan. Kondisi ini membuat distribusi BBM dan LPG 3 kg terhambat. Bupati Sekiatulo Laia menyampaikan terima kasih kepada Kapolres Nia Selatan dan UPP kelas 3 Teluk Dalam atas dukungan sehingga bahan bakar solar sempat tersalurkan ke kepulauan beberapa waktu lalu. Ia menegaskan solusi jangka pendek untuk pengangkutan BMM dan LPG perlu dicari bersama untuk jangka panjang. Setiap penyedia jasa wajib memenuhi persyaratan agar penyaluran tidak terkendala lagi. Wakil Bupati Nia Selatan Insinyur Yusuf Nej STMM menyebut persoalan pengangkutan menjadi tanggung jawab Pertamina. Ia berharap ada penambahan mitra atau agen di wilayah kepulauan agar kelangkaan tidak terulang. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Nia Selatan, Christian Laia, mengapresiasi langkah Bupati dan Wakil Bupati memfasilitas pertemuan. Ia berharap ada dispensasi jangka pendek untuk angkutan BBM dan LPG demi kepentingan masyarakat kepulauan. Rapat dihadiri Forkopimda Nia Selatan atau mewakili Ketua Komisi 2 DPR Asisten Staf Ahli Kepala UPP kelas 3 Teluk Dalam, Pertamina Dinas Perhubungan Dinas Perikanan, Kabag SDA, Kabag Ekonomi, serta mitra dan agen penyalur.

0: Pendengar, Anda masih mendengarkan Nias hari ini yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nias Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Perbaikan jalan provinsi di Simpang Lotu, Kabupaten Nias Utara merupakan penanganan sementara yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga dari unsur PDI Perjuangan. Berikut laporan Muni Eli Harifah.
1: Pemerintah Kabupaten Nias Utara bersama pengurus PDI Perjuangan Kabupaten Nias Utara menggelar gotong royong perbaikan sementara ruas jalan provinsi di Simpang 3 Lotu, Kabupaten Nias Utara. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Bupati kepada Dinas PUTR, Dinas Kominfo, Satpol PP, dan Pemerintah Kecamatan Lotu, juga inisiatif PDI Perjuangan. Gotong royong difokuskan pada perbaikan saluran drainase yang sudah tidak berfungsi dan penimbunan badan jalan agar dapat dilalui masyarakat. Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Nias Utara Terima Syukur Zebua mengatakan penanganan yang dilakukan bersifat sementara namun penting untuk menjaga akses masyarakat. Ia menjelaskan kegiatan ini bersamaan dengan aksi PDI Perjuangan yang juga melakukan penimbunan pada ruas jalan yang sama.
2: Gotong royong yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2022 adalah program yang sudah direncanakan kegiatannya Pak Bupati kepada beberapa dinas terkait. Nah, itu adalah R, Dinas Kominfo, Pemerintah Kecamatan Lotu, Pemdes Bilibuka, dan Satpol. Memang kalau dilihat ya bersamaan dengan tidak ada kelompok organisasi atau partai ya, dari PDIP juga melaksanakan pembangunan untuk perbaikan jalan di Simpang 3 itu.
1: Terima Syukur menambahkan jalan yang diperbaiki merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penanganan permanen melalui proyek tender sudah direncanakan untuk ruas jalan Lotu menuju Lahewa dan juga dari Lotu menuju RSUD Tafairi Kabupaten Nias Utara. Munili Harifa melaporkan.
0: Tiga orang pegawai lapas kelas 2B Gunung Soli resmi dilantik dan diambil sumpah janji jabatannya dalam kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan non-manajerial di lingkungan kantor. Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara yang dilaksanakan pada pukul 14.00 WIB bertempat di Kanwil Ditjenpas Sumatera Utara. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan organisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemasyarakatan. Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Yudi Suseno serta dihadiri Kepala Lapas Kelas 2B Gunung Soli beserta jajaran sebagai bentuk dukungan dan apresiasi kepada pegawai yang menerima amanah jabatan baru. Suasana kegiatan berlangsung dengan khidmat, tertib, dan penuh rasa tanggung jawab. Dilansir dari fanpage Lapas Gusip Nias, adapun pegawai lapas kelas 2B Gunung Soli yang dilantik yaitu Helmi Supriyandi Telembanua sebagai kasubsi kegiatan kerja, El Setia Zenrate sebagai kaur umum, serta Abadi Vivit Putra Harefa sebagai kaur kepegawaian dan keuangan lapas kelas 2B Gunung Soli. Pelantikan ini diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi di masing-masing bidang kerja. Dengan jabatan yang baru diemban, para pejabat yang dilantik diharapkan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh integritas, profesionalisme, serta dedikasi tinggi. Momentum ini juga menjadi langkah positif dalam mendukung optimalisasi pelayanan dan kinerja pemasyarakatan khususnya di lingkungan lapas kelas 2B Gunung Sitoli. Pendengar, kita simak informasi perakiraan cuaca hari ini dan besok di wilayah Kepulauan Nias oleh forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Binaka Gunung Sitoli, Sandro Bima.
3: Pendengar RI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, dari Stasiun Meteorologi Binaka, bersama saya Sandro Bima, selaku perakirawan akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk tanggal 15 dan 16 Mei tahun 2026. Untuk hari ini, pada pagi hari diperkirakan berawan, siang hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, dan Kabupaten Nias Selatan. Kemudian untuk malam hari diperkirakan berawan dan dini hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 100%. Kemudian untuk angin dominan bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Sedangkan perkiraan cuaca untuk besok tanggal 16 Mei tahun 2026, pada pagi hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias. Siang hingga sore hari diperkirakan berawan dan malam hari diperkirakan berawan. Untuk dini hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias. Sedangkan perairan wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk tanggal 16 Mei tahun 2026, untuk perairan timur Kepulauan Nias diperkirakan berawan tebal dengan angin dominan bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 6 knot. Kecepatan maksimum mencapai 20 knot. Kemudian untuk gelombang masuk ke dalam kategori sedang dengan ketinggian yang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian untuk perairan barat Kepulauan Nias diperkirakan terdapat petir dengan angin dominan bertiup dari arah utara dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 6 knot. Kecepatan maksimum mencapai 19 knot. Kemudian untuk gelombang masuk dalam kategori tinggi dengan ketinggian berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Kami akan terus memperbarui informasi cuaca kepada para pendengar. Demikian yang dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio RRI Gunung Stoli. Terima kasih.

0: Saudara, mengakhiri ini hari ini kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pembangunan mal pelayanan pabrik Gunung Soli dimulai awal Juli 2026. Bupati Nias Selatan pimpin rapat koordinasi membahas penyebab kelangkaan BBM dan gas LPG 3 kg di wilayah Kepulauan Batu. Pendengar, demikian Nias hari ini Radio Republik Indonesia Gunung Soli. Saya Arnata Lambanua mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian Nias hari ini.

0: Baru saja Anda ikuti Nias Hari Ini dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli. Dan kini kembali bersama RRI Nias Selatan di acara selanjutnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, selamat sore untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz dimanapun Anda berada. Tentunya Putri Duha hadir menemani Anda setelah kita mendengarkan tadinya kabar Nias hari ini. Tadi bergabung dengan program Satu Gunung Sitoli dan saatnya kita kembali ke RRI Pro 1 Nias Selatan di sore hari ini. Dan apa kabarnya sore hari ini pendengar? Semoga tetap sehat ya dan selalu dalam lindungan Tuhan di tengah aktivitas akhir pekan Anda. Karena ini edisi Jumat ya, 15 Mei 2026. Ya, mendengar kira-kira di sore hari ini seperti apa cuaca di Teluk Dalam di tempat Anda. Khusus kalau di Teluk Dalam sih cuacanya sedang diguyur hujan ya. Dan untuk sahabat, untuk pendengar yang sedang beraktivitas di luar rumah ataupun dalam perjalanan ya, jangan lupa tetap berhati-hati, kurangi kecepatan kendaraan Anda dan siapkan payung maupun juga jas hujan agar perjalanan tetap aman dan juga nyaman ya. Kira-kira bagaimana pendengar di tempat Anda sendiri cuaca ya saat ini, apakah juga sedang hujan sama seperti di Pasar Teluk Dalam dan juga sekitarnya, atau mendung atau justru cerah menjelang malam ya? Boleh berbagi kabar dan suasana sore Anda bersama kami dan tentunya di pukul 16:27 waktu Indonesia Barat saat ini kami akan hadirkan untuk pendengar lagu-lagu daerah Nias di pukul 16:27 waktu Indonesia Barat hingga nantinya ke formasi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oleh sebab itu pendengar, jangan lupa untuk request lagu Anda bersama dengan kita ya di sore hari ini, boleh lewat aplikasi RRI Digital atau dapat hubungi kita di 0811 6883 8118 ya. Tentunya Anda bisa bergabung dengan mengirimkan request lagu Anda, salam hangat maupun cerita singkat tentang suasana sore hari ini ya, dengan interaktif di nomor ya RRI Pro 1 Nias Selatan 0811 6883 8118 atau juga lewat aplikasi RRI Digital. Ya, kita juga akan hadirkan untuk Anda pendengar ya, di mana kata-kata hari ini mungkin pendengar ada yang butuh kata-kata hari ini ya, di suasana apalagi dengan suasana sore hujan di Pasar Teluk Dalam. Hujan itu mengajarkan kita pendengar bahwa langit yang gelap pun akhirnya akan kembali terang. Tetap tenang, tetap kuat dan terus melangkah. Tetap bersama kami hanya di RRI Pro 1 Nias Selatan.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Ya, selamat sore untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Ya, di sore hari ini bersama dengan saya Putri Duha, rekan penyiar Anda yang saat ini akan menemani Anda dengan lagu-lagu daerah Nias yang pastinya menghibur pendengar di suasana cuaca yang kurang mendukung ya saat ini. Karena di Pasar Teluk Dalam saat ini sedang curah hujan. Jadi pendengar tetap waspada dan tetap hati-hati ketika Anda berkendara, baik yang roda 2 maupun juga roda 4 serta juga para pejalan kaki. Sambil menemani segala aktivitas Anda di sore hari ini, kami akan buka request untuk lagu daerah Nias sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk request lagu daerah Nias Anda bersama dengan kita. Anda dapat hubungi di 0811-6883-8118 atau lewat juga aplikasi RRI Digital. Kita baca dulu nih ya siapa saja yang sudah hadir ya di sore hari ini bergabung dengan RRI Pro 1 Nias Selatan. Ada di sini ini anak senja ya. Puji Tuhan anak senja kabarnya baik di sore hari ini. Kira-kira di tempatnya seperti apa cuaca di tempatnya? Ada sang musafir juga sudah bergabung bersama dengan kita. Ada Teropong 2, ada Lius, ada Adrianus Hulu 475, ada Duda Kaya. Hai, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat sore ya Bang Dut ya, Bang Dut nih. Ada Andrean Johan atau Jomloh ya sudah hadir juga. Ada Widya, selamat sore juga untuk Widya sudah hadir bersama dengan kita. Dan selanjutnya kita akan dengarkan lagu requestan pendengar nih. Dari anak senja pengen dengerin lagu ya. Lagu dari Fatih Zebuab yang judulnya Mado Mendreva. Ya seperti apa sih lagu Mado Mendreva? Nanti kita putarkan ya. Ada siapa lagi di sini? Ada Jogja ya sudah hadir. Ada sang musafir katanya, "Assalamualaikum, lagu apa sekarang, Neng?" Salam dari Cianjur katanya. Wah, terima kasih dari Cianjur sudah bergabung bersama dengan RRI Pro 1 Nia Selatan ya di sore hari ini. Dan saat ini untuk sang musafir kita lagu daerah Nias ya. Jangan lupa untuk request lagu daerah Nias. Namun untuk lagu pop Indonesia nanti di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oleh sebab itu tetap bersama kita karena lagu hiburan dan informasi akan terus hadir menemani pendengar. Dan ada di sini Teropong 2 katanya request Put Keve Saboto ya. Keve Saboto dalam bahasa Nias, dalam bahasa Indonesianya kalau enggak salah itu uang pecah ya Bang Teropong ya. Oke, ada siapa lagi di sini Lius? Kak is a Nias person ya Kakak. Ya, yeah, I'm a person ya. Saya orang Nias ya. Terima kasih Lius sudah bertanya dan tentunya kita orang Nias asli. Ada Adrianus Hulus juga terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita. Katanya salam dari Jawa Tengah Mbak Putri, salam juga terima kasih Bang Adrianus Hulu ya. Ini orang Nias ya, kenapa ada di Jawa Tengah nih? Ada sang musafir katanya petir gemuruh gelap ya, nunggu hujannya belum datang. Oke, tapi sudah ada petir-petir ya. Semoga pendengar jangan keluar rumah dulu ya. Dan tentunya tetap di rumah, tetap waspada juga ya ketika Anda mungkin harus bepergian ya. Karena memang petir dan gemuruh gelap ya. Waspada dan tetap hati-hati. Ada Dut sudah hadir, halo. Selamat sore untuk Dut, bagaimana kabarnya? Ada Teropong juga. Katanya itu lagu lama, klik aja judulnya Keve Saboto gitu ya. Oke, soalnya banyak sekali gitu ya versi Keve Sabotonya di Bang Teropong. Tapi nanti kita usahakan akan putarkan ya dengan lagu pilihannya Bang Teropong 2. Ada Adrian Johan, Mojokerto Jawa Timur hadir. Wah, terima kasih dari Mojokerto Mojokerto Timur ya, Jawa Timur. Bagaimana kabar dan cuacanya di Pak Andrian ya? Ada kata Dut, lagunya sesi apa hari ini Hals ya? Ini sesi lagu Nias. Kita pasti akan putarkan lagu-lagu daerah Nias untuk pendengar yang misalnya orang-orang Nias atau kangen Nias ya, banyak di perantauan ya, rindu dengan lagu-lagu daerah Nias. Boleh sekali saat ini Anda request lagu daerah Nias dan kirimkan salam Anda, mungkin bagi orang tua yang kangen sanak saudara atau seseorang yang spesial di Nias ya. Atau di mana saja boleh, di luar Nias, di dalam Nias, mau di daerah manapun aja ya. Ada siapa lagi di sini yang menyapa kita juga? Ada CXV, katanya bisa request lagu Kak. Boleh banget dong, bisa. Kita lagunya lagu daerah Nias tapi ya. Ada Hans Tuholase, katanya salam dari Pekanbaru. Wah, terima kasih Bang Hans Tuholase dari Pekanbaru. Seperti apa cuacanya? Ada selamat Hareva, Yahobu Taneniha ya. Yahobu juga Taneniha nih Bang Selamat Hareva. Kira-kira Bang Selamat Hareva ada di Tanah Niha atau di Tanah Perantauan ini? Ada Adrianus Hulu 475 juga sudah menyapa ya. Katanya pelayanan GSJA KKJ di Jawa Tengah Mbak Putri. Wah, luar biasa Bang Adrianus di Jawa Tengah pelayanan ya. Semoga sukses selalu untuk Bang Adrianus Hulu. Kira-kira di tempatnya sekarang di Jawa Tengah cuacanya seperti apa? Ada Bang Dut ya, katanya saya kabarnya baik. How about you? Katanya, oh I'm good, thank you for asking. Untuk Dut ya, pakai bahasa Inggris dulu nih ya Dut ya. We mixing languages, Indonesia or local languages or English. Oke, kita pakai bahasa ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau bahasa daerah kita Nias salah satunya. Terima kasih Dut sudah bertanya. Tentunya Putri kabarnya juga baik. Ada Yanto juga di sini, katanya nggak bisa keluar rumah soalnya hujan sangat deras. Betul banget ya, kita nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi tetap hati-hati ketika Anda yang misalnya bepergian ya, go foodin aja makanannya atau nggak masak makanan yang enak. Apalagi kalau cuaca dingin gitu ya, harus makan yang hangat-hangat. Kira-kira yang cocok makan hangat-hangat apa nih pendengar? Boleh komen di bawah ya. Ada Teropong 2 katanya yang pertama itu muncul, dia tuh versi nada cowok gitu ya. Oke, okay, nanti kita putarkan nih Teropong 2 ya. Ada Hans Tuho katanya lagu Yusman Sit Gaulo, Gaulo, Gaulo ya. Oke, nanti kita cari Bang Hans Tuholase. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan ya dalam pengucapan gitu ya. Ada siapa lagi di sini? Ada Yanto katanya kalau lagu daerah Kalimantan bisa enggak? Waduh, mohon maaf nih, lagu Kalimantan tuh biasanya kan bergiliran setiap malam. Tapi kalau untuk lagunya memang sudah sore hari gitu ya. Sore di pukul 16.30 itu memang wajib lagu daerah Nias ya. Oke, nanti kita sapa lagi untuk pendengar kita, tapi sebelum itu kita mau lihat siapa yang sudah bergabung bersama kita ya. Ada Adrianus Hulu 475, ada Anak Senja, ada Dut Kaya Teropong 2, Yanto Herianto, ada Selamat Hareva, Adrian John, Tuan Lee juga sudah hadir ya Tuan Lee, ada Wan dan Cherry. Hai Kakak Cherry, terima kasih sudah bergabung. Dan kita akan sapa lagi nanti pendengar di udara. Kita mau dengarkan dulu nih lagu dari Fatih Zebua, Madu Mendreva ya. Kira-kira lagunya seperti apa? Semoga juga menghibur kita di sore hari ini. Tetap bersama RRI Pro 1 Nias Selatan, kanal informasi dan juga inspirasi.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Ya, selamat sore untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan di 3,1 MHz di sore hari ini bersama dengan Putri Duha yang masih menemani pendengar ya dengan lagu-lagu daerah Nias ya kami hadirkan untuk Anda saat ini sampai nantinya pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih juga pendengar yang sudah request lagunya di sore hari meskipun cuaca lagi kurang baik ya, tapi mood kita harus baik gitu ya. Dan sambil menemani Anda pendengar dengan requestan Anda tadi juga menghibur kita ya di sore hari ini. Dan tentunya kita akan lanjutkan lagi requestan Anda. Sebelum itu nanti kita sapa dulu nih pendengar kita yang sudah bergabung bersama dengan kita. Ada Bang Angga ya. Bang Angga lagi ulang tahun nih teman-teman. Terima kasih ya Angga udah kasih tahu kalau hari ini kamu ulang tahun dan katanya boleh request lagu enggak. Tapi sebelum itu kita ucapin dulu selamat ulang tahun untuk Angga, salah satu pendengar radio RRI Pro 1 Nia Selatan lagi ulang tahun. Semoga sehat selalu, dilimpahkan segala rezeki dan juga diberkati segala mimpi, cita-cita dan harapannya ya. Dan kalau misalnya belum dapat pasangan, semoga dapat pasangan yang baik ya. Dan yang sudah ada pasangan misalnya, kalau kamu udah punya pasangan semoga semakin harmonis ya dengan pasangannya. Oke Angga, dan lagunya nanti kita akan putarkan nih requestan Angga. Ada Mail ya, Mail nih sudah hadir juga di RRI Pro 1 Nia Selatan nih, sudah menyapa kita juga. Dan saat ini juga ada Mail pengen dengerin lagu Taluga Tua dari Cipta Rocky dan Angga katanya Badana Sebua. Pastinya kita akan dengarkan dua lagu lagi dan nantinya di pukul 17 tepat waktu Indonesia Barat kita akan beralih nantinya ya lewat 10 menit ya untuk kita hadirkan nanti lagu pop Indonesia. Ada siapa lagi di sini? Ternyata Mail di Bekasi ya saat ini posisinya dan cuaca panas ya Mail ya di sana. Sehat selalu Mail dan tetap semangat ya melayani dan ini juga mengabdi untuk nusa dan bangsa. Oke, ada Audrey juga sudah hadir bersama dengan kita di sore hari ini. Halo Audrey Ale ya, katanya ini di mana kantornya Kak? Di RRI Pro 1 Nia Selatan di Jalan RA Kartini. Ya Audrey ya, makasih loh ya udah bertanya. Kalau udah tanya kantornya jangan lupa oleh-oleh ya. Kamu bawa nih Audrey, siapa tahu kan kamu ini mampir ya. Apalagi cuacanya lagi hujan gini, enak banget nih yang hangat-hangat ya. Oke Audrey, terima kasih ya sudah menyapa. Ada juga di sini Tom sudah hadir. Selamat sore untuk Tom juga yang sudah menyapa kita. Ada Iyawardi juga sudah bergabung bersama dengan kita. Ada Bang Bibles juga dari Malaysia sudah bergabung bersama dengan kita. Ada Restu Harefa, ada Supri Duha juga, ada Alfred Halawai, ada Mahkota. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita. Dan kita dengarkan lagu berikut ini untuk pendengar yang sudah request lagunya. Semoga menghibur kita juga ya di sore hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Selamat sore untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz dimanapun Anda berada ya. Senang sekali masih bersama dengan kami di sore hari ini. Dan usai sudah kami cukupkan untuk Anda saat ini dengan lagu-lagu daerah Dias. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah request lagunya bersama dengan kita di sore hari ini. Dan tepat pukul 17:15 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu pop Indonesia. Dan juga nantinya informasi seputar Kepulauan Nias juga akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi pendengar, jangan lupa untuk request lagu pop Indonesia Anda ya di sore hari ini. Anda dapat hubungi di 0811-6883-8118 atau juga lewat aplikasi RRI Digital kita. Dengan lagu-lagu pop Indonesia akan hadir untuk Anda. Dan tentunya juga pendengar, di mana juga cuaca semakin membaik ya, yang tadinya hujan deras di Pasar Teluk Dalam dan juga sekitarnya kembali sudah membaik, namun kita tetap waspada dan juga tetap hati-hati. Jangan lupa untuk menggunakan payung, jaket atau mantel untuk menjaga diri Anda dari derasnya hujan ya, dan juga tetap hati-hati membawa kendaraan Anda dimanapun Anda berada. Kami akan terus menemani Anda di sore hari ini dengan lagu pop Indonesia dan informasi seputar Nia Selatan.

0: Ya, ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Ya, selamat sore untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz yang masih bersama dengan kami tentunya di sore hari ini dengan lagu populer Indonesia atau lagu pop Indonesia ya. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah request lagunya, tadi ada dari Ipang ya, Sahabat Kecil. Tadi ini yang request Bang Z juga lagunya. Terima kasih untuk Bang Z yang udah request lagunya. Dan sebelum kita dengarkan lagu berikutnya dari Selamat Jalan Kekasih, dia masih request dari Mail ya, dari Bekasi, tapi dia orang Nias asli. Nah, kita akan dengarkan informasi terkini nih seputar Nias Selatan. Dikutip dari rri.co.id, salah satunya mendengar mengenai informasi aktivitas petir mingguan Kepulauan Nias di minggu ini turun drastis ya. Bila minggu sebelumnya mencapai 35.000, minggu ini sejumlah aktivitas petir hanya mencapai 487 kali sambaran. Hal ini berdasarkan catatan BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Gunung Sitoli yang dirilis pada Jumat 15 Mei 2026. Aktivitas yang tercatat ini terjadi dalam periode tanggal 7 sampai 13 Mei 2026. Dan terutama pendengar di Kabupaten Nias Selatan menjadi wilayah terbanyak yang mengalami aktivitas petir. Total 207 kali sambaran petir terjadi selama periode tersebut. Kemudian disusul dengan Kabupaten Nias Barat dengan total 116 kali sambaran. Sebelumnya Nias Barat ini berada di urutan ketiga dengan aktivitas petir terbanyak setelah Kabupaten Nias. Selanjutnya adalah wilayah Kabupaten Nias Utara pendengar. Tentu di wilayah ini total 74 kali sambaran petir terjadi dalam periode ini. Seterusnya Kabupaten Nias dengan jumlah aktivitas petir sebanyak 59 kali sambaran dan Kota Gunung Sitoli mencapai wilayah yang paling sedikit mengalami aktivitas petir yakni 31 kali sambaran. Dan berdasarkan peta indeks kerawanan, seluruh wilayah di Kepulauan Nias berada dalam kategori kerawanan rendah. Meski demikian pendengar, masyarakat tetap dihimbau tetap berhati-hati dan menghindari resiko tersambar petir. Misalnya menjauhi air, tiang listrik ataupun juga pohon yang dapat menjadi penghantar energi petir. Apalagi dengan cuaca saat ini ya kurang bersahabat, hujan di Pasar Teluk Dalam dan juga sekitarnya. Oleh sebab itu tetap hati-hati pendengar dimanapun Anda berada. Selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda lagu berikutnya, requestan pendengar kita. Ada Selamat Jalan Kekasih dari The Massive, semoga juga menghibur Anda.

0: Pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
1: Kamu yang aku butuhkan.

masih bersama kami di 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital kita. Dan pendengar, dengan lagu-lagu pilihan requestan pendengar juga yang menemani kita ya di sore hari ini menjelang malam. Terima kasih sudah berbagi requestan lagunya bersama dengan kita. Dan sebelum kita putarkan lagu requestan pendengar berikutnya, kita bacakan informasi selanjutnya dikutip dari rri.co.id. Salah satunya pendengar di mana informasi Nia Selatan Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba Polres Nia Selatan kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Seorang pemuda berinisial NH dengan umur 27, warga desa Hili Tobara, diamankan petugas karena diduga kuat memiliki narkotika golongan 1 jenis abu. Penangkapan ini dilakukan di sebuah rumah yang tidak berpenghuni di desa Hili Geho, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nia Selatan pada Kamis 14 Mei 2026. Sekitar pukul 1 malam waktu Indonesia Barat, dini hari maksud kami, dan Kasat Reserse Narkoba Polres Nia Selatan, Ibda Didi Sutadi menjelaskan bahwa pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat yang resah akan aktivitas transaksi narkoba di lokasi tersebut. Dan tepat pukul 1 waktu Indonesia Barat, petugas melakukan penggerebekan dan mendapati NH berada di dalam rumah tersebut. Berdasarkan hasil integrasi awal, tersangka NH mengaku bahwa barang haram tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seorang pria berinisial T di desa Hili Anaa, Kecamatan Teluk Dalam. Dan saat ini pendengar, pihak kepolisian tengah melakukan pengejaran dan pengembangan lebih lanjut untuk memutus rantai peredaran tersebut. Terduga pelaku beserta barang bukti kini telah diboyong ke Mako Polres Nia Selatan guna menjalani proses penyidikan sesuai hukum yang berlaku. Dan untuk mewakili institusi, Bribda Fabowezi Sehiduha menegaskan bahwa dukungan masyarakat sangat krusial dalam menangani narkoba. Polres Nia Selatan juga terus mengimbau warga agar tidak ragu melaporkan segala bentuk aktivitas mencurigakan terkait penyalahgunakan narkotika demi menjaga situasi Kaptipmas yang kondusif. Demikian informasi ini dan kami hadirkan berikut untuk Anda lagu requestan dari Liodra juga dari Ego. Semoga juga lagunya ini juga menghibur kita ya di sore hari ini.

Ya, masih bersama dengan RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Dan lagu dari Lyodra, Ego tadi ya, dari Ike Talambanua juga sudah request tadi lagunya bersama dengan kita. Terima kasih dengan lagu Ego yang menyayat hati ya. Oke, terima kasih dan sudah menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dengan lagu populer Indonesia kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan kami informasikan juga nantinya di pukul 18:29 waktu Indonesia Barat juga kami akan hadirkan yaitu kumandang azan maghrib nantinya, dan juga dengan menantikan kumandang azan maghrib juga kita akan hadirkan di pukul 18:19 waktu Indonesia Barat dengan lagu religi islami juga nanti akan hadir. Jadi untuk mendengar yang pengen request lagu populer Indonesia sampai nanti di pukul 18:19 waktu Indonesia Barat, jadi jangan sisakan dan jangan lama-lama ya untuk requestnya. Anda dapat hubungi kita di 0811-6883-8118 atau juga lewat dari aplikasi RRI Digital kita. Dan selanjutnya kita mau sapa terlebih dahulu pendengar kita yang sudah bergabung bersama dengan kita saat ini ya. Ada Destagia sudah hadir. Selamat sore Destagia, dan katanya ya pengen request lagu dari Geisha, Lumpuhkan Ingatanku ya. Kira-kira kenapa pengen ingatannya dilumpuhkan gitu, Destagia. Padahal kamu kemarin-kemarin ceria gitu, tiba-tiba kamu galau. Kira-kira kalau boleh tahu kenapa galau nih, kenapa ingatannya pengen dilumpuhkan oleh dari siapa gitu. Oke, ada siapa lagi di sini kita mau sapa? Ada Lavole, ya sudah hadir. Ada Pak Syarfudin juga. Tadi pengen dengerin lagu Vina Panduwinata, Kring-kring. Nanti juga nanti kita akan putarkan. Kemudian ada ini ya, Bang Z juga sudah hadir. Ada Bang Zebua dengan lagunya nanti kita putarkan, Hilang ya, dengan lagu Garasi kita putarkan nanti. Ada Hombo Batu juga sudah hadir ya. Dan Bang Hombo Batu pengen dengerin lagu dari ini, Sesi Potret ya. Nah, ternyata dia punya juga salam-salam nih, kirim-kirim salam ya. Tadi ya Bang Hombo Batu katanya titip pesan buat pendengar. Terima kasih ya. Dan kemudian katanya selagi masih bisa mengabadikan momen bersama saudara, kerabat, orang tua, dan orang yang kita sayang. Jadi cocok banget lagu ini untuk sesi potret, karena sesi potret itu adalah momen yang dimana tidak bisa kita lupakan. Tentu mengabadikan momen-momen bersama orang-orang yang kita sayangi dan juga kita kasihi. Oke, ada Bang Indra juga, terima kasih sudah bergabung ya dari kota Solo. Kita akan hadirkan lagu berikutnya juga untuk Bang Hombo Batu nih ya, dengan sesi potret dengan lagu yang sangat-sangat memorable sekali ya mungkin untuk Bang Hombo Batu. Kita akan putarkan untuk Anda. Dan katanya baiknya kita mengabadikan momen itu karena suatu saat kita tidak bisa mengulang hal yang sama. Jadi bagus banget ya untuk kata-katanya ini dari Bang Hombo Batu. Karena kita gak bisa menyimpan momen itu hanya di mata aja ya, dalam pikiran, tapi dalam bentuk fisik ya, biar kita bisa melihat setiap momennya itu gambaran itu seperti apa. Baik Bang Hombo Batu, sekali lagi terima kasih sudah request lagunya dan mewakili kita semua ya dengan lagu Sesi Potret dari Enau dan Ari Leswana. Ini dia lagunya dan selamat mendengarkan.

Ya, selamat sore untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan dimanapun Anda berada, masih tetap bersama dengan kami. Dan untuk saat ini kami cukupkan untuk Anda lagu-lagu populer Indonesia di sore menjelang malam hari ini, karena sudah menunjukkan pukul 18:19 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan saat ini untuk Anda lagu-lagu religi islami, sembari nantinya menantikan azan maghrib di pukul 18:21.

0: هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: RRI Nia Selatan mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Selamat malam untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz dimanapun Anda berada. Usai sudah kami cukupkan untuk Anda saat ini dengan lagu Religi Islami. Tepat di pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral malam hari ini. Selamat mengikuti.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
2: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
0: Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam, ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
3: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp17.600 per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level Rp17.596 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas, terutama adalah di Selat Hormuz ya, antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran, dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain. Selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
4: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita stand by di pasar Eropa. Kita kemudian stand by di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
3: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya Rian Suryadi.
5: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas risiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
6: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem penanganan krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan. Juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
5: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
7: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
5: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya Faiz Putra.
8: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui Koordinator Evakuasi Pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
9: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke ruang resusitasi dan saat ini sudah dirawat, sudah pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
8: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trianjaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
10: Hari ini kita mengerahkan 13 unit ke TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk evakuasi korban dari lantai 5.
8: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'adat Undarain. Ain?
12: Baik. Terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Sambal kayak pas dari waktu daftar sampai sekarang sudah jalan 7 tahun. Karena kan masuknya malam siang. Ya, jadi cuma lagi semua di kota ini. Ya, ya tuanya ya. Walaupun apa ya, kalau nggak salah, 9.
12: Ya, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yaitu sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
14: Pelayanan kesehatan bagi jamaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jamaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sejumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jamaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jamaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
15: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
14: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
16: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti. Jangan melakukan hal-hal yang berlebihan, gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi. Lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu. Jaga tetap kondisi badan kita, tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
14: Ia juga mengingatkan, jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Bermuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rujuk ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
17: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan Buslawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi, yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijat, dan Terminal Jabal Kabah, dan layanan Buslawat yang menghubungkan Hotel Jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau riski di terminal Aijat Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A terminal Aijat. Jalur tersebut disiapkan agar jemaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
18: As Indonesia enters its second year as a member of BRICS,
19: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
20: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
19: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
21: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
19: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
22: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi, dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka. Dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz dimanapun Anda berada. Kita kembali ke RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz malam hari ini, tepat di pukul 19.25 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kami akan hadirkan untuk Anda pada malam hari ini, yaitu Mimbar Islam dengan topik generasi rebahan atau generasi beriman, bersama dengan Ibu Seri Juni Aceh SPD, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nia Selatan. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami hanya di RRI Pro 1 Nia Selatan.
3: Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu, serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, dan kesempatan untuk mendengarkan syiar agama di RRI Nia Selatan. Salawat dan salam semoga tersuarakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan yang terbaik sepanjang zaman. Pendengar dan pemirsa RRI Nia Selatan, kaum muslimin dan muslimat yang sedang mendengarkan mimbar Islam. Di zaman sekarang kita sering mendengar istilah generasi rebahan. Istilah ini menggambarkan kebiasaan malas, menunda-nunda terlalu nyaman dan sering menghabiskan waktu tanpa arah, media sosial berjam-jam, tidur berlebihan, dan kurang produktif. Pertanyaannya, apakah kita ingin dikenal sebagai generasi rebahan atau generasi sebagai generasi beriman? Karena sesungguhnya dua hal ini tidak mungkin berjalan seiring. Rebahan berlebihan melemahkan, sementara iman menggerakkan. Hadirin kaum muslimin yang mendengarkan mimbar Islam, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia bukan untuk bermalas-malasan. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk beribadah. Ibadah di sini bukan hanya sholat dan puasa, tetapi juga usaha, kerja keras, belajar, dan memberi manfaat bagi sesama. Kita ketahui bersama bahwa generasi beriman adalah generasi yang punya tujuan hidup. Dia tahu untuk apa dia bangun pagi, dia sadar setiap waktu akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa di hari kiamat nanti, kita akan ditanya tentang umur kita digunakan untuk apa dan dipertanggungjawabkan. Sementara generasi rebahan seringkali hidup tanpa arah. Hari berlalu begitu saja, tapi tidak ada peningkatan dalam ilmu, ibadah maupun akhlak. Mari kita renungkan, berapa banyak waktu yang kita habiskan hanya untuk hal yang tidak penting? Berapa banyak rencana yang baik yang kita tunda dengan alasan nanti saja? Padahal menunda kebaikan adalah salah satu pintu kerugian. Ciri generasi beriman itu jelas. Pertama, disiplin dalam beribadah. Dia menjaga sholatnya bukan hanya saat semangat, tetapi juga saat lelah. Bahkan ketika orang lain rebahan, dia bangun pagi untuk sujud kepada Allah. Yang kedua, produktif dalam keseharian. Generasi beriman tidak anti istirahat, tapi dia tidak menjadikan rebahan sebagai gaya hidup. Dia tahu kapan bekerja, kapan belajar, dan kapan beristirahat. Ketiga, punya semangat memperbaikkan diri. Setiap hari ingin lebih baik dari kemarin. Kalau hari ini masih lalai, besok harus lebih sadar. Keempat, menggunakan waktu dengan bijak. Dia paham bahwa waktu adalah amanah. Bahkan waktu luang adalah ujian. Sebaliknya, generasi rebahan memiliki ciri yang perlu kita waspadai. Yang pertama, menunda ibadah, lalai dari tanggung jawab, terlalu nyaman dengan zona aman, kurang semangat untuk berkembang. Nah, jika ini dibiarkan, bukan hanya dunia yang rugi, tetapi juga akhirat. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan mimbar Islam, kita ketahui bersama, Islam tidak melarang kita untuk istirahat. Bahkan, tubuh kita punya hak untuk beristirahat. Tetapi yang salah adalah ketika istirahat berubah menjadi kemalasan dan kemalasan menjadi kebiasaan. Ingat, setan sangat suka dengan orang yang suka menunda-nunda. Karena semakin sering kita menunda kebaikan, semakin jauh kita dari perubahan. Maka kuncinya adalah melawan rasa malas. Mulailah dari hal kecil, bangun lebih awal, sholat tepat waktu, kurangi waktu yang tidak bermanfaat. Isi waktu dengan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Tidak perlu langsung sempurna, yang penting adalah istiqomah. Hadirin kaum muslimin yang muslimat yang mendengarkan mimbar Islam, kita hidup di area yang penuh kemudahan. Tapi kemudahan ini bisa menjadi ujian bagi kita. Teknologi bisa mendekatkan kita pada kebaikan dan justru menjauhkan kita dari Allah. Semua tergantung bagaimana kita menggunakannya. Kalau kita tidak mengendalikan diri, kita akan mudah terjebak menjadi generasi rebahan. Tapi jika kita kuat iman, kita bisa menjadi generasi yang luar biasa. Generasi beriman adalah generasi yang bangkit saat yang lain terlena, bergerak saat yang lain diam, berjuang saat yang lain menyerah. Dan ingat, perubahan besar selalu dimulai dari keputusan terkecil. Mulai hari ini, mari kita tanyakan pada diri sendiri. Aku ingin generasi rebahan atau generasi beriman? Jika jawabannya masih di tengah-tengah, maka ini saatnya kita menentukan arah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan mimbar Islam, jangan tunggu nanti untuk berubah, karena kita tidak tahu berapa lama lagi waktu yang kita miliki. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena terlalu banyak rebahan tapi sedikit amal yang kita perbuat. Mari kita isi hidup dengan iman, amal dan manfaat-manfaatnya. Semoga kita semua termasuk generasi yang beriman, yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda mengikuti mimbar agama Islam.

0: saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 F Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, selamat malam untuk pendengar RRI Pro Satunia Selatan di 93,1 MHz di mana pun Anda berada. Putri Duha sudah menemani Anda ya dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga ke informasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tidak terasa kebersamaan kita usai sampai di sini dengan berbagai hiburan dan informasi juga kami hadirkan untuk Anda. Bersama dengan saya Putri Duha, pastinya akan selalu menemani Anda di setiap waktu dan di jam yang telah ditentukan. Untuk itu malam hari ini pastinya pendengar jangan kemana-mana, karena nantinya juga akan ditemani oleh rekan siar lainnya ya, di pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama dengan Putra Zibua di Lintas Nia Selatan Malam. Saya Putri Duha pamit undur diri, sampai jumpa. Ya Ahobo.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Lintas Nia Selatan Malam.
2: Pro 1 RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Din, Bapak udah gak tahan lagi, Din. Badan Bapak udah gak kuat lagi.
1: Pak, Bapak harus bertahan ya.
0: Aduh, siang ini kok gak ada yang naik beca ya. Sepi banget. Itu kok ada mobil mesinnya nyala. Tapi orangnya seperti sakit ya. Jendelanya terbuka lagi. Saya kesana aja deh.
2: Kuku Kayu Beca Demi Bapak. Naskah Estu Irena. Produksi RRI Jakarta.

0: Kok narik becanya nggak sampai sore, Din?
1: Ini saya habis beliin nasi buat bapak.
0: Oh, bapakmu belum makan siang ya?
1: Iya, Pak Jamal. Saya permisi dulu ya, Pak.
0: Kasian banget si Udin itu. Masih kecil harus menarik beca menggantikan bapaknya. Mencari nafkah sendiri lagi.
2: Iya ya, kasihan si Udin. Bapaknya sudah lama sakit. Ibunya sudah lama meninggal pula.
0: Dia harus cari nafkah dan mengurus bapaknya yang sakit.
2: Ya, inilah kehidupan. Saya permisi dulu ya Pak Jamal, saya mau ke pasar nih.
0: Oh, silakan Bu. Saya juga mau melanjutkan pekerjaan saya.
2: Baiklah.

0: Bapak, makan dulu ya. Udin sudah beliin nasi.
1: Bapak gak lapar, Din.
0: Bapak, emangnya makan apa? Kan sejak pagi tadi, Bapak hanya minum air putih saja. Nah, ini Udin sudah bawakan Bapak nasi. Ayo, Bapak makan ya. Udin suapin.
1: Bapak sedih, Din. Bapak sakit lama sekali. Bapak sekarang sudah gak bisa cari nafkah.
0: Bapak, jangan mikirin macam-macam. Sebagai anak tunggal, Udin bertanggung jawab penuh kepada Bapak. Kalau uang tabungan Udin sudah cukup, Udin akan bawa Bapak ke rumah sakit.
1: Jangan, Din, jangan. Kamu kan tahu biaya rumah sakit itu mahal.
0: Tenang aja, Pak. Nanti Udin akan cari tahu bagaimana berobat gratis, Pak. Bapak harus semangat ya.
1: Iya, Din.

0: Mau naik becak, Bu?
1: Iya, Din. Antar Ibu ke pasar ya.
0: Iya, Bu. Ayo naik, Bu.
1: Hati-hati ya, Din.
0: Iya, Bu.

0: Udin, Bapak udah gak tahan lagi, Din. Badan Bapak udah gak kuat lagi.
1: Pak, Bapak harus bertahan ya. Ayo, Pak, kita berobat ke rumah sakit. Ayo, Udin bantu Bapak naik ke becak ya. Kita naik becak saja.
0: Iya, Din.
2: Binda, itu si Udin rajin banget bawa bapaknya ke rumah sakit sama becanya.
3: Iya ya, padahal rumah sakit jauh sekali. Tapi si Udin sabar sekali ngerawat dan nganter bapaknya ke rumah sakit dengan ngayu becanya.
2: Memang si Udin anak yang soleh.
3: Kita doakan saja semoga bapaknya si Udin cepat sembuh ya. Jadi si Udin gak bolak-balik ke rumah sakit.
2: Amin.

0: you're going the other way.
1: Going the other way?
0: No, now you're doing well.
1: Yeah, that's the way. That's the way.
2: Kamu yang bernama Baharudin?
3: Iya, dokter. Panggilan saya Udin, dokter.
2: Begini, Udin. Bapakmu harus diterapi.
3: Kenapa harus diterapi, dokter?
2: Supaya bapak kamu bisa kembali berjalan lagi. Jadi, harus diterapi.
3: Tapi, saya nggak punya uang, dokter. Penghasilan saya hanya dari menarik becak saja. Itu pun hanya sedikit. Cukup untuk makan saja, dokter.
4: Dokter, saya yang akan membayar semua biaya pengobatan bapaknya Udin.
3: Bapak siapa? Kenapa bapak mau menolong saya?
4: Udin pasti tidak kenal bapak. Tapi bapak kenal Udin. Terakhir bapak ketemu Udin, umur Udin masih 1 tahun. Bapakmu pernah menolong bapak, Udin? Begini ceritanya.
5: Aduh, siang ini kok nggak ada yang naik beca ya? Sepi banget. Itu kok ada mobil mesinnya nyala? Tapi orangnya seperti sakit ya? Jendelanya terbuka lagi. Saya kesana aja deh.
6: Mas, aduh,
5: bapak sakit.
6: Iya, Mas.
5: Pak, tolong Pak. Bapak saya bawa ke rumah sakit ya, Pak.
6: Iya, makasih, Mas.
5: Tapi naik beca saya enggak apa-apa ya, Pak?
6: Enggak apa-apa, Mas.
5: Ayo, Pak. Pegang pundak saya, Pak.
6: Iya, Mas. Ayo. Makasih, Mas. Sebentar.
5: Saya bantu, Pak.
6: Tutup mobil saya, Mas.
5: Ayo, Pak. Pelan-pelan ya, Pak.
6: Aduh.
5: Pelan-pelan, Pak.
6: Iya, Mas.

Nah, Udin, Bapak sehat kembali berkat jasa Bapakmu yang sigap membawa Bapak ke rumah sakit dengan becaknya. Sekarang semua biaya rumah sakit Bapak yang nanggung. Udin tenang aja ya.

0: Alhamdulillah Bapak sudah sehat, sudah sembuh ini. Semua berkat kebaikan Pak Hartono yang sudah membiayai semua urusan rumah sakit ini, Din.
1: Dan Pak Hartono sudah membelikan kita becak banyak, Pak. Katanya Udin gak boleh lagi narik becak. Sekarang kita menjadi bos yang punya becak. Kita hanya menerima uang setoran becak yang kita sewakan, Pak.
0: Alhamdulillah ya Allah, terima kasih telah kau tunjukkan kuasamu kepada hambamu. Ya Allah, berikanlah Pak Hartono kesehatan dan rezekinya yang terus mengalir bagai air.
2: Kukayuh becak demi Bapak dengan para pemain Berlian sebagai Udin, Arif sebagai Bapak, Iwan sebagai Hartono, Tri Martini sebagai Cica, Suartini sebagai Binda, Dermawan sebagai Dr. Gunawan, Atep Gunawan sebagai Pak Jamal, Nasuhi sebagai Pak Agam, Lestari sebagai Ibu Wina. Teknik demontase Berlian Herlambang, naskah dan sutradara Estu

pagi Anda berada bersama kami di 93,1 FM RRI Dian Selatan, channel informasi dan inspirasi. Kembali bersama kami di malam hari ini, saya Putra menemani Anda pendengar, kebersamaan kita hingga ke formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tadinya Anda ditemani oleh rekan siar Putri Maria Duha yang telah menemani Anda sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat dan berakhir pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami yang bertugas melanjutkan kebersamaan kita hingga tutup siaran nantinya pada pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan program-program yang telah kami kemas untuk Anda. Dan saat ini pendengar, kami temani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu mancanegara dan beragam informasi kabar-kabar mancanegara kami sampaikan untuk Anda. Pastikan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, RRI Dian Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

101 FM RRI di Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Kita bersama untuk malam hari ini pendengar di program musik lagu mancanegara yang kami hadirkan untuk Anda. Bagi Anda yang baru stay on radionya untuk malam hari ini, kami ucapkan selamat malam dan selamat bergabung untuk Anda. Salam dari kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda sampai di jam 12 malam nanti. Untuk lagu-lagu mancanegara saat ini kami hadirkan untuk Anda sampai di jam 9 malam, dan nantinya di jam 9 malam kami akan hadir lewat satu program yang Anda tunggu-tunggu, yakni di Open Request di lagu pop Indonesia dalam program Ruang Rindu. Open Request Pop Indonesia, Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda di jam 9 nantinya. Kami buka kesempatan untuk Anda untuk bisa bergabung bersama kami di malam hari ini. Bersama kami yang bertugas, saya Putra, salam dari jauh untuk Anda, dan tetap semangat bagi Anda yang mungkin malam hari ini dapat tugas malam, ya, piket malam hari ini. Selamat bertugas untuk Anda, semoga malam ini Anda bisa menyelesaikan tugas Anda dengan baik. Selamat malam untuk Cumin Tolong Banua yang saat ini juga sedang stay on radio di akun kami yang bertugas malam hari ini. Iya, tumben gak berembun lagi hasil tampilan kameranya. Memang ya, para netizen ini ya, kalau misalkan melihat sesuatu hal-hal yang baru itu terlalu peka gitu ya untuk bisa melihat ya. Baik, gak apa-apa, ini masih posisi endorsement ya. Kita tunggu endorsement dari pihak-pihak lainnya lagi untuk bisa mensupport kita sehingga hasilnya gak cuma berembun, malah lebih glowing. Wis. Baik, malam hari ini di Musik Mancanegara kami hadirkan untuk Anda sampai di jam 9 malam. Dan nantikan informasi-informasi menarik seputar kabar-kabar mancanegara kami sampaikan untuk Anda. Dan nantinya di jam 9 malam kita open request di lagu pop Indonesia untuk program Ruang Rindu kami hadirkan untuk Anda ya. Bagi Anda yang saat ini sedang mendengarkan RRI Nia Selatan yang bergabung di request pop Indonesia nanti di jam 9 malam kami buka untuk Anda. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda hingga ke formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Dari 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami masih terus hadir di lagu mancanegara untuk saat ini. Kebersamaan kita di lagu mancanegara kami putarkan untuk Anda hingga ke formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Waktu terus berputar, saat ini di studio menunjukkan pukul 20 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Bagi teman-teman yang mungkin di luar sana punya planning, punya rencana atau punya jadwal pertemuan buat malam hari ini, ingat sama jam waktunya, jangan dimolor-molor waktunya. Waktu itu adalah uang gitu ya kan. Jadi kalau orang-orang bisnis bilang itu waktu itu adalah uang. Nah kalau misalkan orang Indonesia bilang waktu itu adalah menunjukkan kedisiplinan kita. Jadi kalau misalkan kita on time, tepat waktu, berarti kita berada di waktu Indonesia begitu ya. Yakin on time gitu ya. Mudah-mudahan ya gak ada yang molor-molorin waktu, gak ada yang nunda-nunda waktu. Sehingga kalau misalkan ada rencana, ada planning, ada jadwal, tepat waktu. Dan tentunya ini akan membuat semua hari-hari kita lebih disiplin tentunya ya. Baik, di musik mancanegara kami hadirkan untuk Anda pendengar hingga ke formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan di jam 9 malam nanti kita open request ya di lagu pop Indonesia dalam program Ruang Rindu hadir untuk Anda. Terima kasih buat semuanya yang udah mampir di live-nya kita juga nih. Ada Bang Teo, Teo untuk malam hari ini terima kasih sudah mampir di live-nya kita malam hari ini. Untuk 30 November Joshua Alvin Lubis hadir, terima kasih juga sudah saling support malam hari ini. Kemudian ada Puji juga terima kasih, ada Hamid juga terima kasih sudah mampir. Kemudian siapa lagi ya? Oke. Bang Teo katanya request lagu You'll Be In My Heart dari Niki. Oke, nanti kita sempetin buat muterin lagunya ya. Kita coba lihat-lihat lagi nih siapa yang sudah absen buat kita malam hari ini, yang udah mampir di live-nya kita. Ada Bunda juga. Apa kabar buat Bunda ya, Bunda Adnan begitu ya. Kemudian semangat Bang Putra, terima kasih untuk pesannya dan terima kasih untuk supportnya buat teman-teman yang udah mampir di live-nya kita buat malam hari ini. Tetap semangat dan semangat bertugas bagi yang dapetin tugas buat malamnya. Ada Sri Mayang juga, selamat malam untuk Sri Mayang. Salam kenal dari kami yang bertugas, saya Putra menemani teman-teman sampai di jam 12 malam. Untuk lagu pop Indonesia kita open request nantinya di jam 9 malam. Kita bakal buka acara request untuk Anda ya. Ada AR Painting, ARL Painting ya. Ya, selamat malam, salam kenal dari siaran radio RRI Nia Selatan menemani teman-teman hingga jam 12 malam. Kita lanjut sama lagu berikut. Ada Ed Sheeran dengan Afterglow. Ini dia lagunya. Yeah.

93.1 FM RRI Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Kita berbagi informasi untuk Anda di kabar-kabar mancanegara. Pendengar, Organisasi Kesehatan Dunia merilis data mengenai target pembangunan berkelanjutan bidang kesehatan yang saat ini mengalami perlambatan capaian ya pendengar. Laporan statistik terbaru ini mencatat penurunan tajam terhadap upaya pencegahan penyakit menular berbahaya di berbagai belahan negara saat ini. Sebanyak 1,6 miliar penduduk mengalami kesulitan finansial untuk membiayai perawatan medis karena tingginya biaya pengeluaran kantong pribadi. Akses terhadap fasilitas air bersih menjangkau 961 juta jiwa, namun angka kematian akibat pencemaran lingkungan tetap tinggi saat ini. Direktur Jenderal World Health Organization atau WHO, Dr. Tedros Adhanom, ya, menyampaikan pernyataan resmi mengenai ketimpangan kesehatan yang masih ada. Pemerintah perlu memaklumkan ya investasi besar pada sistem data kesehatan yang kuat untuk menjamin akuntabilitas serta efisiensi anggaran. Nah, kemajuan menuju cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage ini menunjukkan stagnasi signifikan selama kurun 8 tahun. Tingkat kematian ibu melahirkan menurun sekitar 40%, tetapi angkanya masih berada di bawah target pada tahun 2030 mendatang. Nah, kasus kematian dini akibat penyakit tidak menular gagal menunjukkan perbaikan. Ini berarti sejak program aksi dimulai secara global, polusi udara memberikan kontribusi nyata terhadap kematian bagi sekitar 6,6 juta penduduk dunia pada kurun tahun 2021. Nah, Asisten Direktur Jenderal WHO Urusan Sistem Kesehatan serta Data Dr. Yukiko Nakatani mendesak aksi nyata untuk perbaikan. Sektor layanan kesehatan primer wajib mendapatkan penguatan guna membangun ketahanan sistem dari ancaman krisis pembiayaan serta darurat medis. Nah, dari informasi ini pendengar, di mana disampaikan WHO memberikan sebuah statement mengatakan bahwa target kesehatan global saat ini melambat dan makin timpang menuju tahun 2030. Wah, ini karena sudah mulai ekonomi sudah tidak stabil gitu ya kan, dan tingginya biaya pengeluaran kantong pribadi. Kalau dipikir-pikir benar juga ya, termasuk saat ini juga gitu ya. Kalau misalkan kita berobat sekarang kita mikir-mikir gitu biayanya. Mending kita sehat-sehat aja ya, jauh-jauh dari sakit-sakit gitu ya teman-teman ya. Oke, baik, kita tetap menjaga kesehatan kita karena kita tahu bahwa biaya pengobatan cukup tinggi juga sekarang ini. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik kita harus sehat ya sebelum kita dapat sakitnya. Tapi kalau misalkan udah sakit, ya udah kita harus tetap semangat, kita harus tetap berobat juga begitu ya. Balik-balik lagi tetap harus berobat kalau pas jatuh sakit ya. Tapi jauh-jauh ya, mudah-mudahan kita semua yang lagi mampir saat ini, kita dalam keadaan sehat selalu ya kan, diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga aktivitas dan hari-hari kita selalu bahagia, selalu menyenangkan. Baik, pendengar, kita lanjut sama lagu berikut ini. Ada You'll Be In My Heart, Nicki, yang ini lagu di-request oleh Bang Teo malam hari ini, yang dia demen sama lagunya, suka dengerin sama ini lagu. Kita dengerin sama-sama lagunya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Request Mancanegara.

FM RRI Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Bersama kami yang bertugas malam hari ini, saya Putra menemani Anda sampai di jam 12 malam. Dan tentunya lagu-lagu mancanegara masih kami putarkan untuk Anda di sisa waktu yang ada, kurang lebih 10 menit ke depan hingga ke formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk lagu mancanegara kami akhiri jam 9. Di jam 9 nanti kita open request di lagu pop Indonesia di program Ruang Rindu ya. Kami putarkan untuk Anda lagu-lagu pop Indonesia tentunya dari Anda untuk Anda ya. Di jam 11 nanti pendengar, kami hadirkan Senandung Malam untuk Anda dengan menghadirkan lagu-lagu nostalgia old Indonesia yang kami putarkan nantinya hingga tutup siaran nantinya pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik, hari ini Jumat di kalender 15 Mei 2026. Kalau melihat arus lalu lintas panjang hari ini tadi tidak berkesan libur begitu ya, padahal hari ini masih libur ya. Bagi yang menikmati libur, selamat berlibur untuk Anda. Dan besok weekend harinya juga masih ya di suasana liburnya Sabtu Minggu. Semoga hari-harinya selalu menyenangkan ya, bisa ngumpul bersama keluarga, teman-teman, ataupun menikmatinya ya lebih ke sendiri-sendiri juga menikmati hari-hari juga tidak jadi masalah begitu ya. Baik, kami masih terus hadir di lagu mancanegara. Sesaat lagi di jam 9 kita open request di lagu pop Indonesia di program Ruang Rindu. Kita sapa dari beberapa teman-teman yang udah mampir di live-nya kita. Ada nggak ada nama. Iya, memang ya sekarang susah gitu ya baca nama-nama akun ya sekarang ya. Ada yang tulis namanya gitu ya, enggak ada nama gitu. Jadi kita panggil apa gitu ya. Terus ada Dekrina Gucci, thank you, selamat malam. Kemudian ada Bang Teo, katanya Mbak Putri itu rumahnya dekat enggak sih sama kantornya Mas? Wah, ini hal-hal privasi rahasia negara gitu ya. Kalau Putri itu rumahnya mungkin kurang lebih ada 100-an meter gitu ya dari lokasi studio. Jadi butuh waktu sekitar 5 menit bisa nyampe ke studio. Kalau misalkan tiba-tiba Put mampir ke studio gitu, dia udah langsung nyampe ke studio ya. Jadi jaraknya tidak begitu jauh ya. Ini ada apa nih ceritanya nih? Mau nganterin paket apa gitu buat Mbak Putrinya ya? Di sini ada Putra ya. Kalau Mbak Putri udah pulang ya, jadi udah gak jadi bahasan lagi gitu ya. Tapi gak apa-apa juga sih, kalau misalkan ada titipan, ada paket, ya kita siap gitu ya, siap membantu untuk bisa antarkan paketnya ya, Bang Teo ya. Jadi Bang Teo tetap semangat untuk hal-hal baru. Ada Putra Saruma, terima kasih buat Putra Saruma, salam kenal. Terima kasih untuk Ome juga, terima kasih juga untuk Paramex. Ada Andi Arif juga, terima kasih. Kemudian ada Kak Ian Riani juga, terima kasih. Selamat malam Kak Ian Riani yang udah mampir di live-nya kita juga. Salam kenal dari siaran radio RRI Nia Selatan, katanya sama-sama anak broadcast ya. Wis, kalau sama-sama anak broadcast, kayaknya Kak Riani lebih suhunya gitu ya. Jadi kita juniornya. Salam suhu. Terima kasih. Salam dari siaran radio RRI Nia Selatan. Salam kenal dari Jakarta, Bang. Oke, terakhir ke Nias tahun 2022. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi ya bisa jalan-jalan ke Nias karena banyak destinasi-destinasi wisata yang kita ini sekarang udah lebih maju, udah lebih berkembang dan sudah terbuka begitu aksesnya. Jadi gampang untuk bisa nanti liburan ke sana, nanti kita bisa jadi tour guide deh, gak apa-apa lah ya buat Kak Ian Riani gitu ya kan. Kalau misalkan Kak Ian Riani berkabar-kabar ke kita ya. Indahnya Pulau Nias itu semuanya karena kita-kita juga ya, masyarakat kita yang selalu mendukung dan mensupport dari setiap program-program pemerintah khususnya di destinasi wisata. Ini sebentar lagi kita bakal dapetin info juga nih, bakal ada Mania Malefest ya. Mania Malefest itu lebih menghadirkan kultur budaya ya, menyajikan kultur budaya yang ada di Desa Hilisimaitane, Kabupaten Nias Selatan. Jadi teman-teman kalau misalkan penasaran, tinggal mampir aja. Jadwalnya kalau tidak salah sih ya, di bulan-bulan Juni apa akhir Mei ini kabar-kabarnya. Kita tunggu aja info update-nya ya. Yang pastinya Mania Malefest ya, ajang pagelaran budaya kultur yang ada di sana akan hadir di setiap tahunnya. Jadi ini event tahunan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa datang ya, yang jauh-jauh bisa merapat ke Kabupaten Nias Selatan untuk menyaksikan keindahan-keindahan kultur budaya yang ditampilkan di Mania Malefest ya. Baik, kita lanjut lagi sama lagu mancanegara berikutnya dan sebentar lagi kita open request di lagu pop Indonesia di jam 9 malam ini.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari.

Di Pro 1, warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Dari 93,1 FM RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita open request di lagu pop Indonesia buat malam hari ini. Yang bergabung bersama kami di program Ruang Rindu, silakan bergabung bersama kami untuk nomor studio yang kita gunakan di 0811-6883-8118 ya. Kembali di 0811-6883-8118. Dan teman-teman juga untuk bisa akses siaran radio kita, caranya gampang. Kalau misalkan di tempat Anda saat ini, akses FM di 93,1 MHz tidak dapat Anda jangkau, jangan bersedih hati, jangan berkecil hati. Caranya gampang, di ujung jari punya ponsel Android, tinggal download aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Android-nya. Jadi teman-teman yang belum tahu nih untuk bisa mengaksesnya, caranya gampang, ambil ponsel HP Android-nya, pastikan sudah terhubung dengan paket internet datanya dan download aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Android-nya. Pilih RRI di seluruh Indonesia yang Anda suka, yang mau Anda dengarkan untuk malam hari ini. Dan jangan lupa dengerin RRI Nia Selatan, karena RRI Nia Selatan ada di dalam aplikasi RRI Digitalnya ya. Salam kenal untuk semuanya yang udah mampir di live-nya kita buat malam hari ini. Salam dari jauh yang mungkin saat ini kita ketemunya di live seperti ini ya. Dan mungkin teman-teman juga mesti harus nanya-nanya kenapa mesti live begitu ya. Karena kita pengen kasih tahu nih buat teman-teman semua bahwa siaran radio kita masih mengudara, siaran RRI masih beroperasi, siaran RRI masih menemani teman-teman dari pagi hingga malamnya begitu ya. Dan hidup ini butuh pertemanan, jadi gak cuma temannya di dunia maya, di dunia nyata, tapi kita juga berteman di dunia maya, boleh ya nambah-nambah teman. Dan kenapa mesti live? Biar ada komunikasi, jadi gak merasa sendiri saat tugas di studionya gitu ya. Jadi tiga poin itu kenapa kita mesti harus live di siaran radio untuk teman-teman yang lagi tugas buat malamnya ya. Oke, nah untuk malam hari ini ada yang request pertama nih dari Bernadia. Ini lagunya masih bingung-bingung, coba kita lihat-lihat ya judul lagunya itu yang mana nih, dari Kak Ian Riani yang request pertama gabung sama kitanya di malam hari ini, yang katanya pengen diputerin lagu dari Bernadia. Dari tadi nanya-nanya gitu ya, apa aja nih bang lagunya, bebas. Oke deh kalau begitu ya, gimana kalau misalkan kita puterin lagu di open request, di request pertama malam hari ini Kak Ian Riani dari Jakarta malam hari ini gabung sama kitanya di open request di lagu pop Indonesia dalam program Ruang Rindu. Kita puterin lagu yang satu ini, judulnya Satu Bulan. Kita dengerin lagunya, ini dia. Tapi malam hari ini ada bulannya gak sih? Coba dilihat langitnya, ketemu sama bulan gak?

Dari 93,1 FM RRI Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Kita udah puterin lagu requestan pertama yang jauh-jauh dari Jakarta. Ada Kak Ian, Ian apa ya namanya ya, pokoknya Kak Ian lah ya, yang Kak Ian Riani yang udah mampir di live-nya kita. Terima kasih, salam kenal aja buat Kak Ian. Dan jangan sedih-sedih untuk kondisi yang LDR-an gitu ya kan. Ini katanya parfumnya tinggal kenangan gitu ya, jadi masih tertinggal gitu dan masih nempel gitu. Jadi kalau misalkan untuk LDR-an ini, kalau yang parfumnya yang masih nempel-nempel, tak museumkan aja kali ya. Aduh, sedih banget ya. Menjalin hubungan jarak jauh ya, LDR ya, ini memang punya tantangan tersendiri ya kan. Kuncinya bukan cuma menjaga komunikasi tapi juga menjaga kualitas hubungan agar tetap terasa dekat meski raga berjauhan ya. Mungkin ada beberapa tips yang menjadi masukan buat teman-teman juga yang mungkin saat ini sedang menjalani hal-hal LDR-an, atau mungkin nanti bisa juga nulis aja di kolom komentar kita gitu ya kan, tips-tips dari teman-teman di luar sana. Salah satunya adalah komunikasi yang berkualitas ya. Jadi banyak kadang dari kita terjebak berpikir bahwa LDR berarti harus chatting atau video call 24 jam nonstop. Wah, padahal yang terpenting adalah kualitasnya. Jadi gak mesti harus menghabiskan waktu dengan kondisi-kondisi seperti itu ya. Satu kabar aja itu kayaknya udah cukup, yang pastinya harus tetap saling percaya. Kemudian yang berikutnya adalah atur waktu virtual date secara rutin. Jadi mungkin ada hal-hal gitu ya kan, kadang kita jangan lebih mengedepankan ego gitu ya kan. Mungkin di waktu kita ada nih buat bisa ngobrol gitu ya kan, virtual. Tapi mungkin dianya belum ada waktu, tapi kita harus tetap memaksakan dianya juga harus punya waktu yang sama dengan kita. No, itu akan membuat hubungannya bakal hancur gitu ya. Jadi mesti harus cocokkan waktu ya kan, kapan bisa virtual date gitu ya kan. Mungkin nonton bareng ya kan, makan malam dari jarak jauh. Jauh, dia di sana makan, kita di sini nggak makan gitu ya. Lebih parah gitu ya, manas-manasin gitu. Ini aku lagi makan gitu. Kamu di sana makan nggak sih gitu ya. Terus tiba-tiba dia bilang, enggak, aku lagi nggak makan. Kenapa nggak makan? Makan gitu ya kan, ntar jatuh sakit lagi. Terus dalam pikirannya, iya jangan cuma ngomong dong ya kan. Aksinya nih ya kan, minimal transfer lah gitu ya kan. Atau mungkin main game online bareng gitu ya kan. Jadi ini juga mesti harus dia lihat waktu yang lebih tepat gitu ya. Kemudian tips untuk LDR-nya tetap utuh dan terjaga, yaitu jaga kepercayaan dan kurangi asumsi. Jadi banyak nih kalau misalkan kita gak percaya satu sama lain, terus kemudian asumsi kita udah banyak yang aduh kayaknya begini gitu. Nah ini yang bikin hubungan LDR-an itu gak bakal utuh gitu ya kan. Terus kemudian berikutnya, manfaatkan teknologi untuk sentuhan personal. Jadi kita memanfaatkan teknologi dengan hal-hal positif, bukan malah sebaliknya. Ya mungkin Anda live-live begitu ya kan, dia biar biasa tahu, oh ternyata dia lagi baik-baik aja nih. Cie, aku pantengin gitu ya kan. Ternyata dia lagi baik-baik aja gitu ya kan. Nah itu juga salah satu cara gitu ya teman-teman ya, menggunakan platform dunia teknologi saat ini dengan hal-hal yang positif. Kemudian fokus pada pengembangan diri. Jadi saling support lah ya. Kalau misalkan dia sibuk dengan karirnya dia, terus kita juga sibuk dengan karirnya kita, ya minimal kita saling support satu sama lainnya. Dan selalu punya end game, rencana pertemuan. Jadi rencana pertemuan ini ya paling tidak harus mulai dari sekarang nabung gitu ya kan, nabung ya kan, ngumpul-ngumpul buat bisa plan ya, bisa bakal ketemu ya kan, walaupun cuma sekali dalam setahunnya atau dua kali dalam setahunnya. Kalau misalkan LDR-nya jauh-jauh banget, membutuhkan budget yang lumayan gitu ya. Jadi buat Kak Ian Riani, mudah-mudahan tips ini bisa menjadi sebuah solusi buat Kak Riani dan tidak gabut-gabut lagi dengan suasana LDR-an. Jadi kalau misalkan jodoh bakal ketemu jodoh, kalau tidak ya mungkin belum waktunya untuk bisa jadi ke dianya ketika kita sedang menjalani LDR-an yang tanpa status ya. Tapi kalau misalkan sudah jelas statusnya terus LDR-an, wah jangan dibikin tanpa status ya. Itu bahaya gitu ya. Ya itu bahaya. Jadi kalau misalkan tanpa status LDR-an mungkin masih bisa lah ya, kalau jodoh bakal ketemu ya kan. Tapi kalau misalkan sudah berstatus terus LDR-an, ya itu tadi,
jangan sampai menghilangkan kata status menjadi tidak berstatus. Aduh, jadi sedih gitu ya malam hari ini ya. Kok bisa ngomongin soal LDR-an gitu ya. Jadi banyak yang baper gitu ya buat malam hari ini ya. Aduh, pokoknya teman-teman harus tetap jaga hati, jaga mata, jaga telinga, jaga hidung, jaga mulut gitu. Puasa dong ya. Kayak nemenin teman-teman lagi berpuasa aja. Baik, tadi kita udah puterin lagunya dan kita lanjut sama lagu Dewa 19. Ini lagu requestan dari Bang Teo dengan judul lagu Kangen ya. Ini dianya lagi kangen sama siapa karena kondisinya juga lagi LDR-an katanya. Wah, ini semua kayaknya udah nyentuh-nyentuh banget ya sama konsep LDR-an buat topik malam hari ini. Padahal kita gak ngangkat topik ya, tapi gak apa-apa lah ya. Topiknya malam hari ini teman-teman LDR-an. Nah, punya tips gak sih buat LDR-an? Nanti kita bakal bacain pesannya. Plus, teman-teman bisa request ya. Di open request di lagu pop Indonesia, di program Ruang Rindu malam hari ini, di Radio RRI Nia Selatan.

Dari 93,1 FM Mararinya Selatan, kita udah puterin lagunya Bang Teo. Jadi udah gak usah kangen-kangen lagi ya, udah terobati sama kangennya ya. Untuk malam hari ini Dewa 19 udah naik sama lagunya. Dan untuk LDR-nya mungkin caranya tadi itu tadi tinggal milih gitu ya kan. Apa yang harus kita bisa lakukan. Jadi buat teman-teman semoga masukan-masukannya positif buat kita semua. Jadi jangan ada yang bersedih-sedih hati kalau misalkan LDR-nya berstatus, pertahankan. Kalau LDR-nya tak berstatus ya kan. Bukan berarti jangan pertahankan, tetap pertahankan ya ta. Cuma 50-50 aja gitu dunianya. Kenapa? Karena bisa jadi itu jodohnya atau malah sebaliknya. Tapi kita doain mudah-mudahan semua yang lagi LDR-an, yang tanpa status, semua bakal indah pada waktunya dan semuanya bakal berjodoh gitu ya. Amin. Kalau Hilda Lubis ya bukan lagi LDR-an, tapi udah kebelet mau nikah gitu ya. Untuk Hilda, kita tunggu undangannya gitu ya. Oke, untuk John yang membingungkan, kamu punya akun John, tapi nulisnya Nesta boleh request bang gitu ya kan. Yang mana sih benernya gitu ya kan. Oke, salam sehat buat semuanya yang udah mampir di live-nya kita. Kak Ian Riani bilang mabuk saya bang naik kapal laut. Ya udah, kalau naik kapal laut mabuk, naik odong-odong aja buat sampai dari Jakarta ke Niasnya ya. Mau berapa bulan baru nyampe kalau naik odong-odong gitu. Malah gak nyampe-nyampe gitu ya. Ada Bang Awal Budi. Sebetulnya ini gak enak ya panggil abangnya soalnya udah legend juga. Malam Pak Putra request lagu dong. Pak Budi ini di Medan dari Yovi and Nuno, Dia Milikku. Ya udah kita puterin aja langsung lagunya. Dia Milikku dari Yovi and Nuno. Ini dia lagunya. Thank you.

Kenapa Marinir Selatan di program Prodang Dut, bukan tapi di program Ruang Rindu malam hari ini ya. Terima kasih buat semuanya yang udah mampir di live-nya kita buat malam hari ini, udah ngasih-ngasih kabar ya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya kan. Pak Budi juga dari tadi tuh nunggu pesannya dibacain, udah dibacain Pak Budi. Lagunya juga udah diputerin gitu ya kan. Bang Teo juga lagu Kangen Dewa tadi udah lewat lagunya, kemana aja gitu ya. Jangan nagih-nagih gak jelas ya. Ntar saya tinggal lagi ya. Oke, kita bunyiin klakson lagi nih, titit gitu ya kan. Siapa klakson masuk nih? Ada Joshua Alvin Lubis, katanya pengen diputerin lagu dari Judika dan Eka Gustiwina ya, Gustiwana gitu ya, lagunya terlalu dalam. Kita bakal puterin lagunya, ditunggu ya buat Joshua Alvin Lubis ya. Ada John, makasih. Kita sapa nih teman-teman yang udah mampir di live-nya. Ada Vander Neide, apa kabar? Ada Yupi Ken, thank you. Ada Serka F, thank you Serka F. Ada Jefferson Lois, ada Historis Wau, ada John juga, Gusit Teduh, makasih. Aimuli. Ada Hieronymus Daci, Bang Hiro, thank you. Indah Tolombanua, halo Bang Putra, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih buat Indah. Ini Indah yang mana nih, kok baru ketemu di sini ya? Kemana aja selama ini gitu ya kan? Bikin kaget gitu Indah. Halo Bang Putra, halo balik ya. Ini Indah yang kita kenal atau Indah yang gak kenal gitu ya. Ada Ros, hai Ros apa kabar? Ada Dega, hai Bang Dega. Ada Broman, hai Broman. Ada Ayu, makasih Kak Ian Liani. Katanya izin pamit dulu ya Bang. Aku mau nyetir nih, udah mau pulang gitu. Happy weekend Bang, oke. Wah jangan lupa di follow-follow ya.

Kita cuma ngomong gitu ya, ternyata kalian udah tidur duluan gitu ya. Kak Yani Hati Jawa, terima kasih. Inisial A, thank you. Kemudian ada Yuno juga, makasih. Kita sapa lagi nih teman-teman. Wah, sorry banget ya kalau misalkan agak-agak ketinggal gitu. Bang Akhir Daulay, apa kabar Bang Akhir? Wah, ini Apotek Bis nih, Apotek Bis yang ada di Jalan Kelapa nih. Sultan nih, mantep di live-nya, thank you. Ada Kak Fani.

0: dari Fanny Warungu, si botol kecap.
1: Iya.
0: Terus ada Bang Ray nih. Wah, Bang Ray apa kabar? Udah lama nih gak dapet info dari Bang Ray. Tiba-tiba Bang Ray masuk nih. Tiba-tiba LDR-an juga nih ceritanya Bang Ray.
1: Gak tahu nih LDR-an apa enggak gitu Bang Ray-nya.
0: Bang Ray, siapa untuk lagu request-nya? Katanya request aku telah merelakanmu.
1: By 17.
0: Berarti ini ceritanya LDR-an juga nih ya. Aduh, ini tiba-tiba Kak Riani gitu ya. Kak Ian Riani mampir ya ngasih topik tiba-tiba LDR-an buat malam hari ini. Tapi gak apa-apa deh ya. Ini lagunya udah kayak nyentuh-nyentuh sama LDR-an semua lagunya ya. Kita puterin dulu lagu berikut ini, ada Judika dengan Terlalu Dalam. Nanti kita bakal lanjut sama lagu requestan sama Bang Ray Devano. Kita minta tanggapan Bang Ray juga nih. Pengalaman dia nih. Dari pernah menjalin hubungan ketika berada di posisi LDR-an. Pernah apa enggak gitu ya kan? Kita main ngundang-ngundang orang aja gitu ya. Padahal dia pernah menjalani proses LDR-an gitu ya. Tapi gak apa-apa, mana tau punya tips baru dari dianya. Kita tunggu ya Bang Ray ya. Dan lagunya ditunggu juga setelah Judika berikut ini, Terlalu Dalam.

gitu ya kan. Tapi sorry banget deh buat semua yang lagi mampir di live-nya kita kalau misalkan tiba-tiba salah pencet dari host saat ini. Jadi kami yang bertugas, saya Putra, minta maaf ya buat semuanya ya, nggak ada maksud ya. Soalnya kita juga belum ada rencana gitu buat bisa komal-komal kayak gini gitu ya kan, bisa gabung-gabung saat live-nya. Soalnya kita juga baru-baru nih buat siaran live-nya di akun dari kita yang bertugas, saya Putra, menemani teman-teman sampai di jam 12 malam ini. Jadi sorry banget, jadi mohon maaf, kita bukan maksud gak pengen gabung ya, tapi ya kayak gini lah, namanya juga anak baru ya teman-teman ya. Anak baru live di dunia persilatan gitu ya, jadi harap maklum gitu ya. Oke, Joshua Alvin Lubis, kita udah puterin lagunya. Dan kata Bang Reini, teman-teman, kalau LDR-an itu katanya sakit banget. Ya, ini pesan dari Bang Rey ya.

Bang Rey, tolong diperjelas dong Bang Rey, sakitnya itu sebelah mana gitu ya kan. Oke, ini lagu dari Bang Rey, Seventeen dengan Aku Telah Merelakanmu. Ini lagu dikirim buat siapa, katanya sih gak dikirim-kirim buat siapa-siapa gitu. Yang pastinya lagunya diputerin aja. Oke, ada Rajo Basa, katanya RRI mana ini mas? Ini RRI Nia Selatan gitu ya. Untuk Rajo Basa, ya kita kasih tahu untuk Rajo Basa, ini siaran RRI Nia Selatan di Provinsi Sumatera Utara ya, letaknya di ujung selatan gitu ya. Jadi kita itu di Provinsi Sumatera Utara, kabupatennya itu Kabupatennya Selatan. Jadi siaran radio RRI Nia Selatan di ujung Sumatera gitu ya. Ujung Sumatera enggak juga sih, maksudnya ujung Pulau Nias ya. Lebih tepatnya ujung Pulau Nias, jangan salah ngomong ya. Ntar kita bakal dilempar lagi ya. Oke, LDR-an sakit banget ya teman-teman ya, kata Bang Rey. Jadi satu kata buat yang lagi LDR-an, itu sakit banget. Jadi mungkin belum ada obatnya sampai sekarang, ya gak sih? Tapi kita gak tahu nih, letak sakitnya itu di sebelah mana. Jadi kalau misalkan komen itu yang agak-agak lebih detail dikit ya Bang Rey ya. Jadi kita gak membengongkan gitu ya. Biar kita gak membingungkan gitu maksudnya ya. Lagu Seventeen-nya Merelakanmu gitu ya. Seventeen, kita coba cari dulu lagunya ada apa enggak gitu ya. Nanti kita janji-janji ada gitu kan. Yang telah merelakanmu. Ada sih lagunya. Lebih sedih juga sih lagunya ya. Ya tahu, yaudah gak apa-apa kita puterin aja ya teman-teman ya. Nanti apa kata Bang Rey ya, kalau misalkan lagunya gak diputerin ya. Soalnya dia nulis udah terlalu banyak nih. Yang aku telah merelakanmu gitu. Aku telah merelakanmu. Tapi judul yang lebih di sini yang lebih tepat tulisannya itu yang telah merelakanmu. Jadi gak pakai aku gitu. Oh mungkin udah hilang di awal gitu kata akunya ya. Yang telah merelakanmu. Oke, ada lagunya, kita bakal puterin lagunya ya. Oke, ada Yedi Mansta Zebua, terima kasih Bang Yedi. Rajo Basa juga makasih, Dalma juga makasih. Ada Jack juga, thank you buat Jack yang udah mampir di live-nya kita, salam kenal. Jangan lupa diputerin loh Bang, habis ini aku mau tidur. Wah, lagu mana lagi? Lagu Kangen 19 tadi udah diputerin, didengerin sama teman-teman loh ya. Kita gak pakai bohong ya. Bang Theo, tadi lagunya udah diputerin. Aku mau ngimpiin Mas Putra dan Mbak Putri. Anak orang yang mimpiin gitu ya. Ada Mas Yogya, terima kasih. Bang, habis lagu Kangen diputerin, aku mau tidur loh Bang. Wah, tadi udah diputerin. Martin Jaya 88, thank you buat Martin. Sehat selalu, sukses terus sama bisnisnya ya, propertinya di Kota Gunung Stoli ya. Ada Ray Devanodachi, LDR cari kesibukan aja biar gak terlalu terasa. Nah selain itu sakit banget, ada saran dari Bang Ray Devanodachi, katanya LDR-an itu kita mesti harus cari kesibukan ya, biar gak terlalu terasa. Jadi kita harus perbanyak aktivitas kita sehingga kita lama-lama bisa melupakan gitu ya. Solusi gitu ya. Jadi Bang Rey, tolong solusinya agak-agak lebih ini dikit ya. Soalnya kalau misalkan kita perpanjang kesibukan, akhirnya kita nggak mikirin dia lagi gitu ya. Aduh, kayaknya gawat nih sama Bang Rey. Tapi kita puterin aja langsung lagunya Bang Rey nih, daripada kita pusing gitu ya buat mikirin banyak kesibukan. Biar tidak terasa gitu. Jadi kalau misalkan kita lebih akan memperbanyak kesibukan, ujung-ujungnya kita untuk selamanya. Serem juga tuh Bang Rey. Kita puterin lagu berikut, ada Seventeen dengan Yang Telah Merelakanmu.

Indonesia. Buat yang baru gabung di Stay On Radio, RRI-nya Selatan, salam kenal dari kami yang bertiga. Saya Putra menemani teman-teman sampai di jam 12 malam. Dan untuk lagu Rikets Pop Indonesia yang masih terus berlanjut, jangan lupa untuk lagunya tinggal ditulis aja judul lagunya apa dan penyanyinya siapa. Nanti kalau sempat kita bakal puterin lagunya ya. Judul lagunya apa, penyanyinya siapa, nanti kita bakal puterin lagunya. Ada Bang Boy Stiker. Hai Bang Boy, apa kabar Bang Boy? Wah, ini juragan stiker nih, juragan spanduk teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen dipasang stiker di badan, tinggal bilang aja ke Bang Boy Stiker ya, yang ada di Jalan Sudirman. Di mana-mana kalau pasang stiker, ada ini di sepeda motor, di kendaraan roda 4 gitu ya kan. Tapi ini beda sendiri gitu ya, pasang stiker di badan, tinggal kontak aja Bang Boy. Boy Stiker, nama akunnya ya. Bang Alfian Joshua Lubis,

Oke, okay. Nah ini bully gak gitu konsepnya bang, katanya gitu. Yaudah deh kalau misalkan gak gitu konsepnya, kita puterin aja lagu requestan dari Muli. Dia keras kepala, tapi kita jangan ikut-ikutan keras kepala ya teman-teman ya. Seperti apa lagunya, kita dengerin aja langsung. Ini dia lagu dari Meiska dengan Keras Kepala.

Dari 93,1 FM RRI Selatan di Musik Pop Indonesia untuk lagu request di program Ruang Rindu malam hari ini. Ini lagu Meiska, Keras Kepala, mengingatkan kita dari sebuah perjalanan cinta yang sudah dua kali mendapatkan kondisi yang sama, di mana dia keras kepala merasa bahwa hubungan ini akan tetap berjalan dengan baik. Ternyata sebaliknya yang diharapin adalah tidak, ya teman-teman ya. Dan ini menjadi sebuah pengalaman buat semua kita juga yang mungkin saat ini sedang berada di posisi yang sama. Ayo sadarlah bahwa apa yang sudah Anda lakukan itu salah. Tapi kalau ngomong-ngomong dia baru dua kali dapetin kayak gini sih, kayaknya masih kurang fake ya. Harus lebih dapetin satu kali lagi. Jadi tiga kali keras kepala masih bisa lah ya. Oke, terima kasih untuk Muli yang sudah mampir di live-nya kita buat malam hari ini, yang mengingatkan kita dengan sebuah kondisi hubungan yang endingnya itu cinta bertepuk sebelah tangan. Walaupun pernah di kejadian yang sama, dia udah dapetin lagi di kejadian yang sama. Dan mungkin dua kali masih bisa lah ya, tiga kali yang gak bisa. Jadi masih ada peluang untuk bisa nyoba lagi. Jadi jangan patah semangat buat Muli, semoga apa yang pernah didapetin di dua kali kondisi yang sama, di kali ketiga ini nanti mungkin ya kan, ini terobosan yang Muli gak dapat hal yang sama lagi, malah bisa sampai ke pelaminan. Cie, amin. Kita doain ya teman-teman ya, karena ini sosok Muli yang selalu memberikan layanan terbaik untuk menjawab sebuah kebutuhan kita dari penggunaan ponsel. Jadi tinggal pilih aja ponsel mana yang lebih dipilih, baik itu dari kamera yang hasilnya yang wow dan mulai dari kamera yang biasa-biasa aja. Nah, pemberi solusi adanya di Muli, jangan lupa di Ecclesia Ponsel yang ada di Pasar Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pasar Teluk Dalam Nia Selatan. Nanti bakal ketemu sama Muli di sana ya. Nama akunnya Muli begitu ya. Terima kasih untuk Muli sudah mampir di live-nya kita. Ada Daring Teguh, thank you. Laia juga thank you. Noharefa, makasih. Ada Dekrina Gucci juga, terima kasih sudah mampir di live-nya kita. Dan Muli bilang tiga kali baru ku berhenti, Bang. Betul banget ya. Tiga kali kita baru berhenti dari setiap keadaan ya. Jangan pernah nyerah di untuk dua kalinya. Itu masih belum seberapa ya. Coba lagi. Nanti kalau misalkan dapat tiga kali lagi, naik level keempat lagi. Udah lagi sama, naik ke level lima lagi dan seterusnya. Sampai dianya bosan ya. Takutnya dia yang bosan atau kita yang bosan gitu. Oke, kita lanjut sama lagu berikutnya. Ini lagu di request sama teman kita yang udah gabung di 0811-6883-0811-6883-8118. Ada requestan dari Fauzan malam hari ini juga yang udah gabung sama kitanya. Katanya pengen diputerin lagu dari Rizky Febian dengan Alama. Nah, ini dia lagunya. Dari tadi Fauzan ini juga nunggu-nunggu ya. Cuma karena kita lagi ngebahas LDR-an, terus lagi ngebahas soal keras kepala gitu ya kan. Akhirnya lagunya baru keputar gitu ya teman-teman. Ya udah kita puterin aja langsung lagunya buat Fauzan, mohon maaf ya. Gak ada manusia yang sempurna. Keterlambatan pemutaran karena ada bahasan dadakan gitu ya, yang harus diberesin dan dituntaskan malam hari ini.

93,1 MHz. Dan juga buat teman-teman yang dengerin siaran radio kita lewat aplikasi RRI Digital. Salam kenal buat semuanya dan tentunya teman-teman yang sudah mampir di live.

Alif. Ada Lydia Dilau juga, thank you Lydia Lau. Ada Mami Aisyah juga, hai Mami Aisyah, sehat selalu. Ada V juga, makasih V. Ada Muli, thank you. Daring Teguh, makasih. Laya, thank you. Nohareva, thank you. Ada Mimo 11, thank you sudah mampir di live-nya kita ya. Terima kasih buat teman-teman semua.

sebelum hujan. Wah ini gimana nih? Ceritanya udah balik nih, udah nyampe rumah nih. Kak Ian Riani tadi kita deg-degan juga nih, gimana kabar Kak Ian gitu ya. Dia katanya lagi nyetir, mau balik gitu ya kan. Udah nyampe rumah belum ya kan?

tuh yang nolongin kalau jatuh gitu. Hari gini mandi kolam. Jam berapa? Jam 10 udah. Yang ada masuk angin gitu ya kan. Oke. Tapi sebelumnya

sedia sebelum hujan, sedia sebelum hujan, sedia aku sebelum hujan gitu ya. Coba kita lihat ya teman-teman ya, ini lagunya ada apa enggak nih? Ini lagunya enggak ada deh. Tolong ya Put ya, jangan sampai ponsel ini melayang gitu ya. Siapa yang bisa? Kalau udah gitu ngomongnya kak ini siapa namanya? Kak Ian Riani gitu ya teman-teman. Udah gak enak lagi kan? Kayaknya udah gak sabaran lagi kitanya ya. Jangan sampai ponsel ini melayang gitu ya kan. Kalau melayang nyampe sini dengan selamat, terus bisa difungsikan, bisa digunakan,

Tari Senduru, Tari Senduru yang apa namanya, yang udah gabung sama kitanya buat malam hari ini, ya kan, konten kreator asalnya Selatan yang selalu support teman-teman yang ada di luar sana gitu. Nah ini dia nih, dia ngomong nih, konten kreator

selanjutnya nih, ada Idgitaf dengan Sedih Aku Sebelum Hujan. Kita puterin lagunya, semoga Kak Ian Riani bisa lebih dapetin tidur yang nyenyak, kualitas tidurnya lebih baik, sehingga besok bangun dengan weekendnya dengan semangat yang baru ya.

Dari 93,1 FM Mararinya Selatan, kanal informasi dan inspirasi di program Ruang Rindu malam hari ini buat Kak Ian Riani gitu ya. Kak Ian Riani ya, bener ya namanya, coba kita lihat lagi nih. Kak Ian Riani. Nah, ini katanya ada mitos enggak sih kalau misalnya

kita bermentalkan baja gitu ya. Anaknya toko buku petunjuk arah. Anaknya toko buku petunjuk arah, maksudnya gimana nih ceritanya? Ya udah deh, sambil mikir-mikir untuk lagu itu, kita puterin lagu requestan dari teman kita berikut ini. Ada Erna. Malam hari ini Erna yang udah mampir sama kitanya. Selamat malam untuk Erna, yang katanya pengen diputerin lagu dari Afgan dengan Bukan Cinta Biasa. Ini lagu lama dari Afgan ya, tapi bisa naik lagi buat malam hari ini. Mungkin ada sesuatu yang lainnya oleh Erna buat malam hari ini. Dan Erna, sorry banget ya, ini pesannya baru kebaca karena ada topik dadakan yang tadinya kita bahas ya, soal LDR-an dan keras kepala. Ini adalah lagunya dari Afgan dengan Bukan Cinta.

Dari 93,1 FM RRI Selatan di program Ruang Rindu buat malam hari ini. Semakin malam dan malam hari ini semoga malamnya menyenangkan, malamnya indah gitu ya kan. Bisa dapetin tidur yang lebih, kualitasnya lebih dapet ya kan. Jadi kalau misalkan nanya-nanya nih, gimana nih Bang Putra? Saya tuh paling susah banget dapet tidurnya cepat ya. Susah bisa dibilang itu kalau medisnya itu insomnia. Saya tergantung banget sama satu obat apa gitu ya kan. Tapi sebetulnya kita jangan bergantung dengan obat-obat yang kayak gitu ya teman-teman ya, buat bisa dapat tidurnya. Itu gak baik juga buat kesehatan. Jadi kalau misalkan sekarang ini kita dapetin hal yang kayak gitu, jangan jadi dokter-dokter buat diri sendiri. Bagusnya, sarannya, kita mesti harus check up ke dokter ya, konsultasi ke dokter. Itu yang lebih tepatnya ya teman-teman ya. Jadi sekarang itu yang sekarang kenyataan yang sering kita hadapi itu, emang dari kondisi yang sekarang itu banyakan susah dapat tidur yang lebih cepat buat malamnya, ya kan? Ya namanya juga perkembangan zaman gitu ya. Sekarang udah banyak hiburan yang harus ditonton, gak pernah putus gitu buat nontonnya. Percaya gak sih teman-teman? Dan teman-teman ngerasain gak sih di posisi yang kayak gitu? Dan sekarang tuh banyak yang ngeluh dengan keadaan itu. Ingat ya, dengan kita gak dapat tidur, kualitas tidur yang baik di setiap harinya, itu akan mengganggu semua kondisi fisik diri kita. Jadi jangan anggap sepele gitu ya kan. Jadi mungkin merasa, ah gak apa-apa kok, toh juga besok pagi aku lebih bangun cepat, saya gak pernah terlambat gitu buat masuk kerja. Oh jangan ya. Mungkin sekarang secara fisiknya gak terasa gitu ya teman-teman ya. Tapi nanti kedepannya bakal akan ada dampaknya. Ini bukan aku nakutin ya teman-teman ya, bukan aku nakutin ya. Jadi kenyataannya itu mungkin sekarang merasa bahwa ah gak apa-apa kok, biasa-biasa aja kok, mau tidur larut malam, bangunnya saya lebih cepat malah gitu. Nah sekarang mungkin sekarang ini kesehatannya mungkin masih baik-baik aja, tapi lihat dampaknya ke depannya. Jadi teman-teman sebisa mungkin sekarang ingat kesehatan jauh lebih penting dari segala-galanya. Jadi gak ada salahnya kita saling mengingatkan satu sama lain. Ketika kamu mendapatkan kondisi kayak gitu, jangan tergantung dengan satu apa aja yang bisa buat kamu jadi tidur. Jangan. Bagusnya konsultasikan ke dokter, check up ke dokter, konsultasikan ada apa dengan diri kamu, ya kan? Nah, ketika kita dapat solusinya, jangan lupa diterapi. Ya mungkin ada tips-tips yang disampaikan gitu ya kan, hindari penggunaan ponsel terlalu lama di saat malam tidur gitu ya kan. Hindari lampu yang terlalu terang di saat waktu tidurnya gitu ya kan. Puterin musik yang bikin kamu bisa tertidur lelap gitu ya kan. Terus tinggalkan semua yang menjadi beban pikiran dari setiap pekerjaan-pekerjaan ataupun yang menjadi pergumulan-pergumulan hidup di saat kita mau tidur. Nah itu dia, biasanya dikasih masukan kayak gitu ya teman-teman ya. Biasanya kayak gitu ya kan. Jadi cara bilangnya sih gampang ya, tapi mungkin cara menerapkannya itu gak segampang yang kita omongin gitu ya kan, biasanya begitu ya. Tapi mudah-mudahan lah setelah dengerin ini kita lebih safety dan lebih mikirin kesehatan kita. Jadi baiknya kalau udah waktu tidur ya tidur dulu teman-teman, biar kami lah yang lagi berjuang-juang sampai jam 12 malam gitu ya. Oke, kita lanjut sama lagu berikutnya yang udah mampir di live-nya kita nih. Kita sapa-sapa dulu sebelumnya ya, Bang Trinatalis Gule yang udah mampir, salam kenal buat Bang Trinatalis Gule yang udah mampir di live-nya kita. Ada Bang Jerin Tolo, thank you. Ada Mayori, thank you Mayori. Kemudian, mau gak berdua sama aku Bang? Wah, berdua gimana nih ceritanya Bang Trinatalis Gule? Lagi tugas buat malamnya berdua gitu. Untuk saat ini kita belum bisa mampir-mampir live berdua gitu ya teman-teman. Soalnya kita panikan orangnya, soalnya kita juga anak baru ya di sosial media kayak gini. Kita anak baru dan kita pengen kasih tahu kenapa mesti live itu tadi. Kita pengen kasih tahu bahwa siaran radio RR itu masih mengudara, siaran RR itu masih beroperasi, siaran radio itu masih nemenin teman-teman dari paginya sehingga malamnya. Dan kenapa mesti live? Biar kita memperluas pertemanan. Lebih enak cari teman daripada cari musuh. Jadi teman gak cuma di dunia nyata, kita juga perluas pertemanan di sosial media. Dan kenapa yang terakhir mesti live? Biar kita gak suntuk di dalam studionya. Jadi kalau ada komunikasi kayak gini, serasa ada yang nemenin gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan berdua sama aku,
buat malam hari ini. Jangan dulu ya, soalnya kita belum berani terima kenyataan gitu ya. Kak Ian Riani, makasih sekali lagi sudah mampir di live-nya kita. Sukses selalu, mudah-mudahan malam ini dapat kualitas tidur yang baik ya. Kemudian ada Kak R. Hareva, thank you. Ada Ejek, hai Ejek apa kabar? Terima kasih sudah mampir di live-nya kita. Ada NT, hai NT. Ada Kak Ian, bang request lagu dong. Sal Priadi, kita usahakan rumah itu. Ini target nih. Udah LDR-an tapi udah punya progres yang baik gitu ya. Punya rumah gitu ya. Wih, keren ya. Meskipun LDR-an tapi target-target ke depan udah lebih keren gitu ya. Clue-nya petunjuk arah. Maksudnya apa nih? Kok makin kesini makin bingung gitu ya. Oke, nanti kalau ketemu lagunya untuk Sal Priadi dengan kita usahakan rumah itu, kita bakal puterin lagunya, sabar ya. Bang Awal Budi, makasih. Udah LDR, beda agama pula. Oh, kalau yang kayak gini no comment lah. Kalau yang kayak gini mesti harus ada yang ngalah gitu ya kan. Karena biar bagaimanapun ya harus tetap ada yang ngalah gitu kan. Kecuali kalau misalkan, lah udah deh nekat gitu ya kan, mesti harus ke luar negeri gitu ya kan. Nah baru ya kan, kalau ke luar negeri sana ya bisa gitu lah ya. Kalau yang sekarang ya, kalau di Indonesia ya masih harus ada yang ngalah gitu ya. Ada Jusman Abimanaf, thank you Juri Arna. Nah ini teman siar nih, di Pro 1 RRI Gusit nih, dia mampir nih kayaknya lagi belum tidur buat malamnya. Kebiasaan gitu, tidurnya dapatnya di jam 2 pagi gitu ya. Juri Arna, Juri Arna. Pantesan besoknya bangun lebih cepat tapi udah pusing-pusing gitu ya. Udah kayak dilempar batu kepalanya, sakit terus kepalanya besok paginya. Juri Arna, jangan begadang dulu ya. Ada Kak Ian Riani, terima kasih kembali. Kalau yang itu jalan ceritanya yang sabar, semua indah pada waktunya. Ray, terima kasih buat Ray yang sudah mampir. Tapi sebelumnya kita ke lagu ini dulu nih, ada yang udah nunggu dari tadi nih. Ya, selamat malam untuk siapa nih? Christine, malam hari ini yang udah gabung sama kitanya. Salam kenal untuk Bang Putra, jangan lupa ngopi ya, biar tetap semangat nemenin pendengar kita. Oke, terima kasih untuk Christine yang udah ngingatin. Sebetulnya kita pengen pembuktian sih ya, aksi nyata lebih tepatnya ya, daripada cuma sekedar bilang aja. Kalau bilang aja, kita juga bisa, Christine, jangan lupa ya makan malam ya, biar tidurnya enak gitu. Ngomong kayak gitu juga kita gampang ya bilangnya ya. Tapi tolong dong pembuktiannya gitu ya kan. Ya udah kalau gitu kita puterin aja deh apa kata maunya Christine ya. Katanya Roni Parulian, judulnya Sepenuh Hati. Dari sinilah timbulnya namanya cinta, kalau sudah datang dari benar-benar dari hati yang dalam ya. Ini dia dari Roni Parulian, Sepenuh Hati.

Dari 93,1 FM Mararinya Selatan di program Ruang Rindu malam hari ini. Yang belum bisa tidur malam hari ini, kita bareng-bareng gak usah tidur buat malamnya. Kita sampai jam 12 malam aja baru bisa tidur ya. Oke, thank you banget buat semuanya yang lagi cerita-cerita dari perjalanan cintanya buat malam hari ini. Memang kalau ngomongin soal cinta itu gak pernah putus ya. Sama kayak ngomongin kerjaan, kerjaan itu gak ada putus-putusnya. Cinta juga, perasaan juga gak pernah ada kata putus. Jadi selalu aja bergulir ya. Dan mudah-mudahan dari apa yang dirasakan oleh teman-teman kita malam hari ini, mudah-mudahan bisa mewakili dari setiap perasaan dari pendengar, pemirsa yang lagi nonton, yang lagi dengerin siaran radio kita.

0: kembali sadar gitu ya, bahwa ternyata gak semua lingkungan bisa nerima kita kalau misalkan kita ambil jalan pintas. Coba yang jalan lurus aja, apalagi kalau jalannya belok udah lebih parah gitu ya, nanti gak bakal ketemu ujungnya.
1: Oke, Mama Rini, kita masih di open request di lagu pop Indonesia. Jadi wait buat yang lagi nunggu ya, sabar. Pokoknya

Di open request di lagu pop Indonesia buat malam hari ini yang udah gak sabaran pengen diputerin lagunya ya. Pokoknya di sini yang sabar-sabar ya teman-teman ya. Soalnya kita juga kadang gitu ya kasih sedikit komentar dari beberapa teman-teman yang gabung sama kitanya. Karena nanti kalau gak dibales komennya ntar kita dibilang sombong lagi. Ntar kita dibilang apa lagi ya? Milih-milih teman lagi. Ntar dibilang asik gitu ya kan. Ternyata Bang Putra bawaannya gitu ya. Oke, kita lanjut sama lagu berikut ini. Nah, ada yang nyindir nih. Dari kemarin-kemarin aku nonton live-nya Bang Putra selalu bawa kacamata. Itu kacamatanya apa sih? Kok selalu gelap bawaannya? Gak malam, gak pagi, gak siang, bawaannya gelap aja. Ini kok ribut banget ya teman kita yang satu ini ya. Ada Ihsan ya, punya nama Ihsan. Ihsan katanya pengen puterin lagu dong Afgan Kacamata. Dikirim buat kacamata yang Bang Putra yang gak jelas katanya gitu. Wah, ini mau diputerin gak lagunya gitu ya kan? Kok tiba-tiba datang marah-marah kayak gini gak jelas gitu. Ini biasanya orang-orang yang kayak gini lebih kita percaya ya obrolannya. Kenapa? Karena dia lebih bahkan orangnya ya. Gak bermanis-manis di depan, terus di belakang dia udah kayak setan gitu ya. Tapi ini bawahnya udah setan duluan ya. Tapi gak apa-apa, ini setan yang baik. Karena di dalam hidup ini kadang ada setan buruk, ada setan baik. Jadi ini kayak aku yakin percaya Ihsan ini kayaknya setan baik deh. Kita puterin aja langsung lagunya. Kacamata by Afgan.

Dari 93,1 FM Marerinia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Untuk lagunya kita udah puterin untuk Ihsan, judul lagunya Afgan dengan Kacamata. Ya, kalau misalkan Ihsan bisa beli kacamata baru buat kita sih, kenapa enggak ya. Pintu selalu terbuka, pintu studio akan selalu menampung dari setiap titipan dari teman-teman ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di 93,1 FM di program Ruang Rindu malam hari ini. Yang pengen diputerin lagu berikutnya, kita lanjut baca lagi nih teman-teman ya. Tapi sebelum kita lanjut baca, kita sapa dulu dari teman-teman yang udah mampir di live-nya kita malam hari ini, yang udah bisa nontonin kita, yang udah ngasih semangat buat kita malam hari ini. Sama kalau di sana belum bisa tidur, apalagi di sini gitu ya, baru dapat tidurnya jam 12 malam ya. Kita sapa nih, ada beberapa teman-teman kita, ada Man Waruhu. Hai Man, apa kabar buat Man? Terima kasih sudah saling support ya buat malamnya di akun baru kita. Thank you buat Man Waruhu, salam kenal, thank you. Kemudian ada Kak Ian Riani, kembali gabung nih, nulisnya apa nih? Bang, siaran berapa tahun? Wah, kalau ngomongin tahunnya, kayaknya Juri Arna lebih tahu deh. Tolong Juri Arna, buat malam ini aja jadi jubir ya. Tinggal nulis aja di bawah ya. Bang, kenapa

jerit ya dengan kondisi kenyataan yang terjadi gitu ya. Apalagi kalau misalkan ada event tahunan tuh kayak Nias Pro. Itu kemarin juga ada pertemuan gitu ya antara Forkada, Forkopimda gitu, dan para pesurf mancanegara memberikan masukan dengan kenyataan kenapa mereka tidak terlalu antusias untuk mengikuti event tersebut, karena mereka terkendala dengan harga tiket. Karena minimal mereka para pesurf itu ternyata teman-teman, kalau mereka bermain surfing, ini kita cerita sedikit ya, sabar buat yang ngantri ya,

gitu buat cuma papan camping aja gitu loh ya. Jadi bayangin, belum harga tiket personalitinya ditambah dengan alat-alat bawaannya, itu kan udah biaya yang besar gitu. Jadi mereka udahlah mengurungkan niat buat ikut kompetisi tersebut. Jadi mereka mending memilih

Seru ya, kita udah langsung ngebahas tiket pesawat buat request malam ini ya. Kita open request di lagu pop Indonesia di program Ruang Rindu. Kita udah kemana-mana gitu ngobrolnya ya. Ini gara-gara apa nih, Kak Ian Riani nih. Ini harus tanggung jawab sama Kak Ian nih. Dia gabung sama kitanya gitu ya kan. Dengan banyak pertanyaan gitu yang harus kita klarifikasi. Yang harus kita jumpa pers. Dan secara tidak langsung kita press release malam ini ya. Ada Resli 63, thank you Resli. Oke, ada Ustadz nih, Ustadz Tenohika lah, iya thank you, Rai, thank you, Bang Dede Sulaiman, selamat malam Bang Dede, ada Warung Pocong, thank you, Erika Chat, thank you.

bisa istirahat ya, tetap bareng sama kitanya sampai ditutup siaran nanti jam 12 malam ya. Kita lanjut sama lagu berikutnya. Ini lagu requestan dari Tanti malam hari ini yang udah gabung sama kitanya. Tanti dari tadi nunggu-nunggu lagunya. Tapi saya yakin percaya teman-teman di sini orang-orangnya sabar-sabar semua gitu ya. Bisa nunggu lagunya diputerin ya. Aku pengen diputerin lagu dari Firza dengan Kamu Cantik Hari Ini, versinya Firza. Oke, kita puterin lagunya buat Tanti malam hari ini. Mudah-mudahan setelah dengar lagu ini, Tanti udah jauh lebih cantik lagi gitu. Malah lebih cantik lagi. Kamu cantik hari ini. Jangan cuma hari ini aja ya Tanti ya cantiknya. Besok juga harus tetap cantik. Lusanya juga harus cantik. Kalau boleh selamanya. Ya kan? Jangan sampai dimakan usia. Ya kan? Dimakan usia terus yang ada cantiknya bakal memudar. Jangan ya buat Tanti malam hari ini. Terima kasih sudah mampir di live-nya kita dan sudah mampir di requestan lagu pop Indonesia malam hari ini di program Ruang Rindu. Yang masih belum bisa tidur malam hari ini, terima kasih. Kenapa? Karena teman-teman bisa mampir di live-nya kita. Buat Bang Awal Budi, thank you Bang Awal Budi. Juri Arna juga yang masih senyum-senyum aja di luar sana. Katanya dia ingat sama mantannya setelah dengar lagu ini. Karena mantannya selalu bilang ke dia bahwa kau cantik hari ini. Ternyata kalimat itu hanya hari ini. Besok belum tentu cantik lagi. Kita puterin lagunya, ini dia versinya Firza dengan Kau Cantik Hari Ini.

Oke, kita udah puterin lagu dari Firza ya dengan Kamu Cantik Hari Ini. Di sisa waktu yang ada untuk lagu request pop Indonesia buat malam hari ini. Tadi juga ada Kak Ian request ulang.

Riano. Salah ngomong kitanya. Kita puterin lagu berikut ini, Mangu ya. Mudah-mudahan setelah dengar lagu ini

Dari 93,1 FM RRI Nia Selatan di program Ruang Rindu malam hari ini, yang enggak terasa nih sebentar lagi kita bakal berakhir sudah untuk program Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah mampir di sosial media kita. Dari akun kami yang bertugas, saya Putra menemani teman-teman sampai di jam 11 malam ini, karena kita bareng-bareng tadinya di jam 9 malam di open request di lagu pop Indonesia. Terima kasih buat semuanya, dan kita puterin dua lagu request terakhir yang udah bareng sama kitanya malam hari ini juga. Kita sapa nih, ada Andini malam hari ini yang katanya pengen diputerin lagu dari Mahalini dengan Mati-matian. Oke, kita bakal puterin lagunya. Terima kasih buat Andini yang udah gabung sama kita, yang udah bertahan juga menunggu lagunya diputerin ya. Kemudian ada Akbar malam hari ini, selamat malam buat Akbar yang katanya pengen diputerin juga lagu dari Roni Parulian, Tak Ada Ujungnya. Baik, ini dua lagu requestan terakhir, lagu penutup di open request di lagu pop Indonesia bersama kami yang bertugas. Saya Putra menemani Anda di program Ruang Rindu. Terima kasih buat semuanya yang udah mampir di sini. Kalau misalkan ada obrolan, ada candaan yang kurang pas buat teman-teman semua, nggak ada maksud buat nyindir-nyindir, nyinggung-nyinggung atau membuli, enggak ya. Tapi yang pastinya kita di sini bersahabat, kita di sini seru-seruan, kita di sini hadir buat menemani teman-teman yang mungkin malam hari ini sebentar lagi bakal istirahat atau yang masih sulit untuk dapat istirahatnya. Ya mudah-mudahan setelah dengerin lagu-lagu yang direquest sama teman-teman udah dapat tidurnya lebih dapat ya. Dan kita kasih tahu juga buat teman-teman semua, nanti di jam 11 malam kita ke program lainnya, yakni program Senandung Malam dengan menghadirkan lagu-lagu nostalgia old Indonesia. Kita puterin lagu-lagu nostalgia Indonesia yang kami putarkan untuk Anda hingga ke formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat saat tutup siaran nantinya. Terima kasih sekali lagi, tetap semangat untuk malam hari ini yang piket tugas malam, dinas malam. Sama dengan perjuangan kita, mungkin kami berakhirnya sampai jam 12 di sana, mungkin lebih lanjut lagi tugasnya sampai pagi begitu ya. Untuk malam hari ini tetap jaga kesehatan, gunakan jaket malam atau ya penghangat di badan Anda malam hari ini, karena udara malam tidak sesehat udara pagi siang sore begitu ya. Jadi udara malam itu harus kita seimbangkan dengan kondisi pakaian yang kita gunakan supaya kita tidak terpapar udara malam yang begitu dingin di luar sana ya. Tetap semangat dalam bertugasnya. Kita pamit untuk malam hari ini. Sekali lagi buat Bang Manwarwo, thank you di akhir-akhir acara sudah mampir. Kemudian Bang Martin juga terima kasih. Kemudian Bapak Nego apa nih, susah bacanya gitu ya kan. Kemudian juga Bang Telom Banua Ivory ya, yang sudah mampir. Ada Elvan Gia juga terima kasih. Ada Kabumen Stres, Tenohika, Resli, Bang Dede Sulaiman, ada Warung Pocong, kemudian Erika, ada Ahmad Sun, kemudian ada Miun. Ada siapa lagi nih dalam kontak gitu ya kan. Pokoknya buat semua-semua deh salam kenal aja. Buat Kak Ian Riani juga sebagai pendatang baru yang gabung di live-nya kita, yang sehari-harinya katanya dia sebagai broadcast di salah satu TV nasional Jakarta yang dekat-dekat Senayan katanya gitu ya. Ya udah deh, sampai sekarang masih dirahasiakan gitu ya, sebagai broadcast di TV swasta nasional. Kita penasaran.

mendapatkan kondisi yang sama, ya kan? Ini beberapa teman-teman curhat nih di kondisi hatinya gitu, ya kan? Jadi kalau misalkan udah dapat sekali, dua kali, itu masih belum cukup. Coba ketiga kali. Nambah lagi gitu challenge-nya ya, sampai ketiga kali. Kalau udah dapat ketiga kali masih dengan konsep yang sama, baiknya harus ditinggal ya. Produk Daily, terima kasih buat Produk Daily. Salam kenal, ada Parka, thank you. Rai, thank you. Dan kita puterin dua lagu request terakhir nih malam hari ini. Mahalini dengan lagu berikutnya, dengan Mati-matian. Andini, thank you. Roni Parulian dengan judul lagu Tak Ada Ujungnya untuk Akbar. Terima kasih. Sampai ketemu di program Ruang Rindu selanjutnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Selatan, mengudara melalui FM 93,1 MHz. Dan kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, hari Sabtu 16 Mei 2020, dari Jalan RA Kartini, Kelurahan Pasar Teluk Dalam Selatan. Selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara Merdeka.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: pagi ini untuk edisi Sabtu 16 Mei 2026. Tentunya pendengar, berbagai lagu-lagu rohani Kristen akan kami hadirkan untuk Anda di Renggara Anda selama 1 jam lamanya hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Buat pendengar kami yang sudah terbangun dari istirahatnya atau tempat tidurnya di pagi hari ini, tentunya jangan lupa bersyukur dan tetap semangat untuk menjalani kembali hari ini. Tentunya buat yang mau siap-siap bekerja atau yang masih terlelap tidur karena mungkin hari ini masih weekendnya dia atau liburnya dia, maka sambil menemani segala aktivitas Anda di sepanjang hari ini, mulai di pagi hari ini, kami ajarkan untuk Anda berbagi lagu-lagu rohani Kristen yang tentunya menemani aktivitas Anda. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.

0: pagi.
1: Selamat pagi, pendengar di mana saja Anda berada, kembali lagi hadir bersama saya, penyiar Anda, Kisan Triska, di Lintasan Selatan.

Doa pagi hari. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau telah izinkan kami untuk bisa bangun kembali di pagi hari ini. Terima kasih untuk malam hari yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk istirahat yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang malam hari tadi, sehingga di pagi hari ini kami bisa kembali membuka mata dan juga untuk mengawali aktivitas kami di hari ini. Sertai kami, berkati kami ya Bapa, Tuhan Yesus. Semoga apa yang kami laksanakan di sepanjang hari ini bisa berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Lindungi kami, berkati kami, dan di dalam nama-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi. Berjumpa kembali pada pagi hari ini dengan penuh sukacita saya Pendeta Mardalianus Wau akan kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita tenangkan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi yang cerah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan yang tiada taranya, yang terus kami alami dalam kehidupan kami. Bila pagi ini kami boleh bangun dari tidur kami, itu semua karena anugerah dan berkat Tuhan yang melimpah bagi setiap kami. Sebabnya, kembali pada pagi ini kami mau meletakkan hidup kami di atas firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi, sesungguhnya hidup ini tidaklah terlepas dari resiko. Entah bertindak melakukan sesuatu ataupun berdiam diri tidak mengerjakan apa-apa, tetap saja kita akan menghadapi resiko. Ya. Sebagai contoh, ketika kita bertindak yaitu pergi keluar rumah, kita akan menghadapi resiko tertabrak mobil, resiko terpleset karena jalan licin, resiko terhambat karena mobil yang kita kendarai mengalami ban kempes, dan berbagai macam risiko yang tidak terhitung jumlahnya. Kalau begitu, apakah sebaiknya kita berdiam diri saja di dalam rumah dan tidak mengerjakan apa-apa? Tentu saja tidak seperti itu, saudara. Sebab seperti yang telah saya kemukakan tadi di awal, saudara, dengan tidak mengerjakan apapun bukan berarti kita akan terhindar dari resiko. Ya, tetap saja kita akan menghadapi resiko, saudara. Walaupun bentuknya bisa jadi berbeda dengan resiko yang akan kita hadapi kalau kita berada di jalan, saudara. Ya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, di mana saja dan kapan saja hidup ini tidaklah terlepas dari resiko. Bahkan bertindak melakukan kehendak Tuhan juga bukan berarti kita akan terbebas dari resiko kesulitan. Tetap saja, ada kesukaran yang mungkin akan kita alami. Hanya saja, apabila kita berjalan di dalam kehendak Tuhan, maka di balik resiko kesulitan tersebut, sesungguhnya sedang menanti kuasa Tuhan yang akan diulurkannya untuk menolong kita tepat pada waktunya. Dan karena kuasa Tuhan bersifat tidak terbatas, maka kalaupun kesukaran itu sedemikian besarnya, sehingga melampaui kemampuan manusia untuk mengatasinya, justru di saat itu kita akan melihat kuasa Tuhan yang membuahkan mujizat dalam hidup kita. Inilah yang dikemukakan oleh Zig Ziglar, seorang motivasional yang sangat terkenal. Ya. Ketika dia menulis, "When we take action, we take risk. With the risk, however, come opportunity to see God do amazing things. And seeing God work is the greatest thrill in our life." Ketika kita bertindak, kita mengambil risiko. Namun dengan risiko-risiko tersebut, datanglah kesempatan untuk melihat Tuhan melakukan hal-hal yang menakjubkan dan melihat karya Allah merupakan perkara yang paling menggairahkan di dalam kehidupan kita. Singkatnya, saudara, walaupun melangkah karena melakukan kehendak Tuhan mengandung risiko, namun tetaplah bertindak sebab Tuhan adalah pribadi yang dapat diandalkan. Amin. Sehingga pada waktu yang tepat, Dia pasti akan mengulurkan tangan, bahkan mujizat-Nya untuk menolong kita yang berjalan menaati tuntunan-Nya. Itu sebabnya pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri topik sikap hati untuk mengalami mujizat. Yang didasari atas apa yang dialami oleh murid-murid Yesus, yakni Petrus, salah seorang murid Kristus, sebagaimana dicatat di dalam Matius pasal 14 ayat 28 sampai 32. Saya akan baca ayat-ayat ini, saudara, Matius pasal 14 ayat 28 sampai ayat yang ke-32.
Demikian firman Tuhan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Bapak ibu saudara saudari yang saya kasih, kalau kita mau lihat di ayat 25 sampai 26, para murid Yesus melihat peristiwa yang sifatnya supranatural. Peristiwa yang melampaui kemampuan manusia untuk mengerjakannya. Maka di ayat yang baru saja kita baca ini saudara, di ayat ke-28-29, Petrus bukan sekedar melihat, namun dia juga mengalaminya sendiri. Peristiwa yang melampaui batas-batas hukum alam, yang boleh dikatakan sebagai sebuah mujizat. Ya. Maka berarti sekarang Petrus bukan hanya menyaksikan mujizat, namun ia mengalami mujizat tersebut. Bapak ibu saudara saudari yang saya kasihi, bagaimanakah sikap hati kita agar kita juga bisa mengalami mujizat seperti apa yang dialami oleh Petrus ini? Ya. Peristiwa yang dialami oleh Petrus berjalan di atas air ini menjelaskan kepada kita tentang satu sikap hati yang diperlukan untuk mengalami mujizat. Yang pertama saudara, keinginan untuk hidup melampaui hal-hal yang biasa. Ya, ini sikap hati yang pertama. Ada sikap hati yang ingin untuk hidup melampaui hal-hal yang biasa. Keinginan ini adalah penting saudara. Sebab bila kita hanya ingin hidup pada tataran yang biasa-biasa saja, maka tentu kita tidak memerlukan mukjizat. Karena itu ada kalanya sebelum menolong orang dengan kuasa mukjizatnya, Yesus terlebih dahulu bertanya kepada orang tersebut tentang apa yang ia inginkan. Ya, misalnya sebelum ia mencelikan mata Bartimeus, pengemis yang buta di kota Yeriko misalnya. Ya, seperti kita lihat yang kita tahu dalam Markus pasal 10 ayat 51, Tuhan Yesus bertanya lebih dahulu kepada yang bersangkutan. Apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ya, hal ini menunjukkan bahwasannya untuk mengalami mujizat Tuhan, diperlukan keinginan untuk keluar dari kemapanan, yaitu hidup melampaui batas yang biasa-biasa. Bapak ibu saudara saudari yang saya kasihi, memang kadang-kadang kemapanan merupakan akhir dari kemajuan dan awal dari kemunduran. Orang yang merasa nyaman dengan kemapanan tidak akan bersedia untuk berubah. Bagi yang bersangkutan, untuk apa dirinya harus mengalami perubahan kalau ia sudah merasa mapan dan nyaman dengan apa yang ada? Bukankah tidak jarang orang merasa enggan untuk pindah ke tempat yang baru karena dia merasa nyaman dengan rumah yang sudah dia diami selama bertahun-tahun? Walaupun tempat tinggal yang baru tersebut berukuran mungkin lebih besar, dia tetap enggan untuk pindah ke sana. Ya. Sebab bagi yang bersangkutan hal itu berarti ia masuk ke dalam lingkungan yang baru yang belum pernah ia kenal. Ya, itu sesuatu yang membuat dia tidak nyaman. Singkatnya, kemapanan dan keengganan untuk berubah dapat membatasi kemajuan. Demikian pula halnya dengan mujizat. Kalau Bartimeus merasa nyaman dengan kebutaannya dan dia tidak bersedia berubah dari keberadaannya sebagai seorang pengemis, maka kemajuan maupun mujizat tidak akan ia alami. Berarti untuk mengalami mujizat diperlukan keinginan atau kesediaan untuk hidup melampaui hal-hal yang biasa. Itulah yang terdapat pada diri Petrus. Seperti apa yang diutarakan di dalam ayat ke-28 yang sudah kita baca tadi. Di ayat itu ditulis, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Bapak ibu saudara saudari yang saya kasih, kalau para murid yang lain merasa nyaman dengan tetap tinggal di dalam perahu yang mereka tumpangi, maka tidak demikian halnya dengan Petrus. Ia ingin mengalami hal yang tidak biasa-biasa. Ia ingin mengalami apa yang sedang dilakukan oleh Yesus, yaitu berjalan di atas air.
Dan sebagai akibatnya, apa yang kita baca di ayat ke-29. Kalau para murid yang lain hanya menyaksikan mujizat, maka Petrus mengalami mujizat itu. Dia benar-benar berjalan di atas air, saudara. Itu sebabnya pada pagi ini saya mau bertanya kepada saudara, mana yang saudara pilih? Sekedar melihat orang lain mengalami mujizat atau saudara mau mengalami sendiri mujizat itu? Kalau saudara hanya sekedar ingin menonton mujizat, biarkan rasa puas terhadap kemapanan menguasai hatimu. Namun kalau saudara ingin benar-benar mengalami mujizat itu dalam hidupmu, maka saudara harus bersedia meninggalkan kemapanan dan mendambakan untuk hidup melampaui hal-hal yang biasa. Ini sikap hati yang pertama, saudara. Sikap hati yang kedua yang dibutuhkan untuk mengalami mujizat Tuhan adalah kesediaan untuk menaati firman Tuhan. Karena pada dasarnya ketaatan terhadap firman Tuhan merupakan bukti dari iman kita. Seseorang bisa saja berkata, aku percaya kepada Tuhan dan aku yakin bahwa firman-Nya itu benar. Namun bisa jadi apa yang dia ucapkan hanyalah sekedar kata-kata yang keluar dari mulutnya. Namun tidak sungguh-sungguh mencerminkan sikap hatinya yang sebenarnya. Hal ini seperti seorang yang terperosok ke dalam sebuah jurang yang sangat curam. Beruntung sementara tubuhnya meluncur ke bawah, orang itu sempat meraih dahan sebatang pohon kecil yang tumbuh di pinggir dinding jurang tadi. Sekarang dia dalam keadaan bergayut pada dahan yang rapuh itu dengan dasar jurang yang lebih dari 100 meter di bawah kakinya. Adalah tidak mungkin bagi orang itu untuk naik ke atas sebab dinding jurang sangat terjal dan bibir jurang juga berada jauh di atas dirinya. Demikian juga untuk merambat turun ke bawah adalah mustahil. Sedangkan dahan kecil tempat dia bergantung mulai melengkung dan diperkirakan tidak lama lagi akan patah sehingga orang itu akan terhempas ke dasar jurang yang sangat dalam. Dalam situasi yang sangat terhimpit, orang ini berteriak, Tuhan tolong aku. Mendadak ia mendengar suara dari langit. Apakah kamu percaya bahwa aku dapat menolong dirimu? Orang itu segera menjawab, ya Tuhan, aku percaya, tolonglah diriku. Kembali terdengar suara dari langit. Apakah kamu sungguh-sungguh percaya bahwa aku berkuasa untuk menolong dirimu? Orang itu menjawab, oh Tuhan, aku percaya. Engkau pasti sanggup menolong diriku, segeralah tolong aku. Lalu suara dari langit itu berbunyi, baik, aku akan menolong dirimu. Sekarang lepaskan peganganmu pada dahan itu dan aku akan mengangkat engkau naik ke atas. Sejenak orang tadi diam tak bersuara, saudara. Lalu sambil tetap menggenggam dahan dengan erat-erat dia berteriak lagi. Adakah orang lain di atas sana yang dapat menolong aku? Artinya, saudara, kalimat aku percaya yang dia ucapkan berulang-ulang tadi hanyalah sebatas kata-kata yang tidak sungguh-sungguh mencerminkan sikap hatinya. Karena itu ia merasa enggan untuk menaati suara Tuhan dari langit tadi. Dan mencari kalau-kalau ada orang lain yang dapat menolong dirinya tanpa ia harus melepaskan pegangannya pada dahan tersebut. Memang ketaatan terhadap firman Tuhan merupakan bukti dari iman. Sedangkan sebagaimana yang saya mau katakan, iman itu merupakan jembatan menuju mujizat. Sehingga iman yang dibuktikan melalui kesediaan untuk menaati firman Tuhan justru akan membawa orang kepada mujizat yang Tuhan sediakan. Inilah yang dialami oleh Petrus di ayat ke-29. Ya, Yesus berkata kepada Petrus, datanglah. Ya, apa yang Yesus ucapkan ini adalah sama dengan suara dari langit yang didengar oleh orang yang bergaul pada dahan pohon di dinding jurang tadi. Suatu perintah yang bisa, yang kalau ditaati, saudara, mengandung resiko. Ya, resiko siapa tahu ketika orang tadi melepaskan pegangan dari dahan, maka tidak ada tangan dari langit yang mengangkat dirinya naik ke atas. Resiko siapa tahu ketika Petrus menaati perkataan Tuhan Yesus dan ia melangkah keluar dari perahu, akibatnya ia bukan berjalan di atas air tetapi malahan tenggelam di dalam danau. Di dalam semua ini ingatlah tentang apa yang telah saya kemukakan tadi, yaitu bertindak melakukan kehendak Tuhan bukan berarti kita akan terbebas dari resiko kesulitan. Justru disitulah kesungguhan iman kita diuji. Yaitu apakah kita bersedia menaati firman Tuhan, apapun risikonya. Di sini Petrus lulus ujian, saudara. Sebab di dalam kalimat selanjutnya di ayat 29 tadi ditulis, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Perhatikan, Petrus menaati firman yang Yesus ucapkan dan akibatnya ia berjalan di atas air.
Atau boleh dikatakan Petrus berjalan di atas kemustahilan. Atau lebih tepatnya Petrus berjalan di atas firman Tuhan. Karena ia menaati firman Tuhan. Maka firman Tuhan itulah yang menopang dirinya sehingga ia berjalan di atas kemustahilan. Berarti kalau Tuhan menyuruh apapun risikonya, taatilah firman Tuhan tersebut. Saudara akan mengalami mukjizat. Namun kalau Tuhan tidak menyuruh, janganlah coba-coba melangkah keluar dari perahu. Karena saudara akan tenggelam ke dalam danau. Singkat kata saudara, inilah rumus dari mukjizat. Tuhan berfirman dan saudara percaya serta melangkah dengan penuh iman, maka mukjizat akan terjadi. Sebaliknya bila Tuhan tidak menyuruh dan saudara melangkah sekehendak hati saudara, maka tidak ada jaminan bahwa Tuhan akan menolong diri saudara. Bapak ibu saudara saudari yang saya kasihi, itu sebabnya mari terus konsisten untuk mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Ya, Tuhan mampu menolong kita. Tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita yakni melakukan mujizatnya hari demi hari. Untuk menolong kita yang percaya kepadanya. Dan juga untuk menunjukkan keberadaannya yang sesungguhnya. Bahwa dia adalah Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Ya, singkat kata, tanggapan yang seharusnya terhadap anugerah Tuhan. Yaitu mengalami mujizatnya bukanlah membanggakan diri. Namun justru kita harus merendahkan diri. Memuliakan dia. Dan menceritakan kepada orang lain tentang besarnya kuasa Tuhan itu. Kuasa yang tidak terbatas dan mujizatnya tetap tersedia bagi hidup saya dan saudara. Apapun angin yang sedang saudara hadapi pada pagi hari ini, mari berserulah kepada Tuhan Yesus. Dan mohon pertolongan. Ingat, iman merupakan jembatan kepada mujizat Tuhan. Memang langkah iman mengandung resiko, tetapi dibalik semuanya itu, pertolongan Tuhan tetap dapat kita andalkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kembali kami diteguhkan bahwa iman kepada Engkau Tuhan adalah jembatan untuk mengalami mujizat. Itu sebabnya kami memiliki sikap hati yang benar agar kami bisa mengalami mujizat demi mujizat-Mu di sepanjang hari ini. Tolong setiap kami Tuhan, tuntun kami di dalam kuat kuasa-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Dan kiranya Tuhan menyertai dan memberkati setiap kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Doa pagi hari. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau telah izinkan kami untuk bisa bangun kembali di pagi hari ini. Terima kasih untuk malam hari yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk istirahat yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang malam hari tadi, sehingga di pagi hari ini kami bisa kembali membuka mata dan juga untuk mengawali aktivitas kami di hari ini. Sertai kami, berkati kami ya Bapa, Tuhan Yesus. Semoga apa yang kami laksanakan di sepanjang hari ini bisa berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Lindungi kami, berkati kami, dan di dalam nama-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.

0: Selamat pagi untuk Anda pendengar. Kita simak informasi perakiran cuaca dari BMKG Bina Angkasa Dini. Seperti apa kondisi cuaca sepanjang hari? Sudah terhubung bersama Bung Ahmad. Selamat pagi, Bung.
1: Pagi, Pak.
0: Selamat pagi. Bagaimana kabar Anda?
1: Alhamdulillah baik, Pak.
0: Baik. Daerah Kota Gunung Soli pagi ini cuacanya kurang bersahabat. Seperti apa di daerah Anda?
1: Ya, sama, Pak. Di sini terpantau hujan ringan.
0: Hujan ringan juga. Baik. Jadi menurut menurut informasi dari BMKG, perakiran cuaca untuk pagi dan sepanjang hari ini seperti apa?
1: Oke, baik. Pak Victor, terima kasih untuk punya pendengar RRI Story dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Omedi selaku perakirawan. Pagi ini akan menyampaikan informasi perakiran cuaca yang berlaku untuk hari ini hingga esok hari pertanggal 16 hingga 17 Mei tahun 2026. Perakiran cuaca, kondisi dan sekitarnya untuk hari ini, Sabtu 16 Mei tahun 2026, untuk saat ini di pagi hari terpantau seluruh wilayah kepulauannya diperkirakan kondisi hujan ringan hingga hujan sedang hingga sore hari. Perkirakan kondisi berawan, namun ada masih ada potensi hujan ringan di seluruh wilayah kepulauannya dan sekitarnya. Kemudian untuk di malam hari diperkirakan berawan, dini hari berawan, potensi hujan ringan untuk sebagian wilayah Kabupaten Nias Utara dan sekitarnya. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan 3 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 100%. Angin untuk hari ini diperkirakan dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 30 km per jam. Berikutnya untuk perakiran cuaca Kepulauan Nias dan sekitarnya untuk esok di tahun 2026. Untuk esok hari pagi hari diperkirakan berawan, potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Dan berawan, potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Lalu untuk di malam hari hingga dini hari, untuk esok hari diperkirakan kondisi berawan. Untuk kisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 100%. Angin untuk esok hari diperkirakan bertiup dominan dari arah tenggara dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 30 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke informasi untuk wilayah perairan yang berlaku untuk esok hari Minggu 17 Mei tahun 2026. Yang pertama, wilayah perairan timur Kepulauan Nias, cuaca untuk esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan. Angin diperkirakan dominan bertiup dari arah utara dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 6 knot, berpotensi maksimum hingga mencapai 14 knot. Untuk gelombang di wilayah perairan timur Kepulauan Nias, esok hari diperkirakan hari sedang, yakni sekitar 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian yang kedua, wilayah perairan barat Kepulauan Nias, cuaca untuk esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan. Angin diperkirakan bertiup dominan dari arah utara dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 6 knot, berpotensi maksimum hingga mencapai 14 knot. Untuk gelombang wilayah perairan barat Kepulauan Nias esok hari diperkirakan dalam kategori sedang, yakni sekitar 1,25 hingga 2,5 meter. Jadi sedikit himbauan seperti yang tadi kami sebutkan di awal podcast, bagi teman-teman yang melakukan aktivitas khususnya di pagi hari hingga siang hari agar mempersiapkan diri kalau melakukan aktivitas di luar rumah karena diperkirakan hujan masih berlangsung hingga menjelang sore hari, dari pagi hingga menjelang sore hari.
0: Ya. Baik. Dan terima kasih Bung Ahmad atas laporannya. Kita bisa ketahui bahwa mulai pagi ini sampai siang hingga sore hari cuacanya kurang bersahabat, begitu ya, Bung?
1: Iya, Iya benar.
0: Siap. Baik. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat beraktivitas.
1: Sama-sama, Pak Victor. Selamat beraktivitas.